0: secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya.

0: apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik di semua tim. Saya rasa

0: serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah, tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
6: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat top.

Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.

0: akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas

0: surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

101. Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program Satire Kupang, tentunya bersama Beta Vonkilator dan juga rekan WLM. Di opini publik pagi ini kami ajak Anda untuk ikutan ya terkait dengan HIV AIDS ya. Menurut Anda apa yang paling membuat pelajar rentan terjerumus dalam pergaulan bebas? Apakah itu pengaruh teman sebaya, kurangnya perhatian dan komunikasi keluarga? Ataukah ini pengaruh media sosial dan internet serta karena gaya hidup modern? Ya, dari empat pilihan itu Anda lebih memilih yang mana nih ya? Yang membuat anak-anak pelajar rentan terjerumus dalam pergaulan bebas saat ini. Beta tunggu di line telepon WA 0811-3820-9440 ataupun juga bisa di 0380-825-444 atau 8431152 ya. Silakan Anda bisa berkomentar, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda ataupun juga Anda bisa menyampaikan informasi-informasi sekitar HIV AIDS ya. Boleh Anda sampaikan ke kami di tiga line tersebut. Yang pastinya pendengar Beta menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Ada Kakak Delvi Banoet yang menurut Kakak Delvi yang membuat pelajar rentan terkena HIV AIDS itu karena pengaruh media sosial ya. Itu dari Kak Delvi. Sementara menurut Kakak Aliani ya, menurut Kakak Aliani itu yang membuat pelajar ya rentan terkena HIV AIDS itu karena semua jawaban ya ABCD. Pengaruh teman sebaya, pengaruh media sosial, karena gaya hidup modern serta kurangnya perhatian keluarga. Terima kasih Kakak Delvi dan Kakak Aliani yang sudah bergabung. Beta masih menyapa ada lagi pendengar yang pagi hari ini ingin bergabung bersama kami. Nanti di pukul 9 kita akan bahas soal pelajar NTT yang terbayang-bayang rentan terkena HIV AIDS. Oke, jadi pendengar kadang-kadang ya, perhatian keluarga dan komunikasi keluarga yang kurang ini menjadi apa ya hal yang memicu terjadinya apa anak-anak kita rentan terkena HIV AIDS. Karena kadang orang tua merasa sudah memberikan perhatian, sudah bayar uang SPP, sudah beri uang saku, uang jajan, sudah menyediakan HP, sudah memenuhi kebutuhan anak, tetapi apakah anak merasa nyaman untuk bercerita? Ini dia poinnya. Ya, ada anak yang tinggal serumah dengan orang tua tetapi untuk menceritakan masalah pribadi mereka takut dimarahi, takut disalahkan, takut dianggap ini anak nakal. Akhirnya mereka lebih memilih bercerita dengan kawan. Ataupun juga karena kurangnya figur ya. Entahkah itu figur seorang ayah, figur seorang ibu. Karena mungkin ya orang tua salah satu dari mereka meninggal dunia. Atau juga karena orang tua harus bekerja keluar kota, keluar negeri, keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ya, sehingga harus tinggal dengan tanta, dengan to, tinggal dengan keluarga yang lain, sehingga membuat anak tidak mendapatkan perhatian yang utuh gitu ya dari figur seorang ayah dan figur seorang mama. Ya walaupun ya ada yang tanya ada masalah apa, ada sesuatu yang buat lu son nyaman kok, ada yang bikin lu malu kok. Nah, percakapan-percakapan seperti ini yang mungkin terasa sederhana ya, tapi ini menjadi pintu bagi anak-anak kita untuk mendapatkan informasi yang benar. Anak-anak bisa curhat dengan kita terkait dengan permasalahan yang mereka alami.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, Sam.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.
2: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke, kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, pendengar kadang-kadang rasa ingin tahu yang tidak dibarengi pengetahuan ini jauh penting ya, menjadi ya membuat pelajar kita rentan terkena HIV, seks bebas, dan juga pergaulan bebas. Yang pastinya pendengar karena ingin tahu yang tinggi, yang merupakan bagian dari pertumbuhan seorang remaja, yang menjadi masalah adalah ketika rasa ingin tahu ini tidak mendapatkan ruang untuk bertanya. Ya, kadang-kadang kotong anak-anak tanya ke orang tua, mama itu mau tanya dong. Nanti kadang-kadang kita sebagai orang dewasa kadang bilang ya, untuk ya kayak, walaupun ini cuma bercanda ya, kamu nanya. Ini jadi orang jadi pemalas bertanya gitu ya. Yang pastinya juga anak ingin tahu tentang perubahan tubuhnya. Mereka juga ingin tahu hubungan dengan lawan jenis. Ingin tahu juga soal kesehatan reproduksi. Ingin tahu tentang HIV. Tapi kepada siapa mereka harus bertanya? Kadang anak-anak bertanya, orang tua langsung marah. Kalau ke guru tidak punya ruang untuk jelaskan, kalau lingkungan dianggap topik ini tabu, maka kemungkinan besar anak akan cari jawaban sendiri, dan salah satu tempat pertama yang cari adalah internet. Ya, karena itu pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan HIV bukan berarti mengajarkan anak untuk melakukan hal-hal yang berisiko ya. Ini justru sebaliknya. Dengan informasi yang benar bisa bantu ketumpung anak-anak dong pahami risiko dan kebutuhan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Beta lanjut lagi, ada yang sudah bergabung di WA pada kesempatan pagi hari ini. Ada siapakah di sana? Sebentar. Orang sabar disayang Tuhan. Sama Excel di Oi Bufu. Selamat pagi Kakak Fongki. Yang membuat pelajar rentan terkena HIV AIDS itu karena gaya hidup modern. Terima kasih ya untuk Kakak Excel yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, dalam rangkaian polling untuk HIV AIDS ini. Makasih Kakak. Ada juga sama Kakak Nona Koten. Kata Nona Koten, memilihnya adalah gaya hidup modern serta kurangnya perhatian keluarga. Sepertinya ini semua masuk ya. Karena sempat tadi Beta juga berbincang bersama dengan Ibu Dr. Nike yang merupakan sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS. Dari semua pilihan ini masuk begitu ya. Bahkan tadi disebutkan bahwa orang tua menganggap itu sebagai hal yang tabu untuk diceritakan kepada anak. Padahal anak ingin tahu ini sebenarnya apa yang terjadi dengan misalnya apa namanya ya, kalau misalnya dia menstruasi, kalau dia mimpi basah, begitu, apa yang akan terjadi kalau melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan. Nah ini juga perlu dijelaskan seperti itu ya, soalnya anak-anak ingin tahu, karena takutnya mereka ingin tahu lalu mereka cari di internet semua gambar-gambar, belum katu mulai itu gambar-gambar vulgar, video-video porno yang takutnya membuat anak jadi, itu yang menjadi perhatian utama mereka ya, tanpa harus mereka mengetahui informasi-informasi yang benar. Oke, nah kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab pendengar? Apakah orang tua, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, atau anak itu sendiri? Ya, jadi semua kena abis. Semua punya peran begitu ya. Orang tua kasih ruang komunikasi, sekolah beri pendidikan dan pendampingan, tenaga kesehatan kasih informasi yang benar, lingkungan pertemanan atau circle memberikan pengaruh yang positif, dan pelajar itu sendiri juga belajar nih ambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu dia informasi ya. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung dalam opini publik pagi hari ini, dan jangan lupa berdengar di pukul 9 kita akan bahas ini bersama dengan narasumber yang pastinya kompeten gitu ya untuk memberikan solusi dan juga memberikan pandangan-pandangan mereka terkait dengan topik kita.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, pagi ini beta hadirkan informasi cek fakta, di mana pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsidi tepat titik mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas tahun 2020, pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan juga menyesatkan. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara

0: Publik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Funky dan masih ada rekan WLM operator yang pagi ini masih bertugas menyapa Anda di Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, masa pelajar seharusnya jadi masa ya untuk belajar, bertumbuh, mengejar cita-cita dan membangun masa depan. Namun di tengah perkembangan teknologi dan pergaulan yang semakin terbuka, pelajar juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko pergaulan seks yang tidak sehat serta ancaman HIV/AIDS. Lalu bagaimana pendengar sebenarnya kondisi dan tantangan yang dihadapi pelajar di Kota Kupang, dan kira-kira sejauh mana peran dari pemerintah, sekolah, keluarga dan lingkungan dalam memberikan edukasi serta perlindungan kepada generasi muda? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di program 1 RRI Kupang. Beta menyapa ada Pak Julius Bore SH, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Julius.
4: Selamat pagi Kakak, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada.
3: Kabar sehat ya Bapak ya?
4: Sehat selalu.
3: Oke, kemudian yang berikutnya Beta menyapa ada Pak Ernest Luji, SST PMSI, PLT Kadis Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang. Selamat pagi Pak Ernest.
5: Selamat pagi Pak Funky, selamat pagi Pak James.
3: Iya, dan...
5: Bukan Pak Julius, biasa nama kerennya tuh Pak James.
3: Pak James,
4: selamat
3: ya.
4: Selamat pagi Pak Kadis, maaf. Tadi saya juga lupa menyapa Pak Kadis.
5: Selamat pagi juga Ibu Tiur.
3: Oke, okay. Ibu Tir dari Dinas Kesehatan Kota Kupang ya, yang sudah berkesempatan hadir bersama kami di program 1 RRI. Baik, pada pagi ini Beta ajak Anda juga mendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami melalui sambungan telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa 0811-3820-9440 untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir, tapi nanti di setengah bagian perjalanan dialog kita. Baik, Beta beri kesempatan kepada Pak James gitu ya, untuk kasih kita gambaran soal HIV/AIDS di kalangan pelajar, khususnya untuk usia-usia muda ya di Kota Kupang saat ini. Silakan Pak James.
4: Oke, baik, terima kasih. Ya memang perkembangan kota, ya perilaku masyarakat, terutama anak-anak kita yang saat ini mereka dengan sangat mudah mengakses informasi dengan cepat dan mudah itu, memang ada perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di dalam kelompok usia anak-anak remaja ini. Yeah. Ya, kalau dulu-dulu zaman kami mungkin mau tahu apa itu seks saja itu kita mungkin di atas 17-18 tahun baru mungkin kita tahu, oh ternyata hubungan seks itu seperti ini kan. Begitu. Tapi anak-anak sekarang di kalangan SMP apalagi ke atas SMA, mahasiswa perguruan tinggi itu mereka sudah sangat tahu. Anak SMP saja sudah tahu apa itu hubungan seks, apalagi kakak-kakak kelas mereka ke atas seperti itu. Dalam temuan Komisi Penanggulangan AIDS selama kami, saya berada di KPA itu, kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas beresiko maupun sampai pada prostitusi.
3: Oke.
4: Iya, prostitusi di Kota Kupang. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV. Dan kemarin juga beberapa hari lalu saya bertemu dengan beberapa petugas puskesmas juga.
3: Iya.
4: Itu mereka menginformasikan ke kami juga ada peningkatan kasus sipilis di kalangan anak-anak remaja.
3: Anak remaja.

0: Iya, sipilis. Wow. Nah, salah satu bentuk penularan sipilis itu kan melalui hubungan seks juga. Mm-hmm. Dan itu bisa jadi pintu masuk virus HIV ke depan kalau misalnya perilaku-perilaku seks bebas, seks aman itu sangat rendah begitu, maka otomatis mereka bisa tertular. Mm-hmm. Ya. Kalau dari data khusus tahun 2026 dalam 8 bulan terakhir dari Januari sampai Agustus 2026,
1: iya.
0: Itu ada dari usia 15 sampai 19 tahun itu ada tambahan 7 kasus baru. Ya, 7 kasus baru di kalangan. Ini kan anak-anak usia 10 sampai 19 tahun, ini berarti usia sekolah nih.
1: Iya.
0: Nah, ada tambahan 7 kasus baru, jadi totalnya menjadi 90. Mm-hmm. Ya, akumulasi selama beberapa tahun terakhir lah.
1: Iya.
0: Seperti itu, Kakak.
1: Oke. Dan tadi sempat Beta juga buka polling kepada masyarakat, dan mereka mengatakan hal yang membuat anak-anak pelajar kita rentan terhadap HIV/AIDS, pergaulan bebas, dan juga seks bebas ini dikarenakan 43% itu karena kurangnya komunikasi keluarga, kemudian ditambah dengan media sosial, pengaruh media sosial, dan juga itu dikarenakan karena gaya hidup modern.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini tiga-tiganya masuk ya,
0: ya.
1: Faktor utamanya.
0: Iya, faktor utama itu kan dari keluarga sebenarnya. Jadi pola asuh, pengawasan, perhatian, kebutuhan ekonomi, pendidikan moral itu kan semua adanya di dalam keluarga. Hmm. Kalau keluarga ini lemah, berantakan, KDRT, penuh konflik, anak-anak ini pasti lari keluar.
1: Iya.
0: Kebutuhan ekonomi yang mereka butuh juga tidak terpenuhi, mereka pasti lari keluar. Mm-hmm. Nah, lari keluar dalam bentuk pergaulan, bertemu dengan orang-orang yang mungkin pura-pura peduli tapi sebenarnya mau mengeksploitasi mereka. Mm-hmm. Nah, itu banyak terjadi. Makanya kalau saya ketemu dengan anak-anak usia belasan tahun, ada yang masih sekolah aktif di SMP di Kota Kupang, ataupun banyak dari mereka yang sudah putus sekolah.
1: Okay.
0: Saya kalau bercerita dengan mereka, mereka punya bahasa itu rata-rata sama. Kalau saya tanya misalnya orang tua di rumah bagaimana, mm-hmm, rata-rata mereka bilang orang tua sudah bercerai.
1: Okay.
0: Ya, orang tua sering konflik, bapak kalau mabuk itu pukul mama, pukul kami itu sampai setengah lah begitu. Mm-hmm. Terus ada yang bapak sudah kasih tinggal kami dari kecil-kecil, kami tidak tahu di mana. Ada yang mengaku bapak supi merantau di Malaysia, di Singapura, di apa, Kalimantan, kerja di sawit atau apa begitu, tapi jarang pulang, jarang kirim uang apa begitu. Jadi akhirnya anak-anak ini kehilangan perhatian dan kasih sayang, pengawasan orang tua. Jadi akhirnya itu tadi, mereka dengan mudah diarahkan dalam pergaulan-pergaulan bebas berisiko. Mm-hmm. Terus ditambah lagi dengan pengaruh media sosial, Kakak. Mm-hmm. Nah, kita pun anak-anak sekarang nih kan sudah pegang handphone dari kecil-kecil.
1: Betul.
0: Kita nih di aplikasi-aplikasi media sosial seperti TikTok apa segala macam, Facebook, Instagram, kan tidak ada filterisasi konten berdasarkan usia, Pak.
1: Okay.
0: Jadi mereka scroll itu bisa menonton apa saja di situ.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu. Jadi kita tidak tahu kalau mereka di dalam kamar ini nonton apa.
1: Mm-hmm.
0: Minimal kalau mereka dapat video berciuman-berciuman, mereka tahu, wah ini berciuman seperti ini.
1: Apalagi kalau sudah lihat itu algoritmanya terbaca.
0: Iya,
1: begitu,
0: terbaca.
1: Ya?
0: Otomatis video-video yang sama seperti itu akan muncul, lebih banyak muncul.
1: Okay.
0: Nah, mereka akses. Nah, kalau komunikasi dalam rumah itu tidak bagus antara orang tua dan anak-anak, pendidikan seks usia dini antara orang tua tidak berikan kepada anak-anak, mereka mau bertanya, Pak, Bapak atau Mama, ini Beta nonton ke video kayak begini-begini, Bapak, Beta merasa kayak ada begini-begini. Kalau tidak ada komunikasi yang intens seperti itu, mereka pergi tanya di luar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, anak-anak sekarang itu, Kakak, mereka jauh lebih percaya mereka pun teman sebaya ketimbang orang tua. Begitu. Itu persoalan sekarang.
1: Yeah.
0: Jadi kalau dia tanya di pengkawan, kasih informasi yang keliru, bahkan mengajak untuk mencoba, selesai sudah.
1: Selesai, ya. Itu tahap perkembangan mereka,
0: tahap
1: juga
0: perkembangan.
1: Ya. Tapi berdasarkan data yang tadi Kak James sampaikan, itu lebih banyak terjadinya kepada anak-anak laki-laki atau perempuan?
0: Sama saja.
1: Sama ya.
0: Baik laki-laki dan perempuan juga risikonya sama kalau dalam hal kita ketemu di sana. Walaupun juga peningkatan kasus HIV juga dari kalangan LSL,
1: mm-hmm,
0: laki-laki dan laki-laki itu juga tinggi.
1: Iya.
0: Kalau secara persentase keseluruhan, ini sebenarnya datanya kami dapat juga dari Dinas Kesehatan
1: ya.
0: Kalau berdasarkan jenis kelamin, ya memang laki-laki paling banyak, kurang lebih 63% ya. Ibu, ya 63%, perempuan 37%. Nah, begitu. Tapi dari laki-laki juga sumbangan yang paling banyak juga itu dari kalangan LSL, laki-laki suka laki-laki ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gitu.
1: Wah, ini bahaya juga begitu ya bagi anak-anak kita gitu ya. Iya. Ini mereka sampai masuk komunitas-komunitas itu dari mana? Karena bisa saja itu bisa tergabung dalam circle komunitas di WA, di Facebook, yang itu bahaya juga kalau misalnya mereka terjerumus masuk dalam kelompok-kelompok, iya, komunitas-komunitas tersebut ya.
0: Bisa
1: Kak James
0: bisa.
1: Ya. Oke, Beta lanjut lagi ke Pak Ernest nih, dari sisi pendidikan, bagaimana dari Dinas Pendidikan sendiri melihat persoalan pergaulan bebas dan risiko HIV/AIDS di kalangan pelajar nih?
2: Baik, Om Fongki, terima kasih. Jadi memang Dinas Pendidikan melihat perilaku seksual berisiko itu sebagai ya salah satu kegagalan dari tiga fungsi utama sekolah. Yang pertama, kita gagal untuk melakukan transfer of knowledge. Ya, selama ini yang kita tahu bahwa kita hanya masih ada pada kulit luar. Apa itu seks? Kita tidak pernah sampai pada kenapa harus kita berhubungan seks. Kapan waktunya itu baru kita bisa melakukan itu? Dengan siapa kita harus lakukan itu? Nah, akhirnya yang terjadi anak-anak kita ini dengan tingkat perkembangan teknologi yang begitu cepat, kemudahan akses terhadap semua informasi itu begitu tidak terkendali,
1: yeah,
2: maka ya tadi seperti yang disampaikan oleh Om James, bahwa anak-anak bebas sekali untuk mengakses konten-konten yang bagi publik itu belum saatnya sebenarnya. Nah, sehingga dengan metode pembelajaran sekarang, deep learning,
1: yeah,
2: itu tidak saja mengetahui, tapi dia harus mampu untuk menjelaskan sampai pada tingkat yang paling dasar. Ya. Jadi cara berpikir tingkat tinggi, dia tidak hanya bilang apa itu kursi, tetapi kursi itu terbuat dari apa, untuk apa, fungsinya apa. Nah, sama juga dengan seksualitas.
1: Yeah.
2: Kemudian kita gagal untuk transfer karakter. Disampaikan juga oleh Om James tadi, kita kadang-kadang tidak memperhatikan karakter anak-anak, pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah, silakan sekolah mau buat apa dengan anak saya, orang tua tidak peduli. Intinya anak saya pintar saja. Oh, hari ini kalau hanya pintar tidak cukup.
1: Tidak cukup ya.
2: Pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu, kita didik dia untuk menjadi pintar, pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun.
1: Yeah.
2: Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, nah, bisa runtuh bangsa ini. Nah, itulah makanya transfer karakter ini, itu juga bagi kami masih jauh panggang dari api. Walaupun di setiap kesempatan kami selalu menyampaikan ini.
1: Yeah.
2: Jadi kalau saya sering bilang itu pentahelix. Mungkin kita dulu dengar pentahelix itu pada saat COVID-19. Tapi bagi saya, yang namanya lima pilar dalam pembangunan bangsa itu bisa kita gunakan untuk apa saja. Persoalan apa saja. Termasuk seks bebas hari ini.
1: Yeah.
2: Bahwa ada pemerintah sebagai regulator. Ada juga teman-teman media. Hari ini yang kita lakukan itu adalah fungsi pelaksanaan gotong royong dalam tanda kutip, atau yang kita biasa bilang kolaborasi,
1: yeah,
2: ya, untuk hal ini, ya, kegelisahan kita terhadap seks bebas yang hari ini begitu marak di kalangan pelajar.
1: Yeah.
2: Kemudian yang ketiga, akademisi. Yang keempat, di situ ada pelaku usaha, pelaku ekonomi. Dan yang kelima, tentunya ada komunitas masyarakat.
1: Yeah.
2: Lima komponen ini, kalau kita mau bersama-sama mengerjakan tugas-tugas kita masing-masing, saya pikir kasus yang tinggi, penambahan 7 kasus kalau tidak salah di tahun ini saja,
1: yeah,
2: itu bisa kita tekan. Kenapa? Karena sekali lagi orang tua menjalankan perannya dengan baik. Hari ini Om Fongki lihat, tidak sedikit anak-anak kita yang di jam-jam malam itu mereka keluyuran.
1: Yeah.
2: Ya. Pertanyaannya, itu anak siapa? Atau siapa orang tuanya? Yang berikut, kok dengan jam tengah malam begitu masih diizinkan pakai motor, berkendara. Padahal anak-anak itu masih di bawah umur, masih di bawah 17 tahun. Nah ini kan harusnya ada kepekaan dari orang tua untuk melihat fenomena ini. Makanya kami di beberapa kesempatan ketika bertemu dengan orang tua di sekolah, saya selalu sampaikan itu. Yang mengendalikan anak-anak kita di luar jam sekolah itu adalah orang tua. Nah orang tua harusnya bisa tahu anaknya kemana, dia pergi jam berapa, dengan siapa saja dia pergi, untuk apa, lalu pulangnya jam berapa. Kan beberapa kasus yang terjadi di kalangan pelajar SMP, itu karena orang tuanya tidak tahu anaknya kemana. Nanti sudah 2 minggu baru, loh anak saya ada di mana ini?
1: Pengawasan yang kurang ya?
2: Pengawasan tidak ada sama sekali. Nah oleh sebab itu, yang tadi saya sampaikan, peran dari PTLX ini penting sekali untuk dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian yang berikut, layanan pendidikan. Ya, gagal fungsi layanan pendidikan. Nah, satu kasus saja anak-anak atau anak yang hamil di luar nikah atau di umur yang masih begitu muda, itu pengaruhnya besar sekali terhadap lingkungan sekolah itu dan apalagi terhadap anaknya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, 3 kegagalan ini bagi kami memang harus kita lakukan, kita memberi perhatian serius. Supaya apa? Supaya anak-anak kita betul-betul karakter mereka ini terbangun. Ya. Dan itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak bisa kita hanya melakukan itu hanya, ya sudah, kalau sekolah ya sekolah, orang tua, tidak. Tapi semua komponen harus bekerja sama. Gereja, masjid, ya, rumah-rumah ibadah atau toko-toko agama menjalankan tugasnya. Orang tua menjalankan tugasnya. Guru menjalankan tugasnya. Lingkungan harus juga menjalankan tugasnya. Hari ini kan itu tidak terjadi. Ketika ada beberapa pihak yang konsen, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, sama saja. Nah, ini yang bagi kami perlu mendapat perhatian serius. Dan kami jujur mengakui itu bahwa kami punya pekerjaan rumah yang lumayan berat berkaitan dengan persoalan seks di kalangan pelajar ini.
1: Terima kasih Pak Ernest. Dari Ibu Tri sendiri bagaimana dari sisi kesehatannya? Apa dampak perilaku seksual berisiko terhadap remaja ini yang tentunya bisa membahayakan mereka nih Ibu?
3: Baik, saya menyapa masyarakat Kota Kupang ya. Kalau kita berbicara tentang dampaknya ya, memang tadi kan berangkatnya dari latar belakang pendidikan ya. Kalau kami dari kesehatan sudah terjadi seperti itu ya. Nah, kalau dampaknya dari sisi layanan itu, kami menyediakan layanan untuk mereka bisa memperoleh tadi pengobatan ya, kemudian memberikan juga sosialisasi bagaimana sebenarnya untuk kamu mencegah. Dan kalau kamu sudah terinfeksi, kalau kamu sudah ternyata terdiagnosa, jangan malah menghindari pengobatan seperti itu. Jadi dengan nakes jangan kamu jadi takut. Nah, ini juga kita juga harus membangun komunikasi yang baik ya, terutama dengan pendidikan juga. Mungkin untuk aturan-aturannya jangan kemudian, contoh tadi ya, seperti tadi Bapak Ernest sampaikan, ketika dia sudah dinyatakan, salah satu contoh sederhana di masyarakat, hamil dalam masa pendidikan ya, mungkin aturannya masih sedikit kaku, kemudian di stop, dia tidak mendapatkan pendidikan. Istilahnya kalau kita bilang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Padahal mungkin saja dia karena pemerkosaan ya, atau karena hal-hal lain ya, yang dia juga tidak sadar ternyata dia melakukan hal yang selayaknya belum dia kerjakan. Tapi dunia pendidikan kemudian kamu tidak bisa sekolah. Nah itu kan jadi istilahnya seperti itu tadi ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi kalau dari sisi kami, dari sisi pemberi layanan kesehatan, kami ingin ketika mereka itu merasa diri mereka sudah masuk di dalam ranah itu, maka mari kita bergandengan tangan untuk yang pertama, bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan pengobatan. Kemudian bagaimana juga dengan contoh dari dia, kemudian dia tidak malu. Ya, dia tidak malu untuk ketika bergaul ya, supaya dia juga mengingatkan teman-temannya, mari kita sama-sama memperbaiki diri.
1: Ya.
3: Seperti itu. Mungkin ini okay. dulu dari
1: jadi
3: awal.
1: Sebenarnya ya. Ibu ini juga jadi bahan pelajaran bagi anak-anak kita karena ya, orang Kupang bilang kalau bolong kena batu mereka senang akan percaya. Ya. Begitu ya. Nah, ini bagaimana juga bisa apa ya, sekiranya kayak dampak begitu ya, masalah kesehatan apa yang perlu mereka waspadai akibat perilaku seksual yang tidak aman itu, Ibu Tir?
3: Ya, kalau kita berbicara dampak tentu kan ada pengaruh ya. Mm-hmm. Tadi juga sudah dijelaskan, yang pertama itu keluarga, kemudian yang kedua lingkungan dalam pergaulannya seperti apa, dan yang pasti pengawasan dan pemantauan dari orang tua ya, supaya dampaknya itu tidak ada. Nah, harapan kita ini dampaknya tidak muncul. Ya, kembali lagi, karena kami sebagai pemberi layanan, ketika dampak ini sudah ada, harapan kami kita boleh gandeng dia. Ya, jangan kita kemudian, ah kamu sudah masuk dalam ranah itu, mah kamu sudah tidak sesuai lagi, seperti itu. Jadi membuat dia bukan untuk
1: harapan
3: memperbaiki diri.
1: Hilang, ya?
3: Ya, bukan untuk memperbaiki diri, harapan hidupnya tambah jatuh, ya, seperti itu. Maka kemudian dia seperti tadi Pak James tadi sampaikan, bukan mencari dan bertanya kepada orang tua, malah mencari kepada yang bukan seharusnya ia bertanya. Jadi dia tidak mendapatkan jawaban yang benar seperti itu. Jadi tambah hilanglah dia. Padahal anak-anak remaja ini adalah cikal bakal pemimpin daripada Kota Kupang seperti itu.
1: Kalau dia sudah terjerumus masuk ke dalam, pengaruhnya apa bagi kesehatan hidupnya?
3: Ya, kita ketahui kalau kita berbicara mengenai HIV ya. Kalau kita berbicara mengenai HIV, berarti dia kan sudah terinfeksi dan dia wajib minum obat sepanjang hidupnya.
1: Sepanjang hidup?
3: Ya, sepanjang hidupnya. Tetapi jika dia memang patuh, maka kadar virusnya itu akan turun dan kemungkinan untuk dia tidak menularkan itu sangat besar. Ya, karena proses pengobatannya itu dengan dia rutin melakukan pengobatan, maka akan dipantau kadar virusnya yang namanya itu dilakukan pemeriksaan viral load namanya. Ya, maka itu akan dipantau kadar virusnya. Kalau virusnya itu dia tidak turun, maka kita akan tahu, oh kamu tidak patuh minum obat.
1: Ya. Langsung kedapatan ya.
3: Ya, kita langsung kemudian tahu. Nah, kalau maka dia tidak patuh minum obat, akibatnya seperti itu. Nah, pengobatan ini juga kalau dia tidak patuh, dia berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kalau kita harapkan dia minum obat, maka kan akan kemungkinan dia punya imunitas akan stabil ya. Itu harapannya kita, tidak turun seperti itu. Nah, kalau dia tidak minum obat ini secara teratur atau patuh ya, maka ya akan drop seperti itu. Dan kemungkinan dia akan tetap menularkan itu sangat besar. Apalagi kalau pada anak-anak, karena dia tidak paham ya, anak usia remaja. Nah, dia rasa, ah ini biasa saja, seperti itu, ah ini tidak menularkan. Nah, dengan perilaku dia yang dia rasa dia biasa, nah dia lakukan kepada temannya yang lain lagi. Menularkanlah, dan akan bertambahlah kita punya anak-anak yang terinfeksi dengan HIV, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, pendengar, kami ajak Anda setelah pariwara berikut ini, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS untuk Anda yang ingin bergabung di Dialog Kupang Menyapa.
4: Tips Pro 1, kanal inspirasi. Tips tinggal bersama dengan orang dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS seringkali dianggap momok bagi banyak orang. Seringkali orang dengan HIV/AIDS dijauhi bahkan dikucilkan. Kondisi ini tentu semakin menambah penderitaan orang dengan HIV. Jika tinggal satu atap bersama orang dengan HIV, tanamkan dalam benak Anda bahwa HIV tidak menular dengan gampang seperti yang kita bayangkan. HIV tidak menular melalui batuk, bersin, meludah, bahkan berciuman dan menggunakan alat makan. HIV juga tidak akan menular jika menggunakan spray dan sarung bantal yang sama dengan penderita HIV. Melakukan kontak sosial seperti berjabat tangan dengan penderita HIV juga tidak akan menyebabkan HIV menular pada Anda. Upayakan untuk tidak memperburuk kondisi penderita HIV dengan mengucilkannya. Jangan menjauhi penderita HIV, luangkan waktu untuk menjadi sahabat bagi penderita HIV karena penderita HIV yang dijauhi berisiko terkena depresi. Bantu mereka untuk menjalani gaya hidup sehat sebab rokok dan minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang akan memberikan efek negatif bagi penderita HIV. Jika ia mengkonsumsi obat ARV, dampingi untuk mengkonsumsi secara rutin. Ada kalanya orang-orang lain di lingkungan Anda tidak mendukung orang dengan HIV. Beri edukasi kepada mereka untuk menerima orang dengan HIV. Orang-orang yang positif HIV juga masih bisa melakukan aktivitas yang sama dengan Anda. Hanya saja, pastikan Anda tidak memberi beban psikologis lebih kepada penderita HIV/AIDS karena mengucilkan orang dengan HIV/AIDS menambah penderitaannya.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan kita masih bahas soal HIV AIDS, pelajar dalam bayang-bayang seks bebas dan HIV AIDS. Oke, ada yang sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Kupang di 0811-3820-9440. Selamat pagi RRI Pro 1 Kupang, saya Ido, guru di salah satu sekolah dasar. Saya pernah berdiskusi dan juga mendapat informasi dari pemerhati AIDS Kota Kupang bahwa sekarang banyak homestay yang berkedok atau disalahgunakan menjadi tempat transaksi seks dan di sana banyak yang kemungkinan tidak pakai pengaman. Ya, pertanyaannya, apakah hal ini luput dari perhatian masyarakat sekitar atau ada kerjasama tersembunyi yang terjadi sehingga seolah-olah banyak pihak tidak tahu menahu, misalnya RT atau RW setempat. Apakah hal ini pernah juga menjadi perhatian yang perlu diantisipasi dan diedukasi bersama? Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Pak Guru Ido yang sudah bergabung. Saya minta tanggapan dari Kak Jem, silakan.
1: Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi kita pernah buat pertemuan apa koordinasi dengan pengelola kos-kosan, kos-kosan, homestay, hotel yang dalam prediksi kita bisa saja ini ada perilaku-perilaku transaksi seks di tempat-tempat tersebut kita undang.
0: Yeah.
1: Tapi memang ketika kita berdiskusi, berdialog dengan mereka, para pemilik-pemilik kayak homestay macam begitu, mereka, jawaban mereka itu istilahnya kalau orang datang nginap, mereka tidak bertanya, bilang, kalian nginap nih mau apa? Mau berapa lama? Intinya ya duit masuk saja seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka bilang, hey, homestay saya, kami tidak, bukan tempat untuk transaksi seks, tapi juga orang yang datang kita tidak tanya begitu. Tapi kita dapat informasi dari masyarakat, biasa di tempat itu ada transaksi seks, open BO-nya mereka pakai di situ, homestay ini. Tapi itu sudah, ya kita hanya dapat informasi dari masyarakat, kita konfirmasi kembali, dapat jawaban juga mereka tidak mengakui. Seperti itu. Ya mungkin, makanya waktu lalu kami audiens dengan Kapolresta Kupang, kita minta kalau bisa Pak Polisi mereka yang punya kewenangan lebih bisa turun-turun sekali-sekali lagi untuk razia di tempat-tempat kos-kosan yang mungkin dapat laporan dari masyarakat, kos ini, hotel ini, yeah, atau homestay ini, untuk bisa melihat dan membuktikan apakah ada transaksi seks di situ. Ya, sehingga nanti pemiliknya, bukan kita mau berharap nanti tangkap masuk penjara, tidak juga sih, tapi paling tidak kita bisa kasih edukasi. Yeah. Pekerja-pekerja seks yang mungkin tertangkap di situ, kita bisa kasih edukasi lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya tempat prostitusi yang terkonsentrasi, ya kita datang, sudah tahu memang di situ tempat transaksinya, kita datang bisa kasih edukasi, pemahaman tentang seks yang aman, tentang pencegahan HIV, ataupun penyakit infeksi menular seksual lainnya. Nah, itu mudah karena mereka terkonsentrasi.
0: Yeah.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya seperti kita pun anak-anak yang masih SMP, SMA nih, anak-anak lokal ini, mereka ini kan pindah-pindah dari satu kos ke kos yang lain. Kita mau ketemu dengan mereka susah, minta ampun. Karena mereka lihat, mereka pikir kita intel, Pak.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita datang hari ini dapat mereka, besok mau datang misalnya, kita cuma ngomong begini, nanti besok kakak dong datang dengan petugas kesehatan, kok kita coba ambil darah ya, atau kita tes kesehatan ya, seperti itu. Mereka bilang, iya, besok datang soalnya ada di situ. Suhilang, maksud tidak tahu kemana. Nah, seperti itu.
0: Nah, itu. Jadi Kak James, sebenarnya yang kita perlu cegah ini yang mana? Apakah anak-anak kita atau justru mereka menggunakan pengguna jasa atau kayak tempat-tempat yang berkedok ini? Mana yang harus kita cegah duluan?
1: Maksudnya seperti apa?
0: Misalnya kan anak-anak ya, mereka sudah terjerumus masuk dalam hal itu, ya. Kemudian juga orang-orang yang memakai jasa mereka untuk melakukan hubungan seks begitu, ataupun juga tempat-tempat yang berkedok yang apa ya, memfasilitasi mereka untuk melakukan tindakan seks di situ. Sebenarnya mana yang harus kita selamatkan duluan? Apakah memang anak-anak kita duluan yang kita perlu selamatkan, atau kita cegah para itu yang mereka-mereka yang menggunakan jasa anak-anak itu, atau bagaimana?
1: Ya, memang namanya perilaku seks nih kakak, ya dari zaman Sodom dan Gomora, Pak Tuhan hukum juga, tapi dia buat sampai hari ini.
0: Sampai sekarang. Ya.
1: Kalau saya ya, dalam keyakinan saya ketika saya masuk di KPA, lalu saya membuat terobosan-terobosan itu, dalam konteks kita menyelamatkan kita pun anak-anak, paling utama itu anak-anak yang belum terpapar prostitusi atau belum terpapar seks. Jadi kami penguatan edukasi itu di sekolah-sekolah, anak-anak katekisasi, pra remaja di gereja-gereja, kita masuk pintu masuknya lewat gereja, sekolah, di kelurahan-kelurahan. Tujuannya supaya jangan ada korban-korban baru lagi yang dieksploitasi menjadi seorang pekerja seks di bawah umur. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, anak-anak yang sudah terpapar prostitusi memang tidak mudah kakak untuk panggil kembali menjalani kehidupan normal. Mereka surasa uang nih kakak. Setengah nasihat sampai ya? Saya istilah tuh kalau ngomong kita orang Kupang tuh, nasihat sampai leher bengkok. Judo bilang, mau ke mana nih pak?
0: Itu dia.
1: Kotong barinti. Judo sebentar, kotong mau makan apa pak? Pak mau
0: ekonomi.
1: Pak mau kasih makan kotong? Bayangkan pak.
0: Mobil apa?
1: Mobil apa? Begitu. Akhirnya mau tidak mau ya kembali ya seperti tadi Tuhir bilang. Ya kita kasih tahu mereka tentang seks yang aman, pakai kondom apa segala macam. Ini bukan bermaksud kita mau menormalisasi mereka perilaku, tapi nasihat yang baik sama mereka sudah terima, Bapak. Nah, mau bagaimana lagi?
0: Bila apa lagi? Hanya gitu. Tuhan yang mampu.
1: Hanya Tuhan yang tahu.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Saya ambil contoh satu kasus. Saya tidak bilang ini sudah terpapar prostitusi, ya. Tapi ada seorang ibu jam 6:30 datang ke rumah saya. Minta bantuan saya cari depo anak perempuan umur 16 tahun. Karena dalam 2 bulan terakhir itu mengalami perubahan perilaku. Jadi dia biasa lompat pagar rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi lari. Dia bisa 8-9 hari itu tidak pulang anak perempuan. Nah, gitu. Jadi sudah saya bilang sebenarnya kalau masalah kayak begini ada lembaga yang lebih terkait. Kenakalan remaja atau apa begitu, dinas terkait gitu. Tapi dia bilang saya sudah lapor tapi respon lambat. Jadi saya karena nonton Pak James video omong tentang lebaran, Pak James tolong saya.
0: Jadi besok tanggung jawab.
1: Besok saya dengan tim, saya hubungi DP3A Kota Kupang dengan tim juga kita pergi cari anak ini, dapat. Yeah. Lalu kita nasihat apa segala macam dengan menghadirkan psikolog, terus kita juga konseling dengan mamanya. Jadi memang ada apa persoalan di dalam. Mamanya juga sudah bercerai dengan bapaknya karena KDRT perselingkuhan dan lain-lain. Nangis nih. Nangis baik mama, anak, kita konseling terpisah nangis dan mereka berdamai. Nah, gitu. Jadi kita kasih kembali anaknya ke orang tuanya. Kita pulang. Besok mama telpon. Pak James, aduh saya mohon doanya. Dia suruh lari kembali lagi.
0: Itu mentalnya memang begitu ya.
1: Dia lari. Besok bilang dia pukul saya, kasih pica kaca lemari. Besok bilang ada bencong jam 2 pagi jemput dia, bilang mau pasang bulu mata. Tahu bulu apa pasang jam 2 pagi. Nah, gitu. Jadi dia lari seperti itu. Akhirnya sampai di titik di mana saya tuh sebenarnya tidak tahu mau buat ini anak nih bagaimana.
0: Iya, iya.
1: Kami telepon dia, kadang dia angkat, kadang tidak angkat, kadang dia bilang, "Hei, aman, siapa?" Dia hanya bilang begitu. Dan sampai pada akhirnya saya kasih solusi ke mamanya, saya bilang, "Ibu, ini solusi terakhir. Setiap kali dia pulang ke rumah, jangan pernah marah, maki, mengatai dia, sumpah serapa, tidak boleh." Dia pulang langsung bilang, "Nak, kalau belum makan, langsung ke meja makan, makan dulu, abis itu mandi, istirahat."
0: Iya.
1: Kalau dia mau keluar, omong saya bilang, "Iya, tapi jangan lupa pulang." Setiap hari seperti itu, ibu. Dan satu yang ibu tidak boleh berhenti lakukan, berdoa setiap hari, minta Tuhan sentuh depo hati. Nah, kalau bisa panggil kembali, pulang ke rumah.
0: Oke.
1: Setiap hari tidak boleh putus.
0: Siap.
1: Satu bulan lebih kemudian mamanya telepon saya. "Pak James, terima kasih banyak. Saya pun anak, sonde tahu kenapa tiba-tiba dia pulang, dia menangis. Dia bilang mama saya salah, saya bersalah. Saya mau bertobat, saya mau dibaptis. Tolong antar saya ke gereja, saya mau dibaptis."
0: Oke.
1: Saya tidak tahu seperti apa. Tapi sejak saat itu mamanya tidak pernah telepon saya lagi. Kalau tidak hampir tiap hari telepon. Jadi ya saya mengambil kesimpulan mungkin anaknya sudah berubah. Jadi tidak ada yang mama telepon saya tiap hari.
0: Tapi istri son cemburu ditelepon terus, tahu pak?
1: Asan. Istri sutau memang pekerjaan.
0: Oke, ya, terima kasih Pak James. Saya lanjut ke Pak Ernest nih. Berarti kita harus mainnya melalui akar masalah dulu ya Pak ya. Karena semua yang terjadi ini adalah broken home, fatherless, kekurangan seorang figur, seorang ayah, orang tua yang harus bekerja dan sebagainya. Ini bagaimana pendampingan guru supaya anak-anak yang pasti guru tahu lah, ini anak datang dari keluarga yang broken home, datang dari keluarga yang ayah ibunya tidak lengkap, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ini bagaimana pendampingan dari guru-guru supaya menjadi tempat bercerita bagi guru-guru yang mereka anggap percaya, guru-guru bimbingan konseling dimainkan di situ supaya anak-anak bercerita dan akhirnya akar masalah itu bisa kita berantas nih, Pak Ernest.
2: Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak James tadi sebenarnya sudah cukup lengkap.
0: Mm-hmm.
2: Saya juga sampaikan tadi berkaitan dengan keberadaan guru-guru BK, karena memang itu kami itu dituntut untuk peka sebenarnya,
0: yeah.
2: Peka untuk melihat perkembangan anak. Orang tua harus peka, guru juga harus peka. Nah, Om Fongki bayangkan dengan jumlah murid yang sangat banyak di tiap-tiap sekolah.
0: Yeah.
2: Dengan keberadaan guru BK juga yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau masih terbatas. Apakah mungkin itu bisa dilakukan? Nah, kami ada yang namanya tutor sebaya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, di beberapa sekolah itu sudah ada.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena ya seperti tadi Om James sampaikan, anak-anak atau mereka-mereka yang sudah dalam tanda kutip terjebak di lingkaran itu, mereka lebih percaya curhat ke temannya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau ke guru tidak.
0: Mm-hmm.
2: Ke orang tua apalagi. Nah, oleh sebab itu memang hari ini yang dibutuhkan adalah kepekaan kita sebagai guru dan juga bagaimana yang kita lakukan pembentukan atau keberadaan tutor anak itu kita optimalkan di tiap-tiap sekolah.
0: Iya.
2: Supaya apa? Supaya anak-anak yang menjadi tutor ini diberikan pemahaman.
0: Iya.
2: Diberikan edukasi tentang apa itu seks bebas. Kenapa tidak boleh dilakukan pada saat kita ini masih seperti begini atau masih di bangku sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dengan keberadaan tutor sebaya dan juga keberadaan guru-guru BK yang dalam tanda kutip tadi ya, punya kepekaan yang begitu baik terhadap perkembangan anak-anak, kan itu bisa dilihat dari perilaku mereka juga setiap hari.
0: Betul.
2: Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan dengan baik. Satu yang perlu kita ingat, bahwa kepekaan orang tua ketika melihat perilaku anak itu juga masih kurang di tengah-tengah kita hari ini. Kita lihat contoh. Misalnya anak-anak tiba-tiba menggunakan handphone yang notabene itu harganya di atas 20, 15 juta, 20 jutaan.
0: Mm-hmm.
2: Masa orang tua tidak lihat itu? Yeah. Sementara orang tua kan setiap hari ini dia berinteraksi dengan anak di luar jam sekolah. Masa orang tua tidak pernah tanya, nah, mm-hmm, itu handphone kamu dapat dari mana?
0: Yeah.
2: Sementara kami sangat yakin orang tua tidak mungkin bisa membeli atau pengadaan handphone seperti begitu. Nah, ini juga kan terlihat nanti, Om Fongki.
0: Yeah.
2: Dari perilaku anak yang tiba-tiba mulai liar, seperti tadi Om Jam sampaikan, tiba-tiba malam dia sudah menghilang, tidak tahu kemana. Sementara pada yang sama, orang tuanya juga tidak melakukan apa-apa.
0: Yeah.
2: Makanya yang terakhir, yang Om James bilang, kita pakai cara Tuhan saja sudah pada akhirnya.
0: Tuhan tolong.
2: Iya, gitu Tuhan ya. Tolong. Kita memang ini kelihatan seperti lelucon, atau kedengaran seperti lelucon. Tapi ya kita harus tetap pakai cara ini.
0: Mm-hmm.
2: Bahwa ketika orang tua sudah tidak peka dengan anaknya dan dia bingung apa yang harus dia lakukan, tidak bisa juga dia menyerahkan bahwa ini sekolah harus terlibat.
0: Yeah.
2: Oke, sekolah terlibat. Guru-guru BK walaupun terbatas hari ini, kita berusaha mengoptimalkan peran mereka.
0: Mm-hmm.
2: Dengan juga tadi tutor sebaya.
0: Yeah.
2: Supaya apa? Anak-anak diberikan ruang untuk bisa menyampaikan apa keluh kesah mereka.
0: Tutor sebaya itu bekerja sama dengan mana, Pak?
2: Itu mereka dilatih tentunya.
0: Mm-hmm.
2: Mereka dilatih oleh teman-teman kita dari DP3A.
0: Oh, DP3A ya. Ya.
2: Juga kerjasama dengan Pak James. Memang mm-hmm, hari ini kami jujur katakan pada forum ini, forum dialog ini, bahwa kerjasama kami dengan komisi atau dengan KPA ini belum optimal.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tadi saja Om James masih sampaikan di saya waktu kami masih di luar, ada beberapa sekolah yang disurati oleh KPA tapi tidak ada respon.
0: Mm-hmm.
2: Jadi saya kelakar, Sekolah-sekolah mana itu Om James? Tolong kasih saya.
0: Ini lampu merah, kok lampu kuning nih.
2: Ya karena kalau sekolah tidak menganggap ini sebagai ancaman serius, maka ya jangan harap tujuan kita, tujuan pendidikan kita akan tercapai. Karena bukan saja pintar yang saya sampaikan tadi, tapi karakter anak ini kalau sudah rusak, sulit nanti kita akan membentuk dia untuk mencapai Indonesia emas di 2045. Yeah.
0: Karena indikator keberhasilan yang Pak James sudah sampaikan berhasil begitu ya. Dengan adanya anak bercerita mendengarkan mereka. Tidak ada apa ya namanya gap antara orang tua dan anak. Tidak ada intimidasi-intimidasi. Akhirnya berhasil. Nah itu yang bisa dilakukan juga ya, Pak ya.
2: Nah itulah makanya dalam beberapa saat terakhir ini kami coba berdialog dengan kawan-kawan. Ibu dokter kepala DP3A Kota Kupang untuk nanti coba kita lebih giat lagi untuk melihat fenomena ini.
0: Baik, Pak Ernest, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Kak Bongki.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dengan Yehuda dari Desa Niko Kabupaten Kupang.
2: Selamat pagi Bapak Yehuda.
0: Bapak Yehuda, bagaimana Bapak Yehuda, ada yang ingin ditanyakan Bapak?
3: Ya, ini budaya dulu laki-laki perempuan yang sudah usia 20 tahun lebih mau jalan 30 tahun juga belum ada penghubungan seks. Karena budaya. Bapak mama kalau mau melanggar budaya ini, di ujung rotan itu ada mah, tapi sekarang di ujung rotan ada penjara. Jadi sekarang ini dengan dulu budaya, sekarang mau pakai budaya dulu yang sekarang ini ada perubahan ini. Kita anak dua orang, laki-laki satu, perempuan satu. Kita gembala ini, kita orang tua gembala ini seperti gembala sapi 100 kandang. Jadi terlalu sulit untuk kita sebagai orang tua. Jadi itu himbauan dari saya sebagai orang tua dan saya kembali.
0: Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk masukannya gitu ya, imbauannya. Berarti ini budaya yang terus diperkuat lagi ya untuk anak-anak kita. Baik, saya lanjut lagi ke Ibu Retno karena waktu kita juga terbatas nih Ibu Retno, Ibu Tiur maksudnya. Jadi Ibu Tiur, kalau misalnya anak-anak yang ataupun mereka yang sudah terpapar, ini tanda-tanda seperti apa supaya mereka bisa pergi ke fasilitas untuk perlu diobati nih, silakan.
4: Baik, kalau dibilang tanda-tanda karena namanya anak-anak ini dia tidak terbuka ya. Nah ini seperti tadi Pak James sudah sampaikan, mereka di KPA ini kan mereka lebih ke masuk ke dalam ya. Seperti apa yang perlu dibantu, perlu didukung ya. Jadi kami memang kolaborasi dan koordinasi yang bersama. Kalau dari tanda-tanda ininya, sepanjang dia tidak terbuka ya, kan tidak terbuka sehingga tidak tahu kalau dia itu sebenarnya sudah terinfeksi atau dia sakit ya. Nah, yang kita harapkan adalah pada saat ini selain daripada KPA tetap melakukan pembimbingan ya, pengawasan ya, kita juga ada berkolaborasi dan berkoordinasi bersama dengan pendamping.
0: Iya.
4: Ya, pendamping yang dalam hal ini mereka juga terjun ke lapangan untuk menemukan mereka yang sebenarnya mereka ingin mendapatkan layanan, tetapi mereka tidak tahu kemana, kemudian ada rasa takut ya, seperti itu. Jadi 12 puskesmas kita yang ada itu kita punya pendamping, ya seperti itu. Nah ini seandainya ada kita punya keluarga yang kita melihat sudah anak-anak kita ternyata tidak bisa untuk kita arahkan lagi dan dia senang saja dengan pekerjaan tersebut ya, dari sisi kesehatan sebenarnya kita ada pengobatan pencegahan namanya, ya, kemudian dengan tujuan supaya dia tidak terinfeksi ya, seperti itu. Jadi dirinya kalau dia tidak pakai pelindung ya, dia tidak mau pakai pelindung, pemerintah menyediakan obat pencegahan. Ya, tetapi ini tadi, ini anak mau terbuka tidak? Untuk dia sudah tahu dirinya, oh saya melakukan yang beresiko seperti itu. Berarti saya harus dekat nih dengan pelayanan kesehatan. Sehingga kalau dia bisa terbuka, membuka diri ya, kita akan bantu dengan memberikan, selain edukasi juga kita bantu dengan pemberian pengobatan pencegahan seperti itu.
0: Ada tidak layanan khusus Ibu, supaya karena kalau kita pun mau cerita juga kita takut-takut ya, takut ini menjadi sekali stigma bagi tetangga, karena mulut tetangga itu sangat
4: lebih tajam daripada silet.
0: Tajam sekali Ibu. Nah itu yang membuat orang jadi apa, sungkan untuk bercerita.
4: Iya,
0: ada layanan khusus yang misalnya kita bisa telpon ke layanan khusus itu untuk bercerita, menyampaikan bahwa beta sudah punya mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini, berbahaya kok sonde. Itu ada layanan seperti ya itu Ibu?
4: Kalau pengalaman dari kami ya, dari layanan ini, malah tidak ada yang mau berkomunikasi.
0: Tidak ada ya.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, jadi makanya kita menggunakan strategi yang namanya jemput bola ya.
0: Oke. Okay.
4: Istilah jemput bolanya tuh dengan melalui pendamping-pendamping tadi. Jadi kita punya layanan, kan 12 puskesmas kita ini sudah dengan PDP. Artinya screening dan bisa memberikan pengobatan.
0: Oke.
4: Okay. Ya, 12 puskesmas kita siap untuk itu. Nah, jadi nanti kan sebelum dia mendapatkan pengobatan, nanti kan dikonsultasikan, didampingin, ya. Kalau nakes yang dampingin mereka ketakutan,
0: Iya,
4: betul. Jadi pendamping ini nanti yang mendampingi mereka, ya. Dan biasanya tanda kutip pendamping juga teman.
0: Oke.
4: Okay. Ya, dalam artian kita tanda kutip ya, teman, sehingga itu bisa memotivasi mereka. Supaya mau minum obat, atau kalau masih bisa diajak komunikasi untuk memperbaiki supaya itu bisa dihindarin, ya, karena sudah tadi kejebur ya, seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Ini
0: bisa langsung
4: melalui
0: ke
4: pendamping-pendamping tadi.
0: Itu yang ada di puskesmas.
4: Dan kalau nanti mau dirujuk ke rumah sakit seperti tadi ya, kalau dia sudah patuh minum obat, kemudian kita kontrol dia punya besaran virusnya, maka itu nanti kita akan rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan viral load-nya.
0: Jadi kalau dia rutin minum obat, pemeriksaan yang rutin, ini bisa sembuh tidak?
4: Kalau sembuh tidak, tetapi
0: ya,
4: kadar virusnya itu yang dikontrol.
0: Oh,
4: ya.
0: Okay.
4: Sehingga kehidupannya dia itu dia bisa nyaman. Seperti itu, dengan kondisi nanti berat badannya bisa naik ya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Ibu ada yang sudah bergabung di line telepon? Ada kah? Tadi ada babunyi, Sumati. Oke. Okay. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Beta kasih kesempatan buat Pak James, Pak Ernest, dan juga Ibu Tiur untuk bisa menyampaikan closing statement, bisa menyampaikan pesan-pesan, atau apapun itu yang bisa mengajak pelajar-pelajar, anak-anak kita untuk menghindari yang namanya pergaulan-pergaulan seks, kemudian seks bebas, ya, kemudian juga HIV/AIDS. Pak James, silakan dilanjutkan dengan Pak Ernest, ditutup sama Ibu Tiur.
1: Oke, baik. Terima kasih. Singkat saja, menyambung juga dari Pak Kadis tadi sampaikan tentang tutor sebaya ya, di sekolah itu. Kebetulan kita juga ada program pendidik sebaya, Pak Kadis.
2: Siap.
1: Nah, dalam kemarin sempat kegiatan dengan bagian Kesra menghadirkan kepala sekolah SMP SD Kota Kupang. Di situ saya sempat mengusulkan untuk bagaimana sekolah bisa memfasilitasi KPA masuk untuk bentuk pendidik sebaya yang nanti dia bisa bergabung bersama dengan tutor baya ataupun dengan UKS. Nah, seperti itu. Pendidik sebaya dalam hal apa berkaitan dengan pencegahan HIV di sekolah ini, dia punya manfaatnya untuk bagaimana mereka paham cara penularan ya, cara pencegahan HIV disampaikan dengan bahasa-bahasa anak-anak yang mereka mengerti. Terus nanti program ini bisa mengubah juga pandangan keliru tentang HIV dan mengurangi rasa tabu dalam ketika mereka berbicara tentang seksual di sekolah. Yang kedua juga mengurangi stigma. Jadi mereka menjadi duta-duta stigma, anti-stigma yang apa, memberi kesadaran terhadap teman-teman sebaya untuk jangan sampai kalau misalnya ada temuan kasus teman mereka ada yang HIV atau ada anak-anak yang dia dapat HIV dari ibunya yang positif, mereka ini yang nanti menghapus diskriminasi atau perlakuan-perlakuan yang buruk terhadap teman-teman mereka yang ODIF di sekolah. Di samping juga kita mendorong perubahan perilaku menuju kepada perilaku sehat, supaya anak-anak ini terdorong untuk saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang aman dan menghindari resiko dari pergaulan. termasuk juga membantu KPA mengidentifikasi teman-teman mereka yang mungkin ada perubahan perilaku yang sudah mulai mengarah ke perilaku-perilaku prostitusi. Nah, tadi kayak Pak Kadis bilang, mereka ini kan lebih percaya mereka pun teman sebaya daripada orang tua. Kalau dong sudah ada indikasi-indikasi kayak seperti itu tuh, mau dengar orang tua tidak bisa. Nah, teman-teman sebaya mereka ini kita bekali seperti itu, Pak Kadis. Ya, kita berharap mungkin sekolah, khusus SMP saja dulu, buka diri kita bentuk tim pendidik sebaya. Apakah nanti yang tutor baya yang sudah ada itu yang kita dengan mereka atau kita tambah jumlah siswa lagi untuk apa? Saya pikir itu baik, Pak Kadis. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak James. Pak Ernest, silakan.
2: Baik. Dapat saya sampaikan bahwa ini semua orang tua juga. Semua orang tua, pihak pelajar, ya, dan kita semua. Seks bebas itu terlihat keren hanya 5 menit. Ya. Tapi bayang-bayangnya itu seumur hidup. Nah, oleh sebab itu, kita harus sepakat 3 hal. Yang pertama, berani bilang tidak. Karena cinta yang benar itu menjaga bukan meminta. Jauhi pemicu, miras, pornografi, dan pacaran yang kebablasan. Yeah. Itu harus dihindari. Isi waktu kita dengan prestasi, bukan sensasi. Yang ketiga, stop stigma. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Rangkul teman, arahkan ke puskesmas untuk tes. Saya rasa itu.
0: Okay.
2: Dan untuk semua orang tua, terus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap anak-anak kita di hari-hari ini. Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Ernest. Ibu Tiur, silakan.
4: Iya, baik. Kepada masyarakat Kota Kupang, kami dalam melaksanakan pelayanan, baik itu memberikan pengobatan maupun deteksi dini terhadap untuk kita mencegah HIV/AIDS di masyarakat. Terkhusus untuk adik-adik remaja, kami punya kendala terbesar dalam mendorong remaja di Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Ya, perlu sukarela karena kita yang tahu kondisi kita. Salah satu contoh misalnya, permisi, pada alat kelamin kita sudah lihat ada tumbuh segala sesuatu hal yang merasa kita berbeda, maka segeralah, jangan sampai kita dimulai dengan adanya infeksi kelamin, penyakit kelamin. Atau kita sudah merasa pada diri kita ternyata kok kita sudah sering-sering sakit, ya, seperti itu. Dan kita ingat kita pernah melakukan hubungan yang tidak aman, ya. Mari lakukan pemeriksaan secara langsung ke puskesmas, dan kerahasiaan identitas adik-adik itu dipasti tidak akan dilaporkan, ya. Kemudian ketika nanti diberikan pengobatan ataupun dampingan untuk mendapatkan pengobatan, diminum obatnya dengan secara teratur karena ini akan meningkatkan imunitas adik-adik sendiri, dan obatnya gratis. Ya, dalam hal memperoleh pelayanan, jika dirasa tidak aman di dekat rumah kita sendiri, kita akan siap. Di mana kamu siapnya untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk juga pengobatan. Karena kami sangat menjaga hak asasinya dan juga memberikan keamanan terhadap rahasianya. Dan stigma-stigma untuk ketika kita didiagnosa HIV, maka kemudian kita dipandang sebagai orang yang tidak berguna, itu salah. Karena ketika kita minum obat teratur dan kondisi kita stabil, maka kita sama sejajar dengan teman-teman kita. Kita juga masih punya hak untuk kita mendapatkan mimpi kita, untuk kita menjadi apa, ya. Seperti itu, memenuhi cita-cita kita, itu kita sama. Walaupun kita sudah masuk ke dalam hal yang seharusnya kita tidak masuk. Jadi titipan kami sebagai pemberi layanan, mari ketika kita sudah masuk di dalam, pernah atau kita pernah masuk di dalam hal pergaulan bebas, ya, hubungan seks yang tidak aman, ya, mari lakukan pemeriksaan kesehatan atau screening secara sukarela.
0: Yeah.
4: Ya, seperti itu. Sehingga mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan cita-citamu dapat tercapai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak James, Ibu Tiur, dan Pak Ernest sudah bersama kami di program Sate Dari Kupang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami. Ya, peringat persoalan HIV AIDS dan pergaulan berisiko bukan hanya jadi tanggung jawab satu pihak saja. Pelajar membutuhkan informasi yang benar, pendampingan dari keluarga, lingkungan sekolah yang aman, serta akses layanan kesehatan yang ramah dan tidak menghakimi. Sebelum Beta closing, Beta punya pantun, mohon dibantu cakepnya ya. Bapak Ibu, belajar boleh sampai tinggi.
5: Cakep.
0: Jaga pergaulan setiap hari.
5: Cakep.
0: Masa depan jangan dipertaruhkan, sehat dan berprestasi jadi pilihan.
5: Luar biasa.
0: Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini bersama Beta Fongki Lete yang pastinya juga dengan tim Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami mengajak Anda pendengar untuk bisa berbagi permasalahan publik yang Anda temui di wilayah Anda, entahkah itu ada di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, di wilayah pulau yang lain juga bisa, di Rote, di Sumba, ataupun juga untuk Anda yang saat ini berada di Pulau Flores yang mengalami dengan gempa bumi, dan juga yang baru-baru ini di Pulau Sumba mengalami dengan gempa bumi, Anda juga bisa sampaikan kepada kami sejauh ini apakah sudah ada penanganan yang terjadi di wilayah Anda ataupun belum, begitu ya. Sekiranya juga pendengar untuk Anda yang ingin membagikan pertanyaan-pertanyaan, begitu ya, terkait dengan hal-hal yang perlu dijawab oleh pemerintah, boleh Anda sampaikan kepada kami, misalnya ya, tentang bantuan-bantuan, entahkah itu juga soal pelayanan-pelayanan kesehatan yang ingin Anda tanyakan kepada kami, silakan Anda bisa sampaikan saja di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Anda juga bisa sampaikan melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Kupang, serta melalui TikTok kami di RRI _ Kupang. Kami sementara live di situ ya, jadi silakan Anda bisa sampaikan saja permasalahan-permasalahan apa yang Anda temui, pertanyaan-pertanyaan ataupun juga hal-hal umum yang terjadi di lingkungan Anda. Misalnya Anda mengalami kehilangan barang, begitu ya, ataupun ada anggota keluarga Anda yang hilang yang sampai sekarang ini belum ditemukan, ataupun juga dompet yang hilang, surat-surat berharga yang hilang, Anda juga bisa sampaikan kepada kami untuk bisa kita carikan solusi, carikan jawaban bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda temui. Beberapa waktu yang lalu Anda juga sudah menyampaikan kepada kami permasalahan-permasalahan, namun sampai detik ini belum ada jawaban. Tim kami masih terus berusaha pendengar untuk menghubungi dan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan satu keluhan yang masuk ke kami di tanggal 25 September lalu ya, melalui Halo RRI, di mana ada satu wilayah di RT 04 itu belum dialiri listrik, sering padam, dan kalaupun itu terjadi pemadaman 1-2 kali dengan durasi 2 jam begitu ya. Dan ini yang nanti kita akan coba tanyakan bersama dengan manajer ULP OESAO, ada Bapak Daniel Antonius Meok, yang mana nanti akan langsung dihubungi oleh tim kami untuk membahas permasalahan yang Anda sampaikan, begitu ya. Ini dari Bapak Nitanel di Desa Fatuteta, di Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Beliau menyampaikan keluhannya terkait dengan listrik yang sering padam di sana, bahkan ada satu RT yang sampai saat ini belum teraliri listrik. Kita akan konfirmasi langsung bersama dengan narasumber manajer ULP Oesao yang akan dihubungi oleh tim kami di Halo RRI. Ya, sejauh ini masih kami terus menghimbau Anda juga yang pada saat siang hari ini punya pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang ini belum mendapatkan jawaban begitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami. Sudah tersambung bersama dengan manajer ULP Oesao Bapak Daniel Antonius Meok yang bisa memberikan konfirmasi kepada kita di kesempatan siang hari ini. Selamat pagi, jelang siang Pak Daniel.
3: Selamat pagi, menjelang siang Pak.
2: Bagaimana kabar Pak? Sehat ya?
3: Sehat-sehat.
2: Iya. Jadi Bapak, di tanggal 25 September lalu ada satu pendengar kita yang ada di Desa Fatuteta, Bapak Nitanel, dia mengeluhkan itu ada satu RT yang khususnya RT 04 itu belum teraliri listrik. Ya, ada juga wilayah lain yang sering padam. Satu minggu itu bisa dua kali pemadaman dengan durasi 2 jam. Mohon diberikan konfirmasinya Bapak terkait dengan keluhan ini.
3: Langsung Pak ya?
2: Ya, boleh Pak, langsung saja.
3: Oke, jadi terima kasih Pak. Jadi kalau dari daerah mana? Fatuteta Pak ya?
2: Iya, betul, Desa Fatuteta.
3: Saya juga kebetulan baru di Oesao Pak.
2: Oh ya, siap.
3: Nah, jadi mohon maaf Pak.
2: Aman.
3: Iya, jadi memang kalau saya sendiri belum tahu pasti daerahnya di mana, tapi kalau seumpama ada daerah yang belum berlistrik daerah, coba laporkan ke kami. Mm-hmm. Biar kami, so, jadi kami izin kami juga keterbatasan tenaga untuk sejauh mana untuk mengetahui daerah mana yang belum dialiri. Biasanya gini Pak,
2: yeah,
3: kalau ada seperti ini biasanya dari masyarakat ke kami Pak.
2: Mm-hmm.
3: Ke kami untuk informasi, oh kami belum listrik, ada listrik. Jadi nanti kami menugaskan teman kami dari bagian teknik untuk menyurvei lokasi tersebut. Ya, untuk kami usulkan untuk seumpama kalau butuh perluasan atau seperti apa, kami akan usulkan untuk perluasan jaringan, Pak.
2: Iya.
3: Seperti itu, Pak. Jadi kalau dan yang kedua tentang pemadaman, Pak, itu daerah mana, Pak? Ya, untuk kami pasti. Memang kami ada pekerjaan yang sementara ini untuk perbaiki kehandalan kami. Memang izin mohon maaf. Memang sering ada pemadaman yang kami dalam artian satu hari itu tidak bisa langsung selesaikan, Pak.
2: Mm-hmm.
3: Kan dalam artian takutnya padamnya terlalu lama, jadi kami kerjanya bertahap Pak.
2: Itu tapi biasanya itu, biasanya penyelesaian apa Bapak?
3: Ya biasanya untuk perbaikan untuk kehandalan kami Pak. Ya seumpama okay, mungkin ada material kami yang sudah umur, sudah usianya, sudah lama Pak, jadi kami untuk perbaiki alatnya, ganti alatnya, seperti itu Pak.
2: Baik, tadi Bapak sempat tanya ya, daerah mana? Itu di Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Bapak.
3: Oh, siap.
2: Ya.
3: Siap.
2: Siap, Bapak. Terus Bapak tadi sempat Bapak sampaikan bahwa masyarakat bisa hubungi PLN. Kalaupun menghubungi Bapak, boleh dikasih tahu ke kami layanan mana yang bisa masyarakat hubungi untuk menyangkut dengan misalnya ada wilayah yang belum teraliri listrik ataupun terjadi pemadaman, mungkin informasi-informasi apa yang bisa masyarakat ketahui soal itu ataupun dari pihak mana masyarakat bisa hubungi PLN?
3: Oh, siap. Jadi seumpama gitu biasanya mereka langsung ke kantor Pak.
2: Oh langsung ke kantor.
3: Bisa langsung kantor, bisa ketemu kami langsung. Biar kami segera Pak, segera untuk survei lokasinya Pak. Memastikan benar apa tidak Pak. Desa situ, daerah situ belum berlistrik. Memang masih berapa desa ini kami belum bisa aliri listrik Pak.
2: Mm-hmm.
3: Memang ada berapa desa, lebih banyaknya dusun. Kalau desa ini hampir semua sudah. Memang
2: hampir semua sudah. Dusun yang belum ya Pak ya?
3: Betul. Ada beberapa desa yang belum kami aliri itu memang yang pertama karena menyangkut mungkin lewat hutan-hutan lindung yang kami harus izin setengah mati dengan kehutanan gitu, Pak.
2: Akses jalan ya, Pak ya?
3: Betul, betul, Pak.
2: Oke.
3: Jadi mungkin kami, jaringan kami harus melewati hutan lindung yang butuh izin dulu, Pak.
2: Oke.
3: Biasanya agak susah gitu, Pak. Kayak contohnya di Camplong itu kan hutan semua, Pak.
2: Iya.
3: Kami harus lewat itu susah setengah mati, Pak.
2: Baik, baik. Jadi kalau masalah apa namanya ya, warga yang ingin mengeluhkan kemudian menyampaikan pemadam apa namanya menyampaikan belum teraliri listrik itu bisa langsung ke kantor ya di PLN Oesau ya. Betul. Ataupun PLN-PLN yang tepat ya, boleh ya, Pak ya?
3: Betul, sangat bisa, Pak. Kalau untuk pemadaman itu, Pak, sekarang kami kan sudah ada PLN mobile, Pak.
2: Mm-hmm.
3: Yang bisa langsung kalau masalah pemadaman ya sudah ada listrik. Mengenai pemadaman, mereka bisa langsung keluhkan di situ, melaporkan ada listrik padam atau telepon ke 123 call center kami, Pak. Itu pasti kami langsung, Pak, tanggapi di situ, Pak, kalau mengenai pemadaman.
2: Baik. Tapi kalau informasi pemadaman listrik itu disampaikan melalui media sosial ya, Pak, ya?
3: Biasanya kalau kami izin, Pak, ada dua pemadaman, ada yang terencana yang tidak terencana. Kalau terencana itu pasti kami mungkin tidak yang ke media, mungkin ke Instagram atau apa. Mm-hmm. Biasanya kami lewat WhatsApp group. Jadi kami di sini juga ada satu WhatsApp group dengan kepala-kepala desa semua yang kami informasinya kan lewat situ, Pak. Dan sekarang sudah teknologi, Pak, ya. Jadi mau dapat ke handphone. Jadi kalau ada pemadaman yang terencana, kami sering informasikan ke WhatsApp group itu, Pak. Yang dimana di situ anggotanya kebanyakan semua itu kepala desa, kepala dusun situ, Pak.
2: Kalau tidak terencana, itu minimal berapa jam setelah itu langsung menyala, Pak?
3: Ya, kalau tidak terencana ini kan yang pertama kami harus, kayak contoh kayak karena alam, Pak, ya. Jadi kami harus inspeksi dulu, kami tidak bisa memastikan, tapi kami usaha secepatnya, Pak.
2: Baik.
3: Tenaga kami tersedia tenaga, alat peralatan lengkap, semua di dalam waktu cepat kami bisa selesaikan. Kalau tidak terencana, Pak, ya.
2: Baik.
3: Ya,
2: terima kasih banyak Bapak Daniel sudah bersama kami di program Satir dari Kupang. Sukses selalu Bapak bersama dengan tim di PLN ULP Oesau.
3: Oke, terima kasih, Pak. Salam sehat, salam sukses buat selalu buat RRI.
2: Ya, terima kasih.
3: Ya, Pak.
2: Baik, pendengar, demikian itu Pak Daniel Antonius Meok, manajer ULP Oesau, menanggapi keluhan dari Bapak Nitanel di Desa Fatuteta Amabi Oefeto Kabupaten Kupang yang di tanggal 25 September lalu menyampaikan keluhan itu kepada kami. Dan ada beberapa catatan yang tadi disampaikan sama Bapak Daniel. Jika sampai saat ini pendengar di Desa Kabupaten Kupang yang belum teraliri listrik, itu bisa disampaikan langsung ke kantor PLN setempat, begitu ya. Nanti akan diverifikasi lokasinya. Nanti tim teknik juga akan turun ke lokasi untuk meninjau. Kemudian kendala-kendala yang ditemui karena ada beberapa dusun yang belum teraliri listrik itu katanya itu karena akses jalan yang harus mendapatkan izin seperti itu sehingga butuh waktu yang lama. Kalaupun Anda ingin mendapatkan ataupun menyampaikan keluhan dan langsung direspon, itu Anda bisa menggunakan PLN Mobile atau bisa langsung saja telepon di call center 123. Itu dia beberapa solusi yang Beta catat di sini. Semoga bisa membantu Anda pendengar yang mengalami dengan masalah kelistrikan. Oke, Beta juga saat ini tim kami mempersiapkan diri untuk menghubungi Lurah Kayu Putih ya, terkait dengan permasalahan yang ditemui ya. Ini juga di tanggal 25 September yang masuk ke kami. Sempat waktu itu kita juga sudah menghubungi dari Satpol PP Kota Kupang untuk menindaklanjuti keluhan yang masuk ke kami, di mana ada keluhan yang masuk itu, keluhan dari masyarakat, ada kambing yang berkeliaran ya di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 dekat Pustu Kayu Putih, tepatnya di RT 18 RW 5. Ini Ibu Angelina yang menyampaikan bahwa ada sekitar 20-an kambing dibiarkan bebas berkeliaran di permukiman masyarakat dari pagi sampai maghrib ya. Tentunya ini merugikan karena memakan tanaman, mengganggu aktivitas dan mobil masyarakat, usaha orang, dan ini sudah berulang-ulang kali padahal sudah disampaikan begitu ya. Nah, ini nanti kita akan menghubungi Bapak Lurah Kayu Putih untuk bisa menyampaikan solusi ya terkait dengan hal itu. Beta menyapa Anda pendengar yang sementara ini lagi menyaksikan kami di YouTube RRI ya. Selamat siang untuk Anda. Kalaupun Anda ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan, di Halo RRI Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Kita akan cari solusi bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab setiap permasalahan Anda. Yang lagi gabung juga di TikTok, ada Bujang Abdullah, selamat siang RRI Kupang, selamat siang juga untuk Anda. Kemudian untuk Erol, Rimana V, Jihan Tui, kemudian Mugi, ya, Anda bisa bergabung juga ya di Halo RRI saat ini. Baik, langsung saja kita sudah tersambung bersama dengan Pak Lurah Kayu Putih, Pak Gunter YNBO yang sudah bergabung bersama kami di Pro Satria Kupang Halo RRI. Selamat siang Pak Lurah.
3: Selamat siang Pak.
2: Kabar baik kok Bapak. Iya, Bapak, ini ada masukan dari ada keluhan yang masuk ke kami di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT 18 RW 5. Jadi ada keluhan yang masuk itu di mana sekitar 20-an kambing ini berkeliaran, Bapak, di permukiman masyarakat itu dari pagi sampai maghrib, bahkan memakan tanaman, ganggu usaha masyarakat. Ini sudah berulang-ulang kali. Kita juga sudah sempat menghubungi Satpol PP untuk meninjau lokasi, tapi kita ketika beta hubungi Ibu Angelina di Jalan Perintis itu mengatakan bahwa sampai kemarin-kemarin dulu itu belum turun dari Satpol PP. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Bapak Lurah terkait dengan hal ini, Bapak? Silakan.
3: Terima kasih Kakak. Memang pada prinsipnya ini kami kelurahan itu sudah melaksanakan tugas dan tupoksi kami itu untuk menyampaikan ke setiap warga yang memiliki ternak untuk tidak melepas atau tidak membiarkan hewan-hewan ternak itu berkeliaran di sekitar lokasi warga maupun di lokasi-lokasi lain.
2: Iya.
3: Kejadian ini pernah terjadi juga waktu itu di RT yang berbeda. Kami bersama dengan tim Pol PP kami turun, kami memediasi dan juga kami melakukan tanda tangan surat pernyataan.
2: Surat pernyataan.
3: Jadi mungkin untuk yang kejadian ini kami dari pihak kelurahan mungkin belum mendapatkan info dari Ibu Angelina tadi. Oleh karena itu kalau sudah mendapatkan info ini nanti kami dari pihak kelurahan akan melakukan kunjungan untuk mencari informasi sedetail mungkin sehingga kita bisa menyelesaikan hewan-hewan ternak yang berkeliaran sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku. Kayak gitu.
2: Jadi kalau misalnya ya Pak ya, kita pakai prediksi misalnya kalau ada hewan itu yang masih berkeliaran, tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak lurahan bagaimana ketika sudah menemui tuan dari hewan peliharaan itu, kegiatan apa lagi akan dilakukan untuk ya setidaknya kan hewan-hewan berkeliaran itu bisa dikandangkan, karena wilayah Kayu Putih ini juga banyak yang orang mobile di sana, mobilisasi di sana ya, Pak ya.
3: Baik, terima kasih. Pada prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melaksanakan yang namanya surat pernyataan dulu.
2: Surat pernyataan.
3: Kemudian kita akan melakukan edukasi kepada pemilik untuk mengandangkan atau memberi ternaknya itu di dalam lokasinya sehingga untuk menjaga kemungkinan kambing-kambing itu tidak berkeliaran lagi, perlu kandang khusus untuk itu dalam kalau masih mau melakukan pelihara hewan yang ada di lokasi seperti itu.
2: Yeah.
3: Itu sering kami lakukan.
2: Oke. Kalaupun tidak diindahkan bagaimana?
4: kita berpegang pada surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan itu kita meminta kepada pemiliknya untuk menulis sesuai dengan apa yang dia mau, sehingga berdasarkan surat pernyataan tertulis yang beliau sampaikan kepada kita, itu menjadi dasar untuk kami mengambil tindakan yang lebih lagi ke atas.
2: Baik. Oke. Jadi nanti akan dilakukan apa ya, edukasi juga, ya, kemudian edukasi. Akan menandatangani surat-surat pernyataan berdasarkan butir-butir yang disepakati seperti itu ya Pak ya?
4: Siap.
2: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, yes. Pak Lurah sudah bersama kami di program 1 RRI Kupang di Halo RRI saat ini. Jadi pendengar, itu dia yang disampaikan sama Pak Lurah. Saya kasih beberapa catatan poin yang tadi disampaikan Pak Lurah menyangkut dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya dilakukan oleh pihak kelurahan menangani soal hewan-hewan yang berkeliaran, yang pastinya dari pihak kelurahan sendiri akan turun ke lokasi ya, memastikan apa keluhan yang masuk. Kemudian setelah turun ke lokasi itu akan dicari tahu siapa pemilik kambing tersebut, menelusuri bersama dengan RT dan RW setempat gitu ya. Setelah itu akan diberikan edukasi kepada pemilik hewan-hewan peliharaan tadi. Setelah itu disepakati bersama poin-poin apa nih yang akan disetujui dalam surat pernyataan yang akan ditandatangani bersama begitu ya. Setelah itu disetujui dengan beberapa kesepakatan, kalaupun belum diindahkan ya berarti dari pihak kelurahan dan juga Satpol PP akan sama-sama mengikuti beberapa poin yang sudah tertera melalui surat pernyataan tadi. Itu dia catatan-catatan penting yang tadi sudah disampaikan sama Pak Lurah, Pak Gunteri NBO, yang kita sudah berbincang di kesempatan siang hari ini. Beta masih menyapa Anda pendengar yang ingin memberikan keluhan-keluhan lain ya, selain keluhan soal desa yang belum teraliri listrik. Selain itu juga ada puluhan hewan yang berkeliaran, khususnya hewan kambing yang berkeliaran di Jalan Perintis Kemerdekaan. Adakah masalah-masalah lain yang Anda temui? Misalnya sampai detik ini lampu jalan Anda itu ya sudah rusak dan belum diperbaiki. Boleh Anda sampaikan kepada kami, nanti kita akan mencoba mencari solusi, memberikan solusi. Cari solusi bersama dengan narasumber ataupun juga instansi-instansi yang berkompeten untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik pendengar, beta lanjut lagi. 6 hari yang lalu kita coba mempostingnya terkait dengan bantuan pompa pertanian untuk NTT yang dikatakan terus bertambah begitu ya, karena Kementerian Pertanian menambah dukungan pompa untuk para petani di Nusa Tenggara Timur. Hingga 31 Agustus 2026, total bantuan pompa untuk NTT ini sudah mencapai 458 unit. Dia meningkat lebih dari 258 unit pada bulan Juli yang lalu. Nah karena itu Ivoni Beda, Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT itu mengatakan bahwa bantuan ini diharapkan bisa membantu petani mempertahankan budidaya tanaman dengan memanfaatkan ketersediaan sumber air yang ada. Dan selain bantuan pompa, dukungan irigasi perpompaan pada tahun 2024 juga sudah mencapai 219 unit, sementara irigasi perpipaan sebanyak 270 unit untuk membantu menyalurkan air hingga ke lahan-lahan pertanian para petani. Iya, itu dia. Melalui itu ada pertanyaan yang masuk ke kami ya, dari Pak Yaret Yeristonuban. 2 hari yang lalu bertanya ke kami ya, pompa itu disalurkan untuk perorangan atau kelompok tani ya. Terima kasih Anda Yaret Yeristonuban yang sudah bergabung melalui pertanyaan. Nanti kita akan menyampaikan, iya, pertanyaan ini kepada narasumber. Ada juga dengan Pak Johannes Huru-Huru yang mengatakan bahwa kami di Kabupaten Saburaijua khususnya Desa Roboaba membutuhkan dinamo celup 2 dim yang 5,5 HP dengan selang HDP 2 dim 4 roll untuk airi sawah tada hujan. Nama kelompok Eiloboguri Leo Ibu. Sementara juga ada di Kabupaten Saburaijua, ini masih di Saburaijua ya, membutuhkan bantuan pompa dari pertanian karena kami pakai pompa air di sawah karena Saburaijua banyak sawah tahunan ya. Karena ada sawah yang berdekatan dengan embung desa, embung pertanian, ada sawah yang dekat dengan kali yang butuh pompa air untuk dialiri ke sawah tada hujan. Ini dengan Bapak Domingkus Hungu yang sudah menyampaikan kepada kami. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber begitu ya, entah itu dari Kabupaten Saburaijua begitu ya, untuk menanggapi terkait dengan situasi terkini yang terjadi di sana yang membutuhkan beberapa peralatan pertanian untuk mengairi sawah tada hujan dan juga sawah-sawah yang ada di Kabupaten Saburaijua. Sementara untuk Pak Yaret Yeristonuban juga nanti kita akan carikan solusi bersama untuk memberikan klarifikasi ataupun jawaban terkait dengan pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Pompa itu disalurkan untuk perorangan atau kelompok tani. Ya. Sampai jumpa lagi untuk Anda yang lagi bergabung di FM 94,4 MHz ataupun juga di RRI Digital. Mari Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat di waktu yang sama pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Masih kotong Pak Jumpa di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026. Bersama Beta Fongkilator dan juga ada tim Halo RRI di sini. Ada Kakak Marlis dan juga Ibu Feby dan juga Kak Welem gitu ya. Nah, Beta menyapa ada Kakak Syarifah Raudatul Jana. Selamat pagi, jelang siang. Apa kabar? Sehat selalu Kakak. Semoga sehat ya panjang umurnya. Terima kasih untuk Kakak Syarifah yang sudah bergabung di TikToknya Programa 1 RRI Kupang, ya RRI underscore Kupang. Dan Beta masih menyapa Anda pendengar di Halo RRI. Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan, pertanyaan ataupun hal-hal umum yang menyangkut dengan kehilangan barang, kehilangan anggota keluarga, bisa Anda sampaikan kepada kami ataupun bantuan-bantuan layanan-layanan yang Anda ingin tanyakan ke kami juga boleh, silakan ya di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152 ataupun juga di WA 0811-3820-9440. Baik, hari Jumat yang lalu Beta yang juga dinas kala itu berbincang bersama dengan General Manager PLN Wilayah Sabu Raijua yang menanggapi keluhan listrik masyarakat di Raijua ya, Halo RRI waktu itu. Jadi ada keluhan yang masuk di mana masyarakat Raijua terkait listrik padam, kondisi sejumlah tiang yang mulai berkarat dan dikhawatirkan robo, serta isolator yang mengeluarkan percikan api. Mendapat tanggapan dari Pak Iwayan Budi Yasinto yang menyatakan bahwa proses pemeliharaan jaringan listrik di Raijua akan segera dilakukan. Salah satu kendala yang dihadapi PLN saat ini berkaitan dengan jadwal penyeberangan kapal feri untuk pengiriman personil maupun material dari Sabu menuju Raijua. Iya. Diimbau juga kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi jaringan listrik di sekitar lingkungan jika menemukan ada percikan-percikan api ataupun mendengar suara aneh dari gardu listrik. Masyarakat diminta untuk tidak mendekati maupun bermain di sekitar area gardu tersebut. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kondisi yang dianggap tidak normal kepada petugas PLN di Raijua sehingga dapat ditindaklanjuti dan ditangani sedini mungkin demi menjaga keamanan serta keandalan pasokan listrik. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi soal tanggapan-tanggapan tadi, bisa Anda cek langsung di Instagramnya kami, RRI Pro 1 Kupang, sekaligus Anda bisa juga follow ya, berikan tanda love pada akun-akun kami di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Kemudian juga Anda bisa follow akun TikTok kami di RRI underscore Kupang, sekaligus juga Anda bisa berkomentar di situ ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Ada juga yang masuk, ada Kakak Roga Feni. Selamat siang Kakak Fongki, salam sehat dari Manokwari, Papua. Ya, khususnya di Papua Barat, cuaca hari ini sangat cerah tapi sedikit kabut asap. Ini kabut asap karena apa ini? Iya, ada Kakak Florensius, sarjana pendidikan. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Pak Florensius. Ya, jadi pendengar, itu dia beberapa keluhan yang masuk ke kami dan tanggapan-tanggapan yang kami sudah sampaikan gitu ya bersama dengan Pak Lurah di Kayu Putih. Kemudian kita juga sudah berbincang bersama dengan manajer ULPO Esau Daniel Antonius Meok gitu ya di kesempatan siang hari ini. Baik, berikutnya lagi ini ada yang masuk. Iya, ada yang masuk melalui TikTok. Menanyakan ya, kira-kira musim kemarau di NTT berakhir di bulan berapa, Kak? Soalnya panasnya pol. Itu dia kakak, kita saat ini juga masih berada di musim kemarau yang pastinya siang harinya lumayan panas begitu ya. Bahkan di komputer layar monitor kami terdeteksi saat ini suhu udaranya mencapai 31 derajat Celcius ya. Nanti kakak Elskira, kita di Halo RRI berikutnya kita akan mencoba menghubungi BMKG khususnya untuk stasiun klimatologi ya, karena pastinya menyangkut dengan iklim dari BMKG klimatologi yang mengetahui akan hal itu. Ya, terima kasih banyak sudah bertanya ke kami nih. Kira-kira di musim musim kemarau di NTT berakhir bulan berapa ya kakak? Soalnya panas luar biasa. Ya, pastinya Anda juga merasakan akan hal itu ya, dengan panas yang luar biasa ini. Diharapkan Anda yang beraktivitas di luar ruangan menggunakan jaket, menggunakan pakaian yang serap keringat begitu ya, dan jangan lupa menggunakan payung untuk Anda yang beraktivitas di luar sebagai pejalan kaki. Juga untuk Anda yang beraktivitas di luar karena pekerjaan juga, ataupun karena ingin berangkat ke sekolah, ke kampus, ataupun kemana tempat yang akan dituju, bisa menggunakan pelindung begitu ya, SPF 20-30 SPF. Ya, plus-plus juga bisa untuk melindungi Anda dari UVA dan juga UVB, karena sekarang ini katanya dari pukul 10 hingga pukul 15 itu sinar UVA dan UVB paparannya sangat tinggi ya. Jadi diharapkan Anda tetap sehat. Jangan lupa juga untuk selalu minum air putih ya, biar Anda tetap hidrasi dalam menjalankan aktivitas Anda. Baik pendengar, Beta Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di hari yang berbeda. Tentunya dengan setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami, akan kami tampung, kami catat, dan kami akan mencari solusi bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab setiap permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Selamat siang, selamat bersibuk-sibuk ya di siang hari ini. Dan ini sepertinya udah mendekati waktu istirahat, kayaknya tambah semangat ya untuk sedikit menyelesaikan mungkin beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum lanjut ya dengan istirahat makan siangnya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Dan di saat ini mengawali kebersamaan kita ya di Kupang Siang, ada informasi-informasi ya tentang pengaruh utamaan gender dan inklusi dihadirkan untuk pendengar sampai di jam 12 nanti, dilanjutkan dengan informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Selepas itu, ya seperti biasa ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, ada request and sharing juga yang bisa gabung nanti, dan di jam 4 sore nanti ada UMKM Bicara. Oke, dan akan tutup dengan Warta NTT Sore berjaringan dari area Kupang, ND dan Atambua. Oke, selamat siang untuk semuanya dan informasi dihadirkan untuk Anda.

0: Aduh, nah, baru tadi bilang mau jaga kesehatan. Sekarang gorengan ada di depan mata nih.
1: Namanya juga rejeki. Sayang kan kalau dilewatkan. Kolesterol tuh urusan nanti. Makan sudah.
0: Bahaya eh. Mulut bilang enak, mah badan nih sakit terus ha. Katong berhenti makan enak leh.
1: Bukan begitu Juang. Kok bisa kurangi makanan tinggi lemak dan gorengan? Perbanyak sayur, buah, dan bisa juga pilih makanan yang lebih sehat, toh.
0: Weh, berarti jaga mulut katong aman, nih.

Ya, pendengar, informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ya, ini berkaitan dengan topik kita ya untuk siang ini. Ada pengaruh utamaan gender dan inklusi. Ya, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Nah, informasi untuk pendengar semuanya, kemarin ya barusan selesai nih ada Floba Morata Creative Expo. Nah, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendorong Floba Morata Creative Expo 2026 ini menjadi momentum untuk memperluas pasar dan membangun ekosistem usaha berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini disampaikan PLT Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Rigi Perdana. Jadi Floba Morata Creative Expo ini ya berlangsung di tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober kemarin dengan mengangkat 3 komoditas unggulan NTT yaitu kopi, wastra, serta makanan dan minuman olahan. Ya, jadi Floba Morata Creative Expo ini dirancang ya sebagai ruang untuk mempertemukan karya, pengetahuan, teknologi dan pasar. Jadi ada sejumlah kegiatan yang digelar mulai dari masterclass, talk show, kompetisi, business matching, konsultasi ekspor hingga pembiayaan perbankan. Jadi merupakan kolaborasi ya Bank Indonesia Provinsi NTT, pemerintah Provinsi NTT dan berbagai pemangku kepentingan untuk bisa mendorong meningkatkan kapasitas dari UMKM, memperkuat hilirisasi dan mendorong transaksi produk lokal. Ya, jadi Gubernur NTT juga mengatakan bahwa NTT ini punya kekayaan alam budaya yang besar, mulai dari tenun, kopi hingga kuliner. Jadi potensi ini perlu dikelola secara optimal agar mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan pendapatan dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Ya, jadi ini merupakan usaha begitu ya untuk bisa mempertemukan berbagai usaha dari masyarakat ya dengan pasar gitu ya, dengan konsumen ataupun buyer, karena ini dengan adanya potensi-potensi ya, karena biasanya itu penting sekali ya untuk meningkatkan kualitas produk ya, apalagi kalau misalnya wastra, tenun ya, kuliner, itu banyak sekali yang merupakan usaha-usaha dari perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur ya. Jadi diharapkan dengan adanya ini bisa mendorong meningkatkan kualitas dari hasil produksi ya wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang memang bergelut ya, bergelut di dunia usaha tenun, kuliner gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ini terus dihadirkan untuk Anda informasi-informasinya berkaitan dengan pengaruh utama gender dan inklusi di rangkaian Kupang Siang.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

Iya, pendengar, selamat siang. Dan kita masih terus lanjut di Kupang Siang dengan pengarus utamanya gender dan inklusi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi NTT melaksanakan gerakan hak sipil anak atau Gerhana ya di gedung UPTD PPA Provinsi NTT di hari Jumat kemarin ya 2 Oktober. Mengusung tema bersama memenuhi hak sipil anak ini untuk mewujudkan anak yang beridentitas, terlindungi dan berdaya, diikuti oleh perwakilan dari 19 satuan pendidikan jenjang PAUD hingga SMK di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang serta perangkat daerah terkait. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman tentang hak sipil anak, pentingnya kepemilikan akte kelahiran dan kartu identitas anak, serta peran bersama dalam memastikan setiap anak itu memperoleh identitas dan juga hak-haknya. Penguatan hak sipil anak melalui Gerhana juga sejalan ya dengan Dasa Cita 6 Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yaitu Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Unggulan dalam mendukung pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia NTT. Jadi dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan ya KIE Sekolah Ramah Anak, KIE Gerhana dan juga KIA kepada perwakilan SD Impres Labat. Dan melalui Gerhana ya DP3AP2KB Provinsi NTT mendorong kolaborasi dari pemerintah, sekolah, keluarga dan juga masyarakat untuk memastikan setiap anak NTT itu memiliki identitas, terlindungi dan terpenuhi haknya. Satu anak, satu identitas ya, untuk pastikan setiap anak NTT itu diakui, dilindungi dan terpenuhi haknya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: waktu.
1: Ya, pendengar, selamat siang. Dan untuk rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda di pukul 12 nanti, informasi-informasi olahraga terkini akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga. Selepas itu ada lanjut lagi ya dengan informasi-informasi terkini untuk Anda. Terima kasih. Dan ya, bentar lagi waktunya istirahat ya untuk makan siang. Ya, selamat menikmati waktu istirahatnya dan tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto.

0: Cup dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Oh ya, that's gorgeous!
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
0: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp.

0: suksesor.
1: Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Corona haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
3: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah

0: mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras.

0: Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
1: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
2: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
0: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Really happy with P2. Is the result we deserve.
1: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dewi.

0: Dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan, skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut, bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga

0: melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Witang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kasmojen Umar berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Witang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Witang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo Jendem sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Witang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Ristil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Dan

Iya, pendengar selamat siang dan di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Lina dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Pendengar di Kupang Siang ini, beberapa informasi akan dihadirkan untuk Anda. Sampai di pukul 13, kami akan kembali hadirkan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Iya, pendengar, ini karena kita tadi barusan selesai begitu ya dengan dinamika olahraga, informasi-informasi olahraga. Ini ada satu informasi ya, informasi olahraga khususnya sepak bola, karena ya Indonesia akan berlaga nanti ya menghadapi Thailand di level sepak bola ASEAN ya di final. Jadi pengamat sepak bola Indonesia Grega Nuriksani menilai Thailand ini menghadirkan tantangan bagi timnas Indonesia malam nanti ya. Dan menurutnya kualitas individu pemain Thailand ini menjadi perhatian utama karena mereka itu memiliki kemampuan yang menonjol setiap lini di permainan tersebut. Thailand itu punya konektivitas permainan yang kompak sekaligus didukung sejumlah pemain dengan kualitas individu yang sangat mumpuni gitu ya. Kondisi ini membuat Indonesia harus mampu mengantisipasi kecepatan permainan Thailand sejak awal pertandingan hingga laga berakhir nanti malam. Oke, okay. Jadi selain kualitas individu ya, selain kualitas individu, pemahaman pemain Indonesia terhadap karakter sepak bola Thailand juga masih menjadi pekerjaan yang penting ya, karena pengalaman pertandingan sepak bola ASEAN ini bisa membantu pemainan membaca permainan lawan dan mengantisipasi perubahan tempo permainan. Ya, jadi pemahaman ini penting karena Thailand itu punya gaya yang berkembang begitu ya, gaya bermain berkembang di level sepak bola ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia perlu ya menjaga konsentrasi dan memperkuat komunikasi antar pemain agar mampu meredam ancaman Thailand ya secara efektif. Oke, berharap bahwa pemain Indonesia juga tidak hanya fokus menjaga pemain Thailand secara individu, tapi juga membaca pergerakan kolektif lawan ya. Kombinasi pemahaman karakter lawan dan disiplin menjaga ruang bisa membantu Indonesia menghadapi tekanan sepanjang pertandingan nanti. Wow. Ini kayaknya PR-nya banyak ya untuk final FIFA ASEAN 2024 2026 ya, bentar malam nanti, Indonesia versus Thailand. Wow, ini akan jadi laga yang sangat pantas sekali untuk ditunggu ya di nanti-nanti. Dan ini supporter timnas Indonesia wajib ya, wajib untuk mendukung timnas Indonesia di FIFA. Iya, FIFA final, final FIFA ASEAN 2026 bentar malam.

0: Halo kupang, Beta Yoga, Anasi Kumanaste. Ini kali, kita akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat kosonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full rewen kawan. Terus, pas bosong ada tangannya, baru kaca auto tak buka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama, itu auto keren. Madepo orang asli hati koren. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahkan.

Mendengar informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI. Presiden Prabowo mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Ia kembali menegaskan bahwa kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan, ya, karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang. Oleh sebab itu, tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, memiliki makna yang penting. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan TNI harus dikerahkan untuk melindungi rakyat Indonesia. TNI harus mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Dan Presiden menilai prajurit TNI telah membuktikan dengan membantu rakyat ketika terkena musibah, membantu evakuasi, membuka jalan, membangun ribuan jembatan, mendistribusikan makanan dan obat-obatan ke tempat yang terpencil dan terputus. Dan untuk itu disampaikan, ya, rasa hormat, apresiasi, ya, kepada Tentara Nasional Indonesia. Informasi ini dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah pusat salurkan bantuan 458 unit pompa air. Kota Kupang jadi panggung ribuan atlet disabilitas intelektual. Gubernur Melki pastikan Pesonas 2026 siap digelar. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Untuk mengatasi kekeringan pada lahan sawah agar tidak mengalami gagal tanam, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli dan Agustus 2026 menyalurkan 458 unit bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Ifoni Beda kepada RRI mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
4: Ini menjadi tantangan utama untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sebagai pihak pemerintah, kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, terutama dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT 31 Agustus kemarin dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
3: Penerapan teknologi pertanian diakui Kabid Ketahanan Pangan Ifoni Beda menjadi penting dalam upaya memaksimalkan ketersediaan air, termasuk pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, perbaikan teknik budidaya hingga pemanfaatan teknologi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang memberikan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak gempa bumi di 8 kabupaten di Flores. Kebijakan OJK ditetapkan Dewan Komisioner OJK di Jakarta pada 28 September 2026 setelah dilakukan pengumpulan data dan asesmen terhadap kondisi di wilayah terdampak. 8 kabupaten yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut adalah ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi kepada OJK atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat terdampak gempa yang sebelumnya disampaikan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dan OJK. Menurut Gubernur, relaksasi kredit tersebut penting karena masyarakat terdampak tidak hanya menghadapi kerusakan akibat bencana, tapi juga harus memulihkan kembali aktivitas ekonomi dan sumber penghidupannya. Berdasarkan kebijakan OJK, perlakuan khusus tersebut antara lain mencakup penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Selain itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berkualitas lancar, termasuk pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. OJK juga membuka ruang pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan secara terpisah untuk pembiayaan baru, sehingga tidak menerapkan konsep one obligor. Perlakuan khusus tersebut mengacu pada POJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Ketentuan ini berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendataan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan pegadaian. Di tengah upaya penanganan kesehatan pasca gempa Flores, terdapat persoalan yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian, yaitu tenaga kesehatan atau nakes di wilayah terdampak juga menjadi korban bencana. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Koordinator Bencana Gempa Flores 2026 Ikatan Dokter Indonesia NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja mengatakan, para nakes di sejumlah fasilitas kesehatan terdampak harus tetap memberikan pelayanan meski mereka sendiri menghadapi dampak gempa. Menurutnya, kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang terdampak gempa, mulai dari Manggarai Timur, Nagekeo, hingga wilayah lainnya di Flores. Para nakes di puskesmas harus tetap berjibaku memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena fasilitas kesehatan di sejumlah lokasi turut mengalami kerusakan. Kepala LKC Dompet 2 FNTT, Umi K. Muhammad mengatakan, salah satu lokasi yang mendapatkan intervensi adalah Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di Desa Satar Kampas misalnya, pelayanan kesehatan dilakukan dari posko dan secara mobile karena fasilitas puskesmas terdampak cukup parah. Warga yang terdampak harus mengungsi ke tenda darurat yang dibangun pemerintah. Jangkauan wilayah menjadi tantangan karena perjalanan menuju beberapa lokasi dapat memakan waktu hingga 3 atau 4 jam. Pola koordinasi ini juga penting karena pada masa awal bencana banyak tenaga kesehatan dan organisasi kemanusiaan datang secara bersamaan. Tanpa pemetaan kebutuhan, bantuan berisiko terkonsumsi.

0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. PT MSM perkuat pendidikan vokasi melalui kelas Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wangapu. Berikut laporan Yunia Boling.
1: PT Muria Sumba Manis MSM memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui peresmian kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wangapu, Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar dan budaya kerja industri.
2: Kepada guru, MSM sudah memiliki komitmen untuk promosi berdasarkan data pendidikan pertama, khususnya yang memiliki buku-buku keterangan budaya yang memiliki kompetensi. Terakhir, waktu panel Bapak Bupati dan kemudian juga MJS, pusat kontrol kegiatan yang selama ini, di mana hampir semua operator waktu itu adalah antara Menteri Sumba Timur. Memang yang kerjanya masih ada yang lama. Tapi ini juga merupakan bukti bahwa pusat-pusat di daerah itu mempunyai kemampuan. Setelah tentunya dia mendapatkan pelatihan yang cukup. Kami berharap penguatan pendidikan dan vaksin melalui kelas masa tanaman ini dapat mempersiapkan sumber daya dari siaga yang memiliki kemampuan yang fisik di sisi atas kerja serta pemahaman terhadap standar kerja.
1: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada PT MSM yang turut mendukung penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, kehadiran kelas vokasi Sumba Manis khususnya pada bidang teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan menjadi bagian penting dalam mempersiap lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Bupati berharap sekolah dapat memanfaatkan sarana tersebut secara optimal, sementara kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan dan industri terus diperkuat untuk membuka semakin banyak peluang bagi generasi muda Sumba Timur.
3: PT Muria Sumba Manis dan seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 kita boleh hadir bersama dalam peresmian kelas vokasi Muria Sumba Manis, ya, kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2. Saat ini kita hadir bersama di SMK Negeri 2 dalam kita meresmikan kelas vokasi di jurusan teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan. Ini adalah dua bidang kerja yang memang saat ini turut menyerap tenaga-tenaga kerja terampil di daerah kami. Kehadiran kedua sarana ini tentu akan mendukung siswa-siswa SMK termasuk juga SMK Negeri 2 secara sebuah sistem pendidikan yang ada di sini untuk mempersiapkan anak. Kami tahu terkait dengan penyediaan sarana ini bukan hal yang murah dan mudah. Berbicara tentang pendidikan tidak hanya sebatas untuk menghadirkan siswa di sekolah dan menyiapkan sarana pendidikan yang lengkap, tetapi juga bagaimana kita melanjutkannya dengan menyiapkan pula sistem pendidikan yang turut melengkapi untuk mendukung proses pendidikan itu agar apa yang kita tunjukkan terkait dengan pendidikan keterampilan betul-betul mempersiapkan siswa kita untuk juga setelah tamat bisa melanjutkan ke tahapan mereka dalam mengaktualisasikan keterampilan yang mereka miliki di dunia kerja.
1: Budi Hediana menegaskan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta sikap yang baik. Karena itu, siswa didorong memanfaatkan fasilitas dan program vokasi dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman sehingga memiliki peluang berkarir di daerah sendiri, termasuk di PT MSM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi

0: kolaborasi dengan SMK Negeri 2 Wengapu serta dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Kupang akan menjadi panggung olahraga nasional bagi ribuan atlet penyandang disabilitas intelektual dari berbagai provinsi di Indonesia dalam ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Menyambut agenda nasional tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat persiapan Pesonas bersama jajaran pemerintah Provinsi NTT. Rapat yang digelar di ruang kerja Rumah Jabatan Gubernur NTT dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT beserta pimpinan perangkat daerah terkait dan menjadi bagian dari langkah percepatan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara matang sebelum para kontingen tiba di NTT. Untuk diketahui, Pesonas 2 2026 akan diikuti oleh 25 provinsi, yaitu dari Sumatera Barat, Riau, Aceh, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Maluku, Jambi, dan NTT sebagai tuan rumah. Total jumlah atlet yang mengikuti multi-event Pesonas 2 tahun 2026 sebanyak 1.186 terdiri dari 694 atlet laki-laki dan 492 atlet perempuan. Bagi pemerintah Provinsi NTT, Pesonas 2 bukan sekedar agenda pertandingan olahraga. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, pendamping, dan ofisial dari berbagai penjuru Indonesia menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa NTT siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang inklusi, sekaligus memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas intelektual untuk berprestasi. Gubernur Melki Lakalena menegaskan, pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pesonas dan memastikan seluruh perangkat daerah terkait bergerak bersama sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, untuk memastikan penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional tahun 2026 di Kota Kupang berjalan optimal, pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi lintas sektor, berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya dilibatkan. Karena Pesonas menyangkut banyak aspek, mulai dari olahraga, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, hingga dukungan ekonomi serta pelayanan bagi para tamu dan kontingen. Terkait event Pesonas, Gubernur Melki Lakalena meminta agar koordinasi tidak berhenti pada rapat, tapi segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret di lapangan, termasuk pemetaan kebutuhan, kesiapan fasilitas, pelayanan kontingen, mobilitas peserta, keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Keterlibatan lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi NTT menempatkan Pesonas sebagai agenda bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor olahraga. Selain memastikan aspek penyelenggaraan dan pelayanan kontingen, pemerintah Provinsi NTT juga mendorong agar Pesonas memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Alfonsus Theodorus mengatakan, pelaksanaan Pesonas akan melibatkan UMKM di berbagai lokasi pertandingan. Menurutnya, keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendukung Pesonas. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kehadiran ribuan atlet, pendamping, pelatih, dan ofisial dari berbagai daerah untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk lokal NTT. Produk yang ditampilkan UMKM diharapkan dapat mencakup berbagai kebutuhan dan produk unggulan daerah, termasuk kuliner, makanan minuman, kerajinan, fashion, produk kreatif, serta berbagai produk khas NTT lainnya. Dengan demikian, keberadaan ribuan peserta Pesonas tidak hanya memberikan atmosfer kompetisi olahraga di berbagai venue, tapi juga di menciptakan pergerakan ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pusat salurkan bantuan 458 unit pompa air. Kota Kupang menjadi panggung ribuan atlet disabilitas intelektual. Gubernur Melki pastikan Pesonas 2026 siap digelar. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Cikupang.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang, dan di saat ini informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, nah, baru tadi bilang mau jaga kesehatan. Sekarang gorengan ada di depan mata nih.
1: Namanya juga rezeki. Sayang kalau dilewatkan. Kolesterol tuh urusan nanti. Makan sudah.
0: Bahaya Mulut bilang enak, ma badan nih sakit terus ha. Katong berhenti makan enak leh.
1: Bukan begitu Juang. Kok bisa kurangi makanan tinggi lemak dan gorengan? Perbanyak sayur, buah, dan bisa juga pilih makanan yang lebih sehat toh.
0: Weh, berarti jaga mulut katong aman nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Aduh, ini trotoar kok tempat jamuran nih? Eh? Pakaian penuh di sini nih. Mau jalan lewat mana nih?
1: Mumpung panas matahari ada bagus nah. Jadi kotong jemur sebentar sa.
0: Tolong dong. Terus kotong yang pejalan kaki harus turun pejalan besar kok. Kalau ada kendaraan lewat kan bahaya. Ini trotoar kan pakai buat kotong pejalan kaki.
1: Nah kakak lewat su. Bepi jemur di belakang rumah sa.
0: Oke, makasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akhir-akhir ini nih di media sosial nih, Beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
1: Kok?
0: Iya. Terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
1: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ah?
0: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, kotong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
1: Ju, kotong harus buat apa?
0: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
1: Oh, begitu.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Informasi untuk Anda, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 di Kabupaten Sumba Barat Daya Minggu pagi kemarin. Penelan korban jiwa, seorang lansia berusia 73 tahun dikabarkan meninggal dunia. Korban dilaporkan meninggal setelah mengalami shock ya ketika melihat keluarganya berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Kepala Kepolisian Sektor Kodi Utara AKP Bernardus Billy Kandi mengatakan korban sempat keluar dari rumah setelah gempa. Korban terkejut ya karena melihat sejumlah anggota keluarganya berhamburan keluar rumah akibat gempa, dan jenazah korban disemayamkan di area rumah oleh pihak keluarga setelah gempa terjadi. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. BNPB mencatat sedikitnya 20 rumah terdampak dengan rincian 19 rumah mengalami kerusakan ringan dan 1 rumah mengalami kerusakan sedang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan data ini merupakan hasil pendataan sementara. Kerusakan rumah terjadi di Desa Waikadada, Werena, Bondo Kodi, dan Humba Karipit. Dan kerusakan akibat gempa juga terjadi di sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah. 3 gereja dilaporkan mengalami kerusakan ringan. 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas umum berupa Balai KB Desa Walandimu juga dilaporkan mengalami dampak akibat guncangan tersebut. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto. Narasi ini menyebut fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak Menteri pada 27 September 2020. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Purtanto mengakui dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 13 DPR RI bahwa ia memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Moderation mendeteksi kemungkinan 99,8% gambar dibuat menggunakan AI, sementara Truth Scan mendeteksi dengan kemungkinan 97%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peninggal untuk rangkaian Kupang Siang ya, terus hadir untuk Anda. Polda NTT memastikan situasi di sejumlah wilayah. Ya, sejumlah wilayah setelah gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya masih kondusif. Gempa terjadi pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Dikatakan bahwa belum ada laporan tentang korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat tersebut. Tapi tadi informasinya udah ya, ada satu korban jiwa dan juga 20 rumah gitu ya yang terdampak gempa. Memang kepanikan sempat terjadi ketika guncangan, namun kondisi masyarakat tetap normal. Ya, jadi diinformasikan ya, Polda NTT menyiagakan personil di sejumlah wilayah yang merasakan dampak gempa, terutama Polres Sumba Barat Daya dan jajaran kepolisian di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan Polda NTT juga memiliki jajaran kepolisian ya untuk terus memantau kondisi di lapangan. Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BMKG dan

juga instansi terkait lainnya. Ya, jadi koordinasi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak lanjutan setelah gempa. Dan aparat juga terus menjaga kondisi masyarakat di wilayah yang merasa guncangan yang cukup kuat. Informasi ini dari rri.co.id.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang, informasi untuk Anda sebelum kita lanjut nanti dengan request and sharing. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Peresmian mencakup satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. TNI Angkatan Darat mendapatkan 6 kodam baru yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Selain kodam, ada juga puluhan brigade dan ratusan batalion baru dalam penguatan struktur TNI AD. Satuan baru juga dibentuk pada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pembentukannya meliputi Satuan Marinir, Paskat, Skadron Pendidikan, Skadron Udara, hingga Satuan Radar. Ya, jadi ini apa ya, memberikan seperti hadiah gitu ya di hari ini dalam peringatan HUT TNI di tahun 2026. Nah, selain 6 kodam, peresmian mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan dan 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. TNI AD juga mendapatkan 3 batalion bantuan tempur dalam pembentukan satuan baru tersebut. TNI Angkatan Laut mendapatkan 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara TNI Angkatan Udara mendapatkan sejumlah satuan baru dari Paskat hingga Satuan Radar. Informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Kupang siang ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang jelang sore dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Okay. Di saat ini kita udah lanjut ya dengan request and sharing. Di saat ini informasi juga untuk Anda, Tentara Nasional Indonesia harus beradaptasi cepat ya dalam menghadapi perkembangan teknologi perang modern yang dinamis. Modernisasi alat ya ini merupakan alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi kebutuhan mutlak perlindungan negara. Penguatan sektor pertahanan nasional menuntut ketersediaan alokasi anggaran yang sangat memadai dari pihak pemerintah pusat. Penyusunan rencana anggaran 2027 untuk Kementerian Pertahanan dinilai memiliki postur yang sangat ideal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani menegaskan dukungan parlemen. TNI perlu secara berkala meningkatkan pelatihan prajurit tempur guna menguasai sistem persenjataan berbasis teknologi canggih. Dan pengadaan alat perlindungan generasi baru tetap memerlukan biaya operasional negara dalam jumlah yang besar. Dan Presiden juga telah menetapkan alokasi anggaran khusus untuk menjamin peningkatan tingkat kesejahteraan hidup seluruh prajurit militer. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang, ya, di rangkaian Kupang Siang, sisi yang terakhir dan kita lanjut nanti di Kupang Sore. Ada request and sharing, Linda hadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, request and sharing dihadirkan untuk pendengar yang mau gabung, silahkan ya, gabung di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1, tapi pesan teks ya, 0811382094440. Bisa juga di live TikTok RR Kupang, karena kita saat ini sementara live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Oke, pendengar, request and sharing untuk edisi hari ini kita bicara berkaitan dengan hari ini ya, 5 Oktober itu diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Ya, Hari Tentara Nasional Indonesia. Jadi boleh dikasih tahu nih, kalau teman-teman ya, kalau pendengar ini dikasih kesempatan begitu ya, dikasih kesempatan untuk menjadi anggota TNI. Ya, kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk jadi anggota TNI, kira-kira teman-teman memilih untuk bergabung di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara? Iya, yeah. Boleh, silakan. Kalau bergabung di Angkatan Darat, kenapa? Ya, kasih alasannya. Boleh. Kalau misalnya dikasih kesempatan, begitu ya. Karena kan tidak semua orang nih kan untuk masuk jadi anggota TNI itu harus apa ya? Harus ada tesnya, ya. Tidak mudah gitu ya. Nah, kalau dikasih kesempatan ini ya jadi anggota TNI, kira-kira teman-teman ya memilih masuk ya menjadi anggota TNI di Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara? Kenapa? Oke, ya itu dia. Baik, selamat siang jelang sore. Ada Yohanes Heran ya. Selamat siang kakak, salam semua dari Lafayette Melaka. Oke, terima kasih. Ya, Yohanes boleh kasih pendapatnya ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan jadi anggota TNI, kira-kira pilih TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara? Kenapa? Boleh, silahkan ya. Dan Linda juga ingin menyapa yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang. Ada Yanuaria Maria, selamat siang juga untuk Uzu 578. Ada GG ya. Lalu ada Jeffrey Emmanuel. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Lucy Anas 2. Oke, ada Ino. Ada siapa lagi nih? Diki. Lanjutnya ada Judy Juko. Oke. Terima kasih juga untuk Irsandi 112. Oke, Linda juga. Ini namanya sama ya. Nori Hendrik. Oke. Rian ya. Ada Winchy X. Ada Aloysius ya. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, sekali lagi welcome. Dan kita di request and sharing. Teman-teman boleh ya, sekali lagi teman-teman boleh kasih pendapatnya nih, karena kita hari ini memperingati HUTNI ya di tahun 2026. Nah, kalau teman-teman dikasih kesempatan ya, kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk bisa gabung nih jadi anggota TNI, kira-kira teman-teman mau gabung nih di TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut? Kenapa? Oke, boleh langsung kasih komen di sini ya. Linda minta pendapatnya. Kita minta pendapatnya ya. Oke. Atau kalau gampangnya tinggal ketik aja AD ya, Angkatan Darat, AL, ataupun Angkatan Laut, AL, AU, Angkatan Udara ya. Oke, baik, silakan Linda. Tunggu ya, ya Linda tunggu komentarnya, pendapat-pendapatnya di request and sharing untuk edisi hari ini. Kita memperingati HUT TNI di tahun 2026.

0: Oke, dari miliknya Sherina Munaf sebelum selamanya. Dan kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing untuk teman-teman yang baru gabung ya sama Linda di sini dan Kak Riana di request and sharing sampai jam 4 sore nanti. Selamat siang jelang sore untuk Rian Temi, untuk Vinci, untuk siapa lagi nih yang udah gabung, V, ada tadi ya, Alosis Holo. Oke, lanjut ada Vanilla Bling, John Berry. Oke, thank you. Nah, kalau John Berry, shalom, semangat ya, Tuhan memberkati. Salam untuk Pak Sony juga. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi ada SS. Ada Put Ganteng kah? Lanjut ada Dini L, siapa lagi nih? Masan Bali, DRB juga. Oke, nama akunnya 123 dan seterusnya. Thank you. Ya, yang mau gabung silahkan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811-138-209-440. Linda hadirkan untuk teman-teman yang mau gabung sama Linda di sini atau baru gabung dengan Linda di sini, bisa juga di live TikTok RR Kupang ya. Kita sementara live TikTok RR Kupang. Jadi teman-teman yang ada di gabung di live TikToknya RR Kupang ya, Linda minta komentarnya gitu ya, minta pendapatnya. Oke, thank you Juan untuk mawarnya. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi Lina minta komentarnya ya, karena hari ini itu kita memperingati HUT ke-81. HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang diperingati pada 5 Oktober. Ya, jadi tema ya untuk peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke, nah yang jadi pertanyaannya Linda untuk teman-teman boleh gabung atau boleh komen kasih pendapatnya. Kalau dikasih kesempatan gitu ya, kalau dikasih kesempatan untuk bergabung menjadi anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, teman-teman mau gabungnya itu di TNI Angkatan Darat, AD, TNI Angkatan Laut, AL, atau TNI Angkatan Udara. Kenapa? Iya, boleh kasih komentarnya juga ya. Silakan Linda, tunggu loh ya. Linda menanti di line telepon, di WA, bisa juga di live TikTok ya, di live TikTok. Jadi teman-teman yang gabung di live TikTok, ya tidak hanya sekedar gabung ya, tapi kasih pendapatnya. Oke, halo.
1: Halo.
0: Selamat. Oh, siang jelang sore. Dengan siapa?
1: Siang jelang sore juga. Request and sharing.
0: Request and sharing.
1: Ini terpaksa harus pindah ke kamar sebelah, karena ada feedback.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Kayaknya kalau saya memilih, saya mau jadi AU saja.
0: Kenapa?
1: TNI AU.
0: Mm-mm.
1: Keren.
0: Keren.
1: Iya. Bisa terbang di udara. Oh. Bisa atraksi.
0: Oh, gitu ya.
1: Mm-mm. Iya. Tapi sayang, tingginya kurang sama sekali.
0: Aduh, semoga didengar ya harapannya.
1: Iya. Jadi ya itulah. Begitu sudah.
0: Oke, okay. Mak tidak takut ketinggian?
1: Kayaknya enak tuh ketinggian tuh, karena masih kecil paling hobi naik pohon.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Bersyukur ya kalau tidak takut ketinggian, karena ada juga yang orang yang takut ketinggian sih.
1: Iya. Tapi kalau kita kalau biasa merantau itu kan biasanya ada permainan flying fox tuh. Kan selalu mengikuti.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay.
0: Berarti keren nih, Ma. Berarti tidak takut ketinggian, berani. Makanya orangnya berani berarti ya.
1: Iya, memang waktu awal pertama sekali itu memang rada-rada takut karena tinggi. Tapi ternyata lama-lama enak juga.
0: Oke. Ada apa ya? Sesuatu
1: ada
0: yang baru.
1: Apa? Luapan kegembiraan yang wow. Hebat juga nih saya, padahal kalau dipikir-pikir, ini kalau jatuh nih abis nih.
0: Oke, okay, merasa keren gitu ya, hebat ya. Oke deh. Iya. Dan Mak Mer, ini ada Yofi sama Rio Febrian, Janji di Atas Ingkar. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali.
1: Lalu, Yofi, sudah.
0: Yofi, oke.
1: Okay, salam buat semua yang lagi dengar. Karena ini terburu-buru mau keluar rumah nih.
0: Oh, mau keluar. Oke, okay, hati-hati.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Mak Mer. Hati-hati. Kalau Mak Mer sih lebih, menurut Mak Mer kan lebih keren. Masing-masing orang kan punya apa ya? Punya kebanggaan tersendiri, punya pemilihan tersendiri, punya penilaian tersendiri sih ya. Kalau Mak Mer tuh kerennya itu kalau angkatan udara ya. Karena memang tidak takut ketinggian sih beliau. Oke, lanjut lagi nih yang gabung di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore Kak Linda.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi. Opa Emi, ini hari ini kan kita memperingati HUT TNI.
2: Iya.
0: Kalau dikasih kesempatan Opa Emi gabung nih jadi anggota TNI, kira-kira Opa Emi sukanya tuh gabung di mana? TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara?
2: Maaf, di laut saya kayak Erika, Eka Linda.
0: Laut, lebih suka yang laut ya. TNI Angkatan Laut.
2: Kalau udara kalau tinggi terbang Kak Erika. Eka Linda.
0: Laut saja.
2: Iya, laut.
0: Kenapa?
2: Iya, kalau di laut sambil patroli mancing dapat Iya.
0: Hobi mancing.
2: Iya, toh.
0: Mancing ikan atau mancing keributan?
2: mancing ikan.
0: Oh iya, karena hobi mancing ya, begitu.
2: Iya, bisa bergaul juga deh ikan-ikan dong.
0: Ya. Bergaul dengan ikan.
2: Kalau apalagi masa di itu pasukan amfibi itu, kita bisa itu. Atau misalnya kalau di laut diserang musuh, kita bisa bersembunyi di air laut kan begitu.
0: Oke.
2: Masuk ke dalam laut, ada kapal selam itu tuh Kak Linda.
0: Memangnya tidak takut? Memangnya tidak takut gitu? Kalau di kapal selam itu kan sampai dasar laut.
2: Ya.
0: Kan kapal selam itu sampai dasar laut, Opa Emi.
2: So, di sana apa-apa kan di dalam kapal. Ada terkontrol kan begitu toh Kak Linda.
0: Oke.
2: Yang penting itu apa dari serangan musuh dulu toh Kak Linda. Soal di dasar laut itu soal kedua dulu.
0: Yang penting selamat.
2: Iya, yang penting selamat dulu.
0: Oke, angkatan laut.
2: Dasar laut mereka tuh cuma hilang, mereka dong mau itu tembak karman lah.
0: Sonda paliat lah. Sehilang lah.
2: Kalau di udara mau bisa bunyi di mana?
0: Oke. Oke, Opa Emi, ini ada Yofi and Rio Febrian dengan Janji di Atas Ingkar. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali. Terus ada Raisah Firasat. Terus ada lagu lama juga dari Sami dengan Biar Menjadi Kenangan. Terus Ariel sama Rosan ada Nada Cinta. Mau yang mana?
2: Yang kedua tadi tuh, Kak Erika. Kak Linda.
0: Ada Raisah dengan Firasat.
2: Firasat, ya itu saya Kak Erika.
0: Oke, silakan.
2: Ya.
0: Baik, salamnya untuk salam siapa?
2: Kak Linda. Apa seru-seru Kak Erika. Ini apa? Salam dulu pertama untuk Mak Meri. Tadi Mak Meri Kenaan, yang kedua Mak Meri Pasir Panjang, ketiga Mak Meri Waisao, keempat Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Sisilia di Mantasi, ada Teddy dari Bogor, ada Mbak Fri di Mbak Utri Merauke, ada Kak Diono Esapa, ada Bang Andi di Bengkulu, dan semua-semua Kak Linda.
0: Iya.
2: Untuk Kak Linda, selamat sore, makasih.
0: Terima kasih, Opa Emi. Iya. Oke, iya itu yang namanya preferensi gitu ya. Masing-masing orang punya kesukaannya tersendiri ya. Masing-masing punya kesukaannya tersendiri. Dan ada John Berry juga. Katanya John Berry yang di live TikTok RR Kupang ya. Saya memilih untuk Angkatan Darat, Saka. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Yasinta, untuk Fau, untuk Veronica yang sudah gabung juga. Ada Om Longga ya. Oke, Om Longga. Oke, dan teman-teman yang ada Hendrik 3121. Thank you Widi ya. Ada Fredik juga, Agus, AS. Oke deh. Ada Elizabeth, ada Arya, ada Kudia Sumba, Yohanes, ada Juan. Ya, dan Kaja Sofi, Anggi juga. Thank you. Oke, okay, thank you. Jadi masing-masing orang punya preferensi ya, punya preferensi. Kalau Mak Mer tadi lebih suka angkatan udara karena kelihatannya keren gitu ya, bisa terbang. Karena memang beliau tidak takut ketinggian sih. Terus untuk Kak siapa tadi di live TikTok ini, Kak John lebih memilih untuk angkatan darat sah. Tapi kalau Opa Emi lebih memilih untuk angkatan laut karena memang hobinya mancing gitu ya. Bisa nyebur gitu katanya. Oke, okay, baik ya. Jadi masing-masing orang punya preferensi tersendiri. Lina minta pendapatnya ya, yang udah gabung nih, yang sudah pada gabung ini di live TikToknya RRI Kupang, bisa kasih komentar gitu ya, tidak hanya sekedar gabung, bisa kasih komentar. Kalau dikasih kesempatan ya, kalau dikasih kesempatan untuk jadi anggota TNI, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana nih, anggota gabung di TNI Angkatan Darat kah, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara? Dan kenapa? Boleh, silahkan ya. Kita masih panjang waktunya sampai di jam 4 sore. Ini Linda puterin dulu nih, Janji di Atas Ingkar, Yofi featuring Rio Febrian. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali.
3: Kupang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan

Okay, kita masih terus lanjut ya di rangkaian Kupang Sore. Kita udah di Kupang Sore nih, masih sama Linda dan juga Kak Riana nih di rangkaian Kupang Sore, masih di request and sharing. Okay, di request and sharing untuk edisi hari ini kan kita bicara ya berkaitan dengan hari ini ya diperingati sebagai TNI ke-81 tahun 2026. Dan kalau mau masuk di TNI itu kan butuh perjuangan luar biasa ya, karena tesnya entah akademik, entah fisik dan lain sebagainya. Nah, tidak mudah lah istilahnya. Tapi kalau teman-teman ya, kalau teman-teman pendengar itu dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan untuk masuk jadi anggota TNI, kira-kira ya, kira-kira teman-teman memilih untuk gabung di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara? Kenapa? Kenapa? Boleh ya. Ini dikasih kesempatan nih untuk yang mau gabung ya sama Linda di sini. Okay, lanjut Linda ingin menyapa. Ya, kalau mau gabung bisa ya di line telepon di 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Okay, yang gabung di live TikTok RRI Kupang, iya tidak hanya sekedar gabung ya, boleh kasih komentarnya. Ada siapa ini? Sunarti. Sunarti, selamat siang Kak, Jatim Kota Malang hadir ya. Oke, terima kasih sudah hadir gabung di live TikToknya RRI Kupang di request and sharing untuk edisi hari ini. Lanjut lagi nih, siapa yang udah gabung ya, ada Woy. Itu nama akunnya ya, Woy atau Moy ini. Oke, kalau tidak salah ya, oh Moy. Salah. Oke, Moy, dulu sering dengar dari radio sa, tapi sekarang sebisa nonton langsung. Oke, terima kasih. Iya, karena kan kita banyak sudah berinteraksi juga di media sosial gitu ya. RRI Kupang punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya akun YouTube juga gitu ya. Jadi bisa

dengar, bisa nonton, ya bisa lihat, dengar, ya tonton apa yang Anda dengar. Oke, okay, lanjut lagi, ada Nia. Nia, TNIAL kak, karena suka laut. Oke, okay, orang yang suka laut ya. Menikmati suasana laut, jadi kayaknya TNIAL sah, angkatan laut sah. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, lanjut lagi, ada Nathan Swan. Selamat sore, selamat sore. Iya, boleh kasih komentarnya ya, boleh kasih komentarnya. Kalau dikasih kesempatan ya untuk gabung di TNI, lebih pilih mana nih, TNI Angkatan Darat kah, Angkatan Laut kah, atau Angkatan Udara? Dan kenapa? Oke, okay, kenapa? Oh, kenapa? Ya, kita masih terus lanjut dan pendengar ya. Sekali lagi untuk tahun ini HUT ke-81 ya, Tentara Nasional Indonesia. Tema utamanya itu adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan pagi tadi juga ya, dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo hadir langsung ya di upacaranya, itu dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Jadi ada juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting negara gitu ya. Oke, okay, dan sekali lagi Linda masih terus lanjut menantikan yang mau gabung ya, mau gabung sama Linda di sini di request and sharing. Ini banyak teman-teman yang sudah gabung nih di live TikToknya RRI Kupang, tapi please ya, tidak sekedar gabung sa, dengar-dengar sa gitu ya, tapi komen juga. Komentarnya juga ya. Kalau dikasih kesempatan mau gabung di mana? TNI Angkatan Darat kah, laut atau udara? Oke, okay, terima kasih yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI Kupang. Ada Desma, ada siapa tadi ini? Revka Karki ya. Yeah, thank you juga untuk Astrut. Untuk Astrut ya. Yeah. Lanjut lagi, ada Nur Indah Putri. Lanjutnya ada Mik. Oke. Okay. Sarina Klau, ada Bani, ada Robi. Ada siapa lagi nih? Cancer. Ini nama akunnya Cancer. Ada Irma Boys. Oke. Okay. Siapa lagi? Ada Bani. Oke. Okay. Bani, thank you. Ada Istakwa Angsir yang juga gabung. Agustinus Nong, ada lanjut, ada Chico Reborn 16. Lalu ada Roku Kaya, ada Niel. Niel, lanjut lagi ada Adel Trudis Nurtin, Del Faot. Oke, okay, lanjut ada Daniel Lulan 7. Oke, okay, Linda juga, Agus, ada Rini Marcelo. Oke, okay, Rian Patimo dan teman-teman lain yang udah gabung juga di live TikToknya RRI Kupang. Masih panjang waktunya ya, sampai di jam 4 sore. Boleh kasih pendapatnya sekali lagi. Kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk gabung jadi Tentara Nasional Indonesia, pilihnya di Angkatan Darat, Laut, atau Udara. Kenapa?

Oke, kita masih terus lanjut untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan hari ini kita bicara ini spesial ya, HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di tahun 2026. Kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk jadi anggota TNI ya, anggota Tentara Nasional Indonesia, teman-teman pilih gabungnya itu di Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara. Iya, dan kenapa gitu ya? Iya, teman-teman bisa gabung ya di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1 ya, kalau WA-nya Pro 1 pesan teks begitu ya, dan bisa juga di live ya, di live TikTok RR Kupang. Ya, teman-teman yang udah gabung ini boleh ya. Yang udah gabung boleh kasih pendapatnya, boleh kasih ya, di situ udah ditulis gitu ya. Kasih pendapatnya dong, boleh gabungnya tuh bisanya atau maunya itu di mana? Di TNI Angkatan Darat, Laut, atau Udara? Iya, karena masing-masing punya preference tersendiri ya, punya kesukaan tersendiri begitu ya. Seperti tadi kalau Mak Mer itu, Mak Mer sukanya tuh di Angkatan Udara karena dilihat tuh kayak keren begitu ya. Plus memang tidak takut ketinggian gitu ya. Tapi kalau Pak Epi sih lebih suka di laut begitu ya, karena memang suka mancing. Ya, mancing ikan ya, bukan mancing keributan, itu bahaya. Oke. Iya, thank you yang sudah gabung ya di live TikTok-nya RR Kupang. Teman-teman ini banyak yang gabung, tapi Lina masih meminta ya pendapatnya ya, mau gabung di mana nih? TNI Angkatan Darat, Laut, atau Udara nih? Boleh. Ini kan kalau dikasih kesempatan nih, iya. Kalau dikasih kesempatan sih, lanjut lagi. Selamat sore, selamat sore. Thank you untuk Putra 221, untuk Gusti, untuk Alita, untuk siapa lagi nih? Nini Kakak, untuk Benny, Sandro, ada siapa lagi? Amiuk Lauk, terus Sandi, ada Rolin ya, Rolin dulu juga, lalu ada Christina Natalia, ada siapa lagi nih, mager malas gerak kah gitu ya, ada Halima, siapa lagi nih, aduh susah sekali disebutkan nama akunnya, Asrek. Ronald, ada G, ada siapa lagi, Nona Ina, lanjut ada Saulo Alfredo, Michael juga sudah tadi ya, Aldox, oke, okay. Komodo Darat, Gregorius, Kakak John, lanjut ada Henny, ada pembagi berkat nama akunnya ya. Oke, Frater Nidadi, ada Yula Esa, Justin, ada Mas Adia, ada Liuseni, ada orang baik, ada Sigi, Randy. Oke, Nixon, Syarif, Sobi Sunbayi. Nama akunnya. Oke, thank you. Dan masih ada waktu, masih panjang waktunya untuk teman-teman. Sekali lagi, kalau gabung tidak hanya sekedar gabung, tapi dikasih komentarnya gitu ya, pendapatnya. Dikasih kesempatan, kira-kira gabungnya tuh di mana? Di Angkatan Darat, Laut, ataupun Udara. Kenapa?

Iya, dari miliknya Shi ya, Andai. Ini di ya musisi ternama sih sebenarnya, penyanyi. Okay. Andai gitu ya. Andai. Andai. Okay. Iya, terima kasih yang sudah gabung. Oke, okay. Kak Ito, selamat sore. Apa kabar? Kita di request and sharing ya. Dan Levan ya. Kalau mau request lagu, jawab dulu pertanyaan ya. Ya, ada topik yang dikasih dan bisa jawab. Ini kan berkaitan dengan hari ini HUT TNI ke-81 ya, tahun 2026. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk jadi TNI begitu ya, anggota TNI, kira-kira gabungnya itu di mana nih? Angkatan darat, laut, atau udara? Andai kan lagunya Shi tadi bilang andai. Kita berandai-andai tidak mengapa kan? Kabar baik, oke, okay. Baik, nah ini masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih begitu ya. Ada Ariel sama Rosan, ada Cinta, Yunika Menjaga Hati, Budi Doremi Ingat Dirimu Lagi, dan Yofi ya, Satu Mimpiku. Tapi yang mau gabung silakan. Ini sekedar informasi juga ya, bahwa tahun ini TNI ultahnya itu ke-81, temanya itu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan digelar secara sederhana ya, digelar secara sederhana karena sebagian besar personil dan kekuatan TNI itu lagi difokuskan untuk membantu penanganan bencana alam dan juga ada tugas-tugas kemanusiaan di berbagai daerah. Oke, okay. Kak Ito, kalau beta jadi TNI pilih angkatan darat sah. Takut ketinggian, takut gelombang. Jadi cukup di darat sah. Pilih minim resiko begitu.

0: Itu sih. Silakan 5 orang.
1: 5 orang buat Bapak Endang, Opa Miller, Mami Rineta 01, ini Mami Rineta 02.
0: Terlalu banyak Mary.
1: Ini Mami Rineta 03, dia saw.
0: Oke.
1: Salam buat Bapak Endang saja dan buat semua yang sudah gabung dari tadi.
0: Oke.
1: Ini kan ada sakit gigi, jadi kita telepon jadi Mami Rineta masuk.
0: Sakit gigi tapi tetap gabung. Oke deh. Terima
1: Oke
0: kasih.
1: Deh, salam yang di studio.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore. Iya, terima kasih. Ayo untuk Mak Mer. Iya. Dekat laut ya, tapi memilih untuk ke darat karena memang ada trauma gitu ya, ada trauma masa kecil yang tetap kebawa gitu ya sampai dewasa. Baik, kita di rangkaian Kupang sore di request and sharing untuk edisi hari ini. Lanjut yang gabung ada Bapak Ain di live TikToknya RR Kupang. Salam dari ND untuk NTT. Terima kasih. Apa kabarnya ND? Ya, semoga tetap baik-baik saja. Dan sekali lagi ini kita di request and sharing berkaitan dengan hari ini diperingati sebagai HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Tadi sempat Linda informasikan bahwa penyederhanaan acara gitu ya, karena sebagian besar personil dan juga kekuatan TNI ini lagi difokuskan untuk membantu penanganan bencana alam dan juga tugas-tugas kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia. Dan ya, di upacara juga peringatan HUT TNI itu Presiden juga turut meresmikan ini ada sejumlah satuan baru. Ya, ada sejumlah satuan baru TNI sebagai bagian dari langkah strategis penguatan pertahanan negara, termasuk ya pembentukan Kodam baru. Iya, ada juga pembentukan Kodam baru. Ya, di peringatan HUT TNI untuk tahun ini. Kita lanjut lagi di rangkaian Kupang Sore Request and Sharing.

Okay, nada-nada cinta dari Ariel sama Rosa ya, dihadirkan untuk Anda. Dan selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi tadi kita bicara hari ini tentang HUT TNI begitu ya. Tadi sempat Linda informasikan, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru ya, 204 satuan baru. Ini termasuk juga meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam yang tersebar di berbagai wilayah begitu. Dan ya informasi juga untuk Anda ya, bahwa 6 kodam yang diresmikan dalam upacara peringatan HUT TNI hari ini 5 Oktober 2026 itu ada Kodam 25 Sultan Mahmud Riyad Shah, wilayah teritori Kepulauan Riau. Lalu ada Kodam 26 Mataram, wilayah teritorial Provinsi DIY dan sekitarnya. Wilayah Kodam 27 Sobe Sonbai, wilayah teritorial NTT. Oh, kita termasuk juga di dalamnya dari 6 kodam ya. 6 kodam yang diresmikan itu termasuk di wilayah teritorial NTT. Namanya Kodam 27 Sobe Sonbai. Oke, ini yang diresmikan ya. Selanjutnya ada Kodam 28 Moloko Kiraha, ini wilayah teritorial Maluku Utara. Kodam 29 Mambruk, wilayah teritorial Papua Tengah. Dan Kodam 30 Rinambora, wilayah teritorial NTB. Oke, dan 6 kodam yang baru saja diresmikan hari ini pada peringatan HUT TNI, salah satunya ada di wilayah teritorial NTT, namanya Kodam 27 Sobe Sonbai. Oke, ya yeah, thank you ya untuk teman-teman yang sudah gabung ya sama Lida di sini. Banyak yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang untuk rangkaian request and sharing ya, Lida hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 ya. Dan di jam 4 sore nanti, informasi juga jam 4 sore nanti ada UMKM bicara ini akan bicara tentang peluang usaha dari usaha peternakan dan inovasi olahan daging. Akan dihadirkan untuk Anda di jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Oke. Oke, siapa kegerangan? Odang. Kak, request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Kalau mau request jawab dulu. Lagu-lagunya udah disiapkan begitu ya. Lagu-lagunya sudah disiapkan dan ada pertanyaan di situ, boleh jawab dulu ya. Oke, by the way, tapi terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Untuk Request and Sharing hadir untuk menemani teman-teman semuanya di setengah 3 sampai jam 4 sore setiap harinya dengan topik-topik yang disiapkan untuk sama-sama kita share. Ada Unika Menjaga Hati, thank you sekali lagi, kita tentaskan ya. Selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: For you.

0: Iya, pendengar, selamat sore dan kita di rangkaian Kupang Sore. Sore ini kami hadirkan untuk Anda ya, di rangkaian Kupang Sore ada UMKM Bicara. UMKM Bicara untuk edisi hari ini, kita akan bicara tentang peternakan dan juga inovasi olahan daging sebagai peluang usaha dari OMB Tunas Muda Ragnamo. Dan untuk bicara ya tentang peluang usaha inovasi ya dari bidang peternakan, ini ada narasumber kami yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1, ada Kak Novalita Benggu, ini bendahara dan juga ketua rumah produksi dari OMB Tunas Muda Ragnamo. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Selamat sore, Kak Nova. Panggilannya, Kak?
1: Iya, iya.
0: Oke. Kak Nova, apa kabar sore ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Kakak.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih ya udah meluangkan waktu di UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Kak Nova, ini bicara tentang peternakan dan juga inovasi olahan daging ini sebagai peluang usaha dari OMB Tunas Muda Ragnamo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Nova, ini OMB ini apakah seperti kayak kelompok begitu atau seperti apa? Kayak ada kan ada kelompok tani begitu ya, ada kelompok peternak atau apa gitu, apakah itu seperti itu atau bagaimana? Boleh informasinya.
1: Iya, baik. Terutama izinkan.

0: 10. Masih eksis
1: Iya.
0: sampai sekarang?
1: Iya, masih
0: Masih
1: sampai
0: tetap
1: sekarang.
0: ada ya.
1: Jadi,
0: Sudah mau
1: ya.
0: sudah 6 tahun ini.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut, Kakak.
1: Jadi awal tahun 2020 itu kelompok kami dibentuk melalui beberapa kesepakatan dan juga pendekatan baik dengan Pemdes dan juga anggota-anggota kelompok. Dan akhirnya pada akhir 2020 itu di bulan November dan juga bulan Desember itu kandang untuk peternakan babi itu sudah selesai dibangun. Jadi awal 2021 kami mulai
0: Berusaha.
1: peternakan.
0: Oh,
1: Iya.
0: peternakan babi. Oh,
1: Iya.
0: jadi ini seperti kayak kelompok begitu ya?
1: Iya.
0: Satu
1: Jadi
0: kelompok.
1: UMKM kami itu berlatar belakang kelompok karena
0: Kelompok.
1: awalnya itu kami mulai dari peternakan, kemudian terus berkembang menjadi bagaimana kami
0: Mengolah.
1: mengolah apa yang kami lakukan itu, yaitu daging babi.
0: Oh iya. Kakak, ini satu kelompok berapa orang? Kelompok Tunas Muda ini berapa orang anggotanya?
1: Awal dibentuk itu 25 orang, tapi yang namanya kelompok ya pasti ada tantangan, ada isu. Jadi dari situ ada yang mulai mengundurkan diri dan sekarang yang aktif itu 12 orang.
0: 12 orang.
1: Iya.
0: Yang bentuk kelompok Tunas Muda ini dari memang ada desa yang punya program kah atau ada organisasi kah atau memang apa ya? Karena ini usahanya sama-sama nih, kita sama-sama di bidang peternakan nih. Ayo bentuk sendiri dari masyarakat yang mau bentuk atau siapa yang menggagas ini?
1: Ya, baik. Jadi sebenarnya ini perkenalan dari awal. Jadi dari awal 2020 itu kelompok kami dibentuk oleh Yayasan SIP Indonesia. Dan
0: Oke.
1: itu di terkhususnya di Kecamatan Amabio Efeto itu ada di 7 desa. Dan salah satunya itu ada di desa kami dengan peternakan babi.
0: Okay. Jadi ada yayasan yang punya program di desanya Kak Nova
1: Iya.
0: begitu ya, sehingga
1: Iya.
0: menggandeng atau merangkul masyarakat yang ada di sana untuk bisa bentuk kelompok dan berusaha bersama begitu ya Kak Nova ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang menjadi pertanyaan juga kenapa kenapa pilih peternakan babi begitu?
1: Ya, jadi kalau ditanya kenapa harus babi yang kami pilih sebagai
0: Usahanya.
1: usaha kami itu karena sebelum kami bergabung dengan kelompok OMB yang sekarang binaan YSI itu, yang kami pahami tentang peternakan itu ya babi diternak hanya untuk kebutuhan dadakan, mungkin pas waktu darurat bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan, atau mungkin juga kebanyakan masyarakat memelihara babi itu hanya untuk persiapan urusan keluarga dan lain-lain. Namun setelah bergabung bersama dengan YSI dan kami mendapatkan berbagai pengetahuan-pengetahuan dari YSI, akhirnya kami tahu bahwa beternak bukan hanya punya nilai tambah yang sedikit, tetapi beternak lebih dari apa yang kami pikirkan selama kami belum bergabung dengan OMB. Karena melalui beternak bisa mendapatkan atau bisa menambah nilai ekonomis bagi kami. Karena dari beternak juga bisa menjadi salah satu pendapatan tetap bagi kami dengan poin-poin penting seperti pakan untuk ternak itu harus pakan lokal yang ada di sekitar kami. Sehingga biaya pengeluaran untuk pakan itu sedikit di bawah standar, tapi nilai jualnya bisa di atas. Karena selama ini di kalangan masyarakat itu banyak masyarakat yang berternak tetapi masih bergantung pada pakan toko atau pangan dari luar. Nah, di OMB kami sendiri itu kami

0: memanfaatkan pangan pakan-pakan yang ada di sekitar kami atau pakan yang berbahan dasar pakan lokal.
1: Untuk menekan biaya pakan begitu
0: Iya.
1: ya, biaya makanan untuk ternak ini. Iya,
0: Biaya pengeluaran, iya.
1: pengeluarannya untuk pakan. Baik, Kakak,
0: Iya.
1: jadi ini dari 25 sampai jadinya tinggal 12 begitu ya.
0: Iya.
1: Namanya juga apa ya, kelompok ya, pasti ada naik turunnya ya.
0: Iya.
1: Iya, Kak Nova, ini jadi karena mungkin apa ya? Jadi memang awalnya sudah beternak babi begitu ya. Jadi
0: Iya.
1: memilih untuk sama-sama berusaha ternak babi. Jadi apakah waktu awal ya, waktu awal bersama-sama itu yang dijual itu adalah apa ya? Babi hidupkah? Ataukah daging yang sudah daging segarnya kah? Atau sudah langsung dengan tadi ada olahannya?
0: Iya, baik. Jadi dari awal kami beternak itu di awal 2021 itu satu, oh maaf, 6 bulan dari Januari sampai di bulan Juni-Juli itu kami melakukan sekolah lapang atau belajar terkait dengan peternakan.
1: Oh,
0: Setelah
1: ada.
0: itu kami lanjut ke pengolahan. Dan dari pengolahan itulah kami belajar untuk kami tidak menjual babi hidup, tapi kami mengolah. Nah, awalnya dari terciptanya CI Babi Harapan by OMD Tunas Muda Ragnama sendiri itu, awalnya kami diberikan peningkatan kapasitas oleh Yayasan SIT Indonesia yang bertempat di salah satu OMD binaan YSI juga, dan itu mereka mendatangkan kawan-kawan mahasiswa dari Undana, mereka mengajari kami terkait dengan bagaimana cara membuat CI ramah lingkungan dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Sehingga selepas ibadah, maaf, selepas pelatihan itu, kami kembali ke OMB kami dan kami berpikir bagaimana sehingga kami tidak hanya mengikuti pelatihan itu, kemudian habis di
1: Pelatihan
0: habis
1: saja.
0: waktu, iya, habis di pelatihan, tetapi bagaimana kami bisa melanjutkan pengetahuan yang sudah kami dapat. Dan akhirnya kami mencoba untuk membuat CI. Awal mencoba itu ada sedikit kesalahan, terus kami tidak berhenti, walaupun ada kesalahan, kekurangan, kami tidak berhenti. Kami terus mencoba. Dan akhirnya kami bisa membuat CI. Dan jujur bukan mau bagaimana, tapi kami akhirnya bisa membuat CI dengan cita rasa, tekstur, dan warna yang berbeda dari CI pada umumnya.
1: Oh ya.
0: Karena CI yang kami buat itu murni isi. Tidak ada lemak, tidak ada tulang, tidak ada kulit babi.
1: Oh, gitu
0: Nah,
1: ya.
0: selain dari CI juga, awalnya itu, awal kami buat CI, kan kami hanya pakai isi, sedangkan untuk tulang, untuk lemak, untuk kulit itu tidak terpakai. Nah, kemudian kami berpikir, karena di YSI mengajari kami bagaimana juga berpikir secara kritis. Sehingga kami berpikir bagaimana kemudian bahan-bahan atau iya, bahan baku yang tidak terpakai itu bisa diolah lagi untuk menjadi nilai jual. Akhirnya kami membuatlah bakso babi, kemudian perkedel lemak babi, kemudian kerupuk kulit babi. Dan sampai hari ini yang masih jadi kendala itu kerupuk kulit babi karena belum sempurna hasilnya.
1: Oh, masih di apa ya, dicari-cari begitu ya.
0: Iya. Mirip
1: Formula
0: banget
1: yang
0: sering.
1: Formula yang pas begitu ya untuk bisa mendapatkan kerupuk kulit babi yang apa yang renyah, rasanya enak begitu ya, tampilannya juga bagus, baik begitu ya.
0: Iya,
1: Oke,
0: iya.
1: jadi itu artinya dari peternakan babi yang dimiliki ya, karena setelah mendapatkan pelatihan begitu, lalu
0: Iya.
1: mulailah dibuat CI babi. Oh, sudah ada namanya, CI babi.
0: Harapan.
1: Harapan. Oke, okay. Yeah. Sei Babi Harapan. Nah, Kakak Nova, dari Sei Babi Harapan terus dia lanjut lagi ke bakso. Bakso ini apakah apa ya, kalau mau dibilang bahan mentahnya ataukah sudah kayak misalnya ada warung begitu atau apa nih?
0: Jadi kalau bakso itu kan proses sendiri juga, mulai dari pentolan, kan proses semua sendiri.
1: Oh, oke. Okay. Hanya jual pentolannya saja ataukah sampai ke ini? Karena kan biasanya kalau bakso itu pasti yang taunya tempat makannya gitu.
0: Kami jual langsung yang sudah siap saji, siap makan.
1: Oh gitu, wah.
0: Iya, ya, jadi kalau setiap kali pembuatan VI pasti juga ada perkedel, ada
1: pentolannya, baksonya.
0: Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kami olah untuk bakso, perkedel itu sebagai produk turunan dari CI, sehingga tidak ada bahan-bahan yang
1: terbuang,
0: tidak terpakai, semuanya habis terpakai.
1: Habis terpakai.
0: Iya.
1: Dalam dalam ini boleh di ini ya. Ini untuk produksinya itu seminggu sekali kah atau waktunya itu berapa? Seberapa sering untuk pengolahannya? Atau tiap hari atau dua hari sekali atau mungkin sebulan berapa kali begitu?
0: Ya, baik. Jadi kalau produksinya untuk tiap hari itu kadang tidak, karena kami juga kadang memproduksi sesuai dengan pesanan. Mengapa? Karena kalau Sei Babi di desa dengan di kota itu agak-agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena bangsa pasarnya kami di desa itu kecil. Karena menurut masyarakat di desa, Sei Babi itu terlalu mahal. Sedangkan kalau di kota, menurut orang kota pasti itu
1: mengerti lah tentang harga gitu ya.
0: Iya, iya. Jadi kalau di desa itu menurut mereka itu terlalu mahal.
1: Yeah,
0: nah, selama ini yang kami pakai sistem penjualan itu online dan offline. Jadi kalau mau dibilang kebanyakan online, ya iya. Karena lebih banyak orang yang membeli itu dari luar. Kalau yang di sekitar kita itu mungkin mereka membeli yang porsi ekonomis yang harganya agak di bawah.
1: Oh. Jadi berapa kali dalam hitungan minggu kah, bulan kah untuk produksinya?
0: Minggu.
1: Rata-rata berapa? Sekali seminggu atau berapa kali seminggu?
0: Iya, jadi kalau untuk setiap potong babi untuk satu ekor itu terkadang itu setiap minggunya
1: ada
0: pengolahan itu pasti dibuat.
1: Oh,
0: tapi
1: okay.
0: Terkadang kan bahan bakunya agak susah untuk didapat juga.
1: Nah, ini artinya apakah apa ya, kalau mau dibilang untuk bahan baku otomatis daging babi segar begitu ya?
0: Iya, iya.
1: Nah, apakah ini masih belum bisa dicukupi dari peternakannya OMB Tunas Muda?
0: Ya, baik. Jadi kalau untuk peternakannya OMB Tunas Muda sendiri itu belum mencukupi untuk semua permintaan.
1: Oh,
0: kenapa? Karena kami lebih fokus kepada pengolahan. Peternakan kami sudah melewati dan kami sekarang fokusnya ke pengolahan. Dan terkadang untuk bahan baku sendiri kami harus mengambil dari sesama OMB. Karena kami punya forum sendiri, yaitu forum komunikasi OMB. Sehingga ketika OMB lain membutuhkan bahan baku, maka kami mengambil dari OMB lain yang menyediakan bahan baku tersebut.
1: Apakah peternakan itu sudah tidak jalan lagi atau berjalan tapi jumlahnya sedikit?
0: Ya, berjalan tapi jumlahnya sedikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya masih bisa didapat dari peternakan sendiri digunakan gitu, tapi kalau misalnya permintaannya melebih berarti diminta dari kelompok lain begitu?
0: Iya, kalau permintaannya lebih berarti ambilnya dari kelompok lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk yang Sei Babi ini sudah berjalan berapa lama nih produksinya?
0: Ya, baik. Jadi kalau untuk Sei Babi sendiri itu sudah berjalan sejak tahun 2024 pertengahan.
1: 2024 peternakan, peternakan. Oh iya.
0: Kami belajar pelatihan itu di akhir bulan, akhir tahun 2023. Jadi kami melakukan
1: uji coba begitu ya.
0: Sendiri. Iya. Oh. Jadi awal 2024 itu kami sudah mulai produksi dan mulai menjual.
1: Oh iya. Dijual tadi sudah dikatakan lebih banyak online begitu. Responnya ya. Masyarakat gitu ya, responnya konsumen terhadap hasil produksi OMB Tunas Muda ini, CI ini bagaimana? Yang didapat, nah, ini, testimoninya.
0: Ya. Baik, ini agak, ini masuk dalam tantangan. Jadi sebelum kami memulai ini, kami melakukan sosialisasi dari YSI memfasilitasi kami sehingga kami melakukan sosialisasi kampanye-kampanye di tingkat masyarakat maupun di tingkat jemaat. Jadi bukan hanya itu, kami juga masuk ke sekolah-sekolah agar kami bisa mempromosikan, mengkampanyekan bagaimana kita lebih memilih pangan lokal. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana respon masyarakat sendiri, ketika kami menyampaikan atau kami berbagi informasi terkait dengan pangan lokal, ada yang menerima dan ada juga yang masih belum bisa menerima. Jadi ya, kalau yang menerima ya mungkin kita lihat pas saat produksi, tapi ada yang langsung respon, langsung membeli, tapi juga ada yang seperti tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa mereka menganggap bahwa itu terlalu mahal. Tetapi kami tidak hanya berhenti di situ, kami terus berkampanye agar bagaimana kita lebih memilih ke tangan lokal.
1: Oke. Ya namanya tiap orang ya beda-beda apa ya responnya begitu ya. Oke. Ya baik, kalau CI Babi Harapannya itu sejak pertengahan 2024, terus kalau baksonya dan perkedelnya itu kapan?
0: Bakso sama perkedel itu mungkin tidak lama dari waktu memproduksi CI. Karena satu atau dua kali setelah memproduksi CI itu kami langsung berpikir untuk melakukan tes membuat produk turunan. Jadi langsung.
1: Oh iya, karena berpikir bahwa aduh nanti supaya jangan ada yang dibuang percuma begitu ya.
0: Iya.
1: Sisa hasil olahan itu sehingga berpikirlah untuk
0: membuat produk turunan.
1: Membuat produk yang lain begitu ya, berarti bakso sama perkedelnya. Kalau respon ke bakso dan perkedelnya itu bagaimana? Karena kan biasanya kalau bakso, perkedel harganya kan masih lebih terjangkau ya kak ya?
0: Iya.
1: Responnya bagaimana?
0: Kalau respon terkait dengan bakso, perkedel itu lumayan bagus dari masyarakat sekitar karena harganya memang relatif rendah sekali. Jadi ya
1: iya, lebih terjangkau
0: lah. Sangat luar biasa kalau untuk bakso sama perkedel di kalangan masyarakat sekitar itu terlalu
1: laris manis.
0: Laris manis untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau untuk CI sendiri itu memang agak sulit.
1: Oke. Kakak kalau misalnya satu kali produksi begitu ya, untuk CI itu bisa produksi berapa kilo?
0: Ya, kalau untuk CI itu tergantung dari pesanan.
1: Rata-ratanya
0: bisa 5 kilo untuk satu kali produksi.
1: Kalau untuk bakso atau perkedel?
0: 20-an porsi untuk satu kali produksi. Jadi kami memproduksi itu kami mengambil angka yang paling sedikit tapi habis terjual.
1: Takutnya
0: banyak tapi tidak terjual.
1: Oke. Nah kalau gitu kak untuk OMB tunas baru ya?
0: Tunas muda.
1: Untuk OMB tunas muda ini berarti kayaknya produk yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar itu bakso sama perkedel begitu ya?
0: Iya. Ya, jadi sebenarnya produk yang dihasilkan OMB Tunas Muda sendiri itu bukan hanya CI, bakso, perkedel, tetapi ada produk-produk lain, produk olahan pangan lokal. Jadi itu contoh
1: seperti apa?
0: Ada olahan dari singkong, ada olahan dari ubi.
1: Mm-mm.
0: Contohnya ada stik singkong, stik pisang, mm-mm, keripik pisang, keripik ubi. Mm-mm. Kemudian ada juga kue-kue tradisional berbahan dasar pangan lokal. Nah, mm-mm, ini yang biasa didapat dari OMB Tunas Muda yang punya harga juga standar sesuai dengan harga yang biasa ada di kalangan masyarakat.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: OMB tidak hanya menyiapkan untuk masyarakat, tetapi juga terkadang itu kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat desa,
1: mm-hmm,
0: OMB juga menyediakan untuk menjamu tamu yang ada di desa dengan
1: produk olahan
0: lokal, iya, olahan pangan lokal.
1: Oke. Nah, itu produk sebanyak itu, Kak Nova, itu siapa yang mengerjakan?
0: Ya, baik. Jadi, kami kan berkelompok.
1: 12 jadi kalau, orang.
0: Ya, jadi kalau saat bekerja, ya semua anggota berpartisipasi aktif.
1: Oh ya, misalnya kan, ya bolehlah begitu ya. Pada saat ini kita mau bikin CI nih, semua dia datang gitu di hari itu.
0: Ya.
1: Mau bikin bakso, perkedel, dan lain sebagainya, datanglah. Tapi kan kalau misalnya untuk peternakan, untuk memberikan pakan kepada ternak, itu kan tidak bisa. Ini berarti harus setiap hari dengan jam-jam tertentu juga. Itu pengaturannya bagaimana, Kak?
0: Iya, baik. Jadi kalau sebelum kami ke pengolahan, kita tarik kembali ke belakang itu peternakan itu waktu kami melakukan peternakan itu kami bagi jadwal.
1: Ada jadwalnya.
0: Jadi, iya, kami bekerja sesuai dengan jadwal.
1: Oke. Baik. Jadi ini totalnya berapa banyak ini, Kak? Produk yang dimiliki oleh Tunas Muda ini, OMB Tunas Muda Ragnamo ini.
0: Ya baik, jadi kalau produk utamanya itu ya, produk utama kami OMB Tunas Muda itu ya pasti CI,
1: mm-hmm,
0: CI sama bakso. Tapi kami juga punya produk lain.
1: Yang
0: itu
1: lain-lain
0: ya,
1: tadi ya itu.
0: Iya, olahan pangan lokal.
1: Mm-hmm. Berapa banyak itu totalnya? Ini kayaknya berarti masih dihitung ini. Saking banyaknya.
0: Ya. Jadi total produk kami kalau untuk daging itu ada 4.
1: Mm-hmm.
0: Kalau untuk pangan lokal itu sekitaran 5 atau 6. Kami kami tidak stuck pada satu produk. Jadi kami membuat produk itu sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Oke. Okay. Berarti sekitar ada 10 produk berarti total-totalnya.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang produk ini karena Lina juga baru tahu tadi, yang Lina tahu pikirnya itu adalah yang CI babi, bakso, perkedel, plus kerupuk begitu. Ternyata ada pangan-pangan lokal juga yang juga diolah begitu jadi produk.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk mengerjakan itu juga pakai jadwal kah ataukah ada waktu-waktu tertentu kah atau seperti apa?
0: Iya. Jadi untuk mengerjakan
1: yang kayak keripik tadi dan lain-lain ya, itu. Mm-mm. Itu berdasarkan pesanan juga ataukah bagaimana? Boleh informasinya?
0: Kalau untuk keripik ada stik itu,
1: mm-mm,
0: itu bisa dibuat untuk disimpan.
1: Mm.
0: Tetapi ya kembali seperti tadi, kami di desa kan agak susah.
1: Mm.
0: Jadi yang kami buat itu kebanyakan adalah pesanan.
1: Oh, berdasarkan pesanan.
0: Iya. Jadi kalau membangun usaha di desa dengan di kota agak-agak agak sedikit berbeda. Karena
1: Okay.
0: kemarin juga kami sempat sharing dengan teman-teman di yang punya usaha di dalam kota. Mereka tuh kayak hampir mirip sih, gampang-gampang susah. Tetapi harganya itu tidak bermasalah bagi mereka. Sedangkan
1: Oh.
0: kami di sini itu bahannya, bahan bahan baku atau bahan utamanya itu gampang, tetapi bermasalahnya di
1: Harga.
0: harga.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oke, jadi apakah
0: Apa kendalanya?
1: kendalanya itu tentang harga dan tentang apa ya, pemasaran atau?
0: Ya, kalau menurut kami sendiri itu kendalanya di harga, harga di kalangan masyarakat.
1: Oke, jadi masih berkaitan dengan harga begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Kak Nova, jadi sejauh ini ada bahkan sudah ada 10 produk ya yang dimiliki oleh OMB Tunas Muda Ragnamo
0: Iya.
1: ya, Ragnamo Kabupaten
0: Iya.
1: Kupang. Sejauh dari 2024 ya untuk olahannya, mulai dari CI, bakso, dan yang lain-lainnya itu.
0: Iya.
1: Dampaknya untuk ekonomi dari masing-masing anggota seperti apa?
0: Baik, dampak ekonomi untuk anggota, setiap anggota itu kan, ya mungkin awalnya sudah saya ceritakan sedikit. Jadi, walaupun dampak itu belum terlihat, tetapi pengetahuan diri kami itu mungkin ada perubahan. Kenapa? Kenapa saya bilang dampaknya belum terlihat? Karena memang sesuai dengan kondisi yang kami alami di kelompok kami sendiri. Dan yang pasti kita tidak harus terburu-buru, pelan-pelan, tapi harus terus berjalan. Kenapa? Karena sejak kami bentuk kelompok dan berjalan, kemudian juga kami buat olahan, banyak teman-teman kami yang akhirnya memutuskan untuk berhenti. Karena terkait dengan kondisi yang tadi sudah diceritakan di awal. Jadi ada yang mau berusaha langsung mau mendapatkan hasil, sedangkan kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita tidak harus terburu-buru. Jadi kalau soal dampak untuk ekonomi untuk tiap anggota itu mungkin belum terlihat, tetapi ya sedikit ada gitu.
1: Okay. Itu berarti dari hasil seperti kayak bagi hasil begitukah?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Ya, karena namanya juga usaha bersama begitu ya. Ini semua usaha
0: Iya.
1: bersama kan, Kak? Atau bagaimana?
0: Iya. Ya, jadi semua ini usaha bersama. Jadi YSI datang dengan ilmu, dengan support dana. Nah, kita yang bekerja. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan nilai tambah ekonomi untuk diri kita sendiri itu kembali kepada setiap pribadi kita. Nah, kalau yang mau untuk menggapai perubahan yang diinginkan, ya pasti tetap bertahan untuk terus berjuang. Tetapi kalau ada yang hanya mau hasilnya langsung, istilahnya hasil langsung dapat, itu ya akhirnya berhenti. Karena yang namanya usaha kelompok pasti ada tantangan, ada banyak
1: Ya,
0: isu, ada banyak konflik di
1: kendala-kendala
0: dalam
1: ya.
0: kelompok. Iya.
1: Oke. Iya, ini sudah ada 10 produk olahan ya, Kak ya. Mungkinkah ada apa ya, target-target gitu? Atau kayaknya ke depannya itu mau mau buat apa lagi, atau ada rencana-rencana ke depan begitu dari OMB Tunas Muda ini?
0: Ya, rencana ke depan ya itu pasti ada lah. Karena kita sementara ini kerjanya masih di sekretariat OMB. Sekretariat sendiri itu di rumahnya ketua OMB, dan kita masih dalam tahap atau proses pembangunan rumah produksi. Jadi kalau untuk setiap produk itu pasti sudah ready tiap hari ketika rumah produksinya selesai dibangun. Walaupun persediaannya kami sesuaikan karena memang kondisi di sini, kondisi masyarakat memang harus kami menyesuaikan juga. Jadi yang pastinya akan ready tiap hari dengan angka atau
1: jumlah. Dengan jumlah yang mungkin bisa lebih
0: iya,
1: begitu ya.
0: jumlah produksi yang tidak terlalu banyak untuk menyesuaikan, sehingga juga tidak menghasilkan atau tidak menciptakan nilai rugi yang besar.
1: Oh iya, namanya karena produk-produk makanan ya Kak ya.
0: Iya.
1: Karena produk-produk
0: Kalau
1: makanan ini juga punya waktu, batas waktu begitu ya, masa kadaluarsanya.
0: Iya, apalagi kan ini bahan lokal tanpa bahan-bahan pengawet kan, jadi agak lebih cepat ini. Jadi kita
1: Beresiko.
0: harus menyesuaikan, iya.
1: Oke. Ya, minim resikonya supaya tidak rugi juga ya.
0: Iya.
1: Tetap bertahannya itu kan namanya produk makanan ya, pasti ada batas waktunya, masa kadaluarsanya begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini luar biasa ya. Ini ternyata punya sampai 10. Mungkin kayaknya lebih, ini masih dihitung-hitung ya produk-produknya yang oke dilakukan. Jadi apa kami ini, jadi artinya sementara membangun untuk rumah produksinya.
0: Iya, jadi sementara ini dari SI telah memfasilitasi kami untuk pembuatan atau pembangunan rumah produksi.
1: Oke, luar biasa. Baik, Kak Nova, ini boleh di akhir obrolan kita pada sore hari ini untuk apa harapannya yang benar-benar paling diharapkan lah begitu ya, Kak Nova dan juga semua anggota OMB Tunas
0: Iya.
1: Muda Ragnamo, boleh entah harapannya untuk apa ya, untuk kelancaran usahanya, ataukah mungkin ada harapan-harapan untuk pemerintah desa kah, ataupun kabupaten kah gitu, ataupun harapannya, silakan.
0: Iya. Baik, jadi harapan kami sendiri itu kami tidak hanya mendorong masyarakat ke depannya, kami tidak hanya mendorong masyarakat untuk mulai produksi pangan lokal, mengkonsumsi pangan lokal, juga pemasaran untuk mendukung ekonomi keluarga, tetapi juga mempunyai beragam pangan sehingga tidak bergantung pada jenis pangan luar. Nah, harapan kami untuk pemerintah itu semoga ke depan ada kebijakan pemerintah untuk dapat melindungi produksi, konsumsi, dan juga pemasaran pangan lokal. Kenapa harus pangan lokal? Karena supaya kita mandiri dan tidak bergantung pada pangan luar, seperti tadi yang saya ungkapkan di sesi awal, bahwa kebanyakan masyarakat itu beternak tetapi masih bergantung pada pakan ternak
1: Pakan
0: yang dari luar. Nah,
1: dari luar.
0: mungkin melalui atau dari pemerintah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pangan lokal. Karena pangan lokal sudah jarang untuk diminati masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat sudah sangat bergantung, khususnya untuk ternak sendiri. Bahkan tidak mereka tidak bergantung pada apa yang ada di sekitar kita atau apa yang ada di lingkungan kita. Mereka lebih memilih pangan atau pakan yang dari luar.
1: Oke. Baik. Dan mungkin harapannya untuk kelompok-kelompok tani yang lain atau kelompok-kelompok peternak usaha yang lain yang mau berusaha seperti OMB Tunas Muda ini, boleh kasih
0: Ya,
1: motivasinya?
0: jadi motivasi untuk sesama kelompok, baik itu kelompok tani atau kelompok-kelompok ternak atau ya kelompok-kelompok lain itu, motivasi dari kami OMB Tunas Muda itu, apapun itu tantangan, jika kita punya mimpi yang besar, maka kita harus tetap bertahan. Karena semakin besar mimpi yang kita inginkan, semakin besar juga tantangan yang harus kita hadapi.
1: Oke. Apapun tantangannya tetap harus kuat, tetap harus menjalani ya. Jangan takut, jangan lari begitu ya.
0: Iya, tepat sekali.
1: Baik, terima kasih Kak Nova untuk sharingnya di sore hari ini. Luar biasa Kak Nova dan seluruh anggota OMB Tunas Muda di Ragnamo, Kabupaten Kupang ya. Sukses ya untuk usaha-usahanya dan sukses ya untuk rumah produksi yang sementara dalam pembangunan. Oke.
0: Amin, Kak.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. For you.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian yang disebutkan dalam poster tersebut. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Kamis 5 Oktober 2026 dengan berita utama. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewotolog. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ile Lewo Tolok. Permintaan ini disampaikan karena posisi Desa Jontona berhadapan langsung dengan kawasan gunung dan tidak memiliki bukit sebagai penghalang alam. Laporan Ricardo Skota.
1: Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah desa meminta penanganan dilakukan lebih dini. Menurut Nicholas, pemerintah desa telah menyampaikan kondisi Jontona dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, TNI, dan sejumlah perangkat daerah.
2: Untuk di keliling Gunung Ile Lewo Tolok ini kan saya langsung berhadapan dengan Desa Jontona, langsung berhadapan dengan gunung. Ini tidak ada pil-pil, tidak ada bukit-bukit. Sehingga dari Pak Asisten 1 mewakili Pak Bupati Lembata, beliau bilang harus ditanggapi dengan serius. Kita harus mencegah lebih dini.
1: Nicholas mengatakan pemerintah desa kini membentuk tim untuk melakukan penjagaan di sekitar akses menuju kampung adat Lewo Hala. Penjagaan dilakukan untuk membantu memantau kondisi lapangan dan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi perubahan aktivitas di kawasan gunung. Sementara itu, BPBD telah memasang 2 baliho peringatan di kawasan menuju kampung adat Lewo Hala. 1 baliho dipasang di lokasi kegiatan adat Pesta Kacang, sedangkan baliho lainnya ditempatkan di pintu masuk kampung adat. Desa Jontona memiliki sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Pemerintah desa berharap kesiapsiagaan bersama terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri apabila kondisi memburuk. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifuni Beda, kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
4: Dukungan dari pemerintah pusat dan dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
3: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
5: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar via bendungan TMF yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
3: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan Febi Lelede.
6: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
7: Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 160501 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
8: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
7: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
8: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap

0: Modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dinas Naga Trans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Laporan Ferdiasi.
3: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Trans Belu Maria Evelina Faik pada dialog RRI Tambua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Trans Belu.
4: Nah, kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak percayai calo-calo yang turun desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya. Karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Nah, kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
3: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
5: Kenapa ilegal? Kan begitu pertanyaannya kan? Ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan ilegal itu kan karena, ya minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya saya ini sering sekali bertemu. Sering sekali bertemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu biasa tanya, ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah saya terima korban, jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi

0: Ya begitu, menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naker Trans. Ini sesuatu yang tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200, yang legalnya baru 200, ya. Berapa? 248, saya pikir terlalu kecil yang legal itu. Karena banyak sekali, setahu kita artinya banyak. Ya, karena contoh, kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam. Nah, itu datanya masih ada tuh. Ya. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT. Dari Belu itu ada 3, kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama, sebaiknya kalau berangkat harus melalui jalur resmi.
1: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama, tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
2: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Kreatif Expo 2026 di Kota Kupang sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: FCA ini menjadi bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Kreatif Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Mora Kreatif Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
5: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan tudung NTT. Tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
4: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Floba Morata Kreatif Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
6: Floba Morata Kreatif Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, tapi ini mencerminkan NTT keseluruhan gitu. Jadi ini adalah produk-produk unggulan keseluruhan NTT yang tidak hanya tenun, tapi banyak produk lain yang tentu nanti ini menjadi sasaran kita nih untuk bagaimana meningkatkan produk kita ini menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan di NTT. Ya.
4: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Doyo Prakoso, turut menyampaikan bahwa Floba Morata Kreatif Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. hadir dalam Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza, Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewotolog. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore kita baru saja mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Kupang Sore masih terus dihadirkan untuk Anda, tapi tugas Linda ya Linda tuntas ya di 5:30 nanti. Yang pasti Pro1 akan tetap menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Tompelon 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya Sony, lanjutkan tugas rekan Linda, temani Anda untuk sore hingga malam hari di 5 Oktober 2026. Saya temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, hari ini azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya di pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, Amat, Amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Perut satu kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara HUT TNI yang ke-81 di Cilangkap. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang digelar di Lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, hari ini Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara sekitar pukul 8.56 dan di lapangan berjalan kaki menuju ke mimbar kehormatan. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan sejumlah rangkaian acara lainnya. Dan kemudian Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah, negara, bangsa, dan rakyat Indonesia untuk kesetiaan para prajurit dan juga pengabdian dan pengorbanan para prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah, juga memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga menyampaikan atas nama pemerintah dan negara, juga pribadi menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Untuk sore hari ini pendengar, ada kesempatan nanti sesudah lagu berikut untuk Anda bisa berpartisipasi dan juga berbagi pendapat di line telepon, di line SMS, dan di line WhatsApp, dan juga di line Instagram, Facebook juga. Nanti akan saya kasih tahu kira-kira Anda bisa berpartisipasi dan berpendapat terkait dengan apa. Ikutan pollingnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ke? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su nih bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Ma. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar terkait dengan keterlibatan TNI. Kita sudah tidak bisa ragukan lagi bahwa TNI berperan dalam banyak hal. Dalam hal bencana juga banyak keterlibatan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, selain bencana, kemudian soal pangan, dalam hal ini makan bergizi gratis, kemudian ekonomi, keterlibatan TNI dalam koperasi dan lain-lain sebagainya. Selain tiga hal ini, kita juga tahu bahwa perkembangan terus terjadi, dan mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, kita mengharapkan bahwa TNI kita memiliki keterampilan-keterampilan yang mungkin menurut Anda ini penting untuk 10 sampai 15 tahun atau 10 sampai 20 tahun mendatang. Untuk sore ini di hari ulang tahun TNI ke-81 ada kesempatan untuk Anda ikutan berpartisipasi mengobrol terkait dengan kebutuhan tentara atau TNI 10 sampai 20 tahun mendatang. Apakah A, pertahanan cyber dan juga digital? Apakah B, penguasaan teknologi dan juga AI, atau kemampuan atasi masalah pangan? Jadi kebutuhan terbesar

Antisipasi di Instagramnya terkait dengan kebutuhan yang menurut Anda pendengar penting untuk TNI 10 sampai 20 tahun mendatang. Apakah pertahanan cyber dan digital atau penguasaan teknologi AI atau menurut Anda adalah kemampuan mengatasi masalah pangan yang menjadi penting untuk diperhatikan oleh TNI. Silakan ikut berpartisipasi menyemarakkan hari ulang tahun TNI hari ini 5 Oktober 2026 ke-81. Saya tunggu Anda lewat telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Boleh di WhatsApp di 0811 3820 9440.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hari ini TNI berulang tahun ke-81 dan Anda menyaksikan bahwa memang ada banyak hal yang sudah pernah dilakukan TNI. Dari masa ke masa, di masa perjuangan kemerdekaan pada awal Republik, kekuatan bersenjata Indonesia berperan untuk mempertahankan kemerdekaan dalam menghadapi agresi militer Belanda. Nah, ini cikal bakal TNI ya, yang kemudian berkembang dan ini berkembang dari berbagai organisasi dan juga laskar perjuangan. Tapi kemudian di masa mempertahankan keutuhan negara setelah kemerdekaan, peran militer juga berkaitan dengan menghadapi berbagai pemberontakan dan juga konflik bersenjata yang mengancam keutuhan negara. Di masa Orde Baru, pendengar, peran TNI berkembang tidak hanya dalam bertahan tetapi juga memiliki peran sosial melalui konsep dui fungsi ABRI. Dan juga periode ini militer punya keterlibatan yang jauh lebih luas dalam kehidupan politik dan juga dalam pemerintahan. Pada saat era reformasi terjadi perubahan besar di mana TNI dipisahkan dari Polri dan juga peran sosial politik militer dikurangi. TNI kemudian kembali ditegaskan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Sementara fungsi keamanan dalam negeri menjadi ranah utama dari TNI. Tapi TNI saat ini, pendengar, tugas pokoknya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan Indonesia. Tantangan ke depan memang tidak sedikit. Ya, termasuk di dalamnya ancaman pertahanan yang tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional. Tetapi juga TNI menghadapi banyak isu seperti perang cyber, teknologi drone, sistem tanpa awak, kemudian perkembangan AI, keamanan wilayah laut dan udara, bisa juga ancaman-ancaman seperti ancaman disinformasi, ancaman informasi yang menyesatkan, kondisi darurat. Tapi juga sekarang keterlibatan TNI itu misalnya dalam hal mempersiapkan kebutuhan pangan ya dan energi, tapi juga peran TNI dalam hal ekonomi masyarakat ya. Kita lihat misalnya soal koperasi dan lain-lain sebagainya, peran TNI ada di sana. Ke depan, apa sebenarnya yang merupakan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia 10-20 tahun mendatang? Jawaban Anda boleh disampaikan, pendengar, atau tanggapan Anda boleh disampaikan di line Instagram atau juga di Facebook atau boleh di WA atau boleh juga di line telepon ya 0380825444 atau 0380-843-1152. Kebutuhan tentara atau TNI 10-20 tahun mendatang itu apa? Apakah pertahanan cyber dan juga digital? Ataukah penguasaan teknologi AI atau kemampuan mengatasi masalah pangan? Terima kasih untuk akun Afika underscore MLZZ ya, yang memilih B, atau penguasaan teknologi AI. Jadi menurut Afika, ini kedepannya memang perlu teknologi AI dikuasai oleh TNI. Kemudian akun Abraham.yala, Pak Abraham.yala memilih A, yaitu pertahanan cyber dan juga pertahanan digital. Adakah yang merasa bahwa 20 tahun mendatang, kemampuan mengatasi masalah pangan juga menjadi tantangan bagi TNI? Boleh ikutan berkomentar dan ikutan voting di line Instagram di RRI Pro 1 Kupang, line Facebook ya, RRI Pro 1 Kupang, telepon di 0380825444, di WA di 0811380940.

0: Akhir-akhir ini nih di media sosial nih, beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
1: Kok?
0: Iya. Terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
1: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ah?
0: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, kotong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
1: Ju, kotong harus buat apa?
0: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
1: Oh, begitu.

Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan, 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

0: itu.
1: Pendengar, hari ulang tahun ke-81 TNI di NTT ini ditandai dengan rencana resmikan kodam baru, yaitu Kodam Sobe Sonbai. Kodam Sobe Sonbai ini dengan peresmiannya di HUT ke-81 TNI di Senin 5 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah kodam baru di Indonesia termasuk Kodam Sobe Sonbai di wilayah NTT untuk memperkuat struktur pertahanan kewilayahan. Nah, di peringatan upacara hari ini memang Presiden sudah mengumumkan adanya peresmian Kodam baru dan resmi Kodam Sobe Sonbai di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan upacara digelar secara sederhana di Makorem 161 Wirasakti untuk tingkat Makorem 161 Wirasakti dihadiri oleh jajaran Forkopimda NTT dan juga ada dari kepolisian, kemudian juga ini bagian dari sinergi dan juga soliditas TNI dan Polri. Dari tahun ke tahun, TNI itu punya tantangan yang tidak sedikit ya. Tantangan-tantangan TNI waktu perang kemerdekaan, itu tantangan utamanya pertahankan negara yang baru merdeka. Jadi mereka mulai melawan kekuatan Belanda dan juga konflik-konflik senjata zaman tahun 45 sampai 49 ya. Dan juga mereka juga terlibat di persenjataan, kemudian juga logistik atau juga soal organisasi dan perkuat militer dalam kondisi negara yang waktu itu memang masih sangat muda ya. Kuncinya waktu itu tahun 45 sampai 49, kunci TNI yaitu bertahan hidup dan pertahankan kemerdekaan. Beda eranya pendengar di tahun 50-an sampai 60-an. Ya, tugasnya di 50-an sampai 60-an itu tugas TNI itu jaga keutuhan negara ya. Tantangan utamanya yaitu untuk pemberontakan dan juga konflik-konflik internal tentu saja yang dihadapi. Dan juga ada gerakan-gerakan bersenjata di sejumlah wilayah dan TNI juga upaya supaya jaga wilayah Indonesia. Ya, pokoknya di tahun 1950 sampai 60 tantangan TNI yaitu jaga keutuhan NKRI. Tentu dari waktu ke waktu tantangannya beda-beda ya. Kalau 10 sampai 15 tahun mendatang, menurut Anda tantangan apa yang nanti akan dihadapi dan perlu dipersiapkan oleh TNI? Apakah kebutuhan Tentara Nasional Indonesia 10 sampai 20 tahun mendatang adalah pertahanan cyber dan digital atau penguasaan teknologi AI atau kemampuan atasi masalah pangan? Ini juga bukan masalah kecil ya, karena memang keterlibatan TNI sudah termasuk dalamnya, misalnya yang kita lihat belakangan ini ya mengatasi persoalan-persoalan pangan atau juga keterlibatan-keterlibatan pembangunan seperti jembatan ya atau juga soal energi dan lain-lain sebagainya. Tantangan 10 sampai 20 tahun ke depan, TNI harus kuat dalam hal apa menurut Anda? Pertahanan cyber dan juga digital, penguasaan teknologi AI atau kemampuan untuk atasi masalah pangan? 0380825444, 03808431152 atau 0811-3820-9440. Ada Kawati yang kasih pendapat penguasaan teknologi AI menjadi penting untuk tantangan TNI ya, dan ini harus TNI hadapi 10 sampai 20 tahun yang akan datang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Periode satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar boleh bergabung untuk ikut berpendapat di line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152. Komando militer atau Kodam Sobe Sonbai itu menjadi komando wilayah pertahanan militer di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang oleh Presiden hari ini diresmikan ya, Kodam Komando Militer Kodam Sobe Sonbai ya di Nusa Tenggara Timur. Ya, Korem 161 Wirasakti sebenarnya satuan wilayah di Kupang, kemudian Kodim Sumba Timur, ND Kupang, Belu Manggarai Sumba Barat, kemudian juga beberapa daerah yang juga masuk di Kodam Sobe Sonbai ini. Jadi hari ini Presiden Prabowo resmikan sejumlah kodam baru di Indonesia, termasuk Kodam Sobe Sonbai di wilayah NTT. Ini untuk perkuat struktur pertahanan kewilayahan di Nusa Tenggara Timur. Jadi tantangannya bukan hanya untuk jaga Nusa Tenggara Timur, karena memang batasannya ada dua negara ya, ada Timor Leste tapi juga ada batasan Australia. Kebutuhan TNI 10 sampai 20 tahun mendatang, pendengar, menurut Anda apa? Boleh kasih jawabannya, boleh ikutan berpendapat di Facebook, di Instagram, atau juga di WA. Terima kasih untuk Erna dan juga Nomen Sentande yang bergabung. Boleh ikut berpendapat di Facebook ya, kalau ingin berpendapat terkait dengan tantangan yang 10 atau 20 tahun mendatang harus dihadapi oleh TNI. Terima kasih untuk Afika, kemudian Pak Abraham, kemudian ada Pak Bian underscore Mowi yang berpendapat memilih A, pertahanan cyber dan digital ya. Jadi menurutnya kebutuhan tentara atau TNI 10-20 tahun mendatang adalah pertahanan cyber dan juga digital. Sampai dengan saat ini posisinya 67% yang bilang bahwa pertahanan cyber dan digital jadi tantangan yang harus dihadapi TNI 10-15 tahun mendatang. Dan ada 33% yang memilih penguasaan teknologi AI jadi tantangan 10-15 tahun mendatang. Kalau Anda sendiri pendapatnya seperti apa? 10-15 tahun mendatang TNI hadapi tantangan apa? Termasuk di dalamnya pangankah? Atau termasuk di dalamnya energi misalnya yang jadi tantangan besar dari TNI? Boleh ikut pendapat di 0380825444 atau 0380843 1152. Atau mungkin Anda punya pandangan lain. Jadi mungkin Anda juga punya pandangan kayaknya kalau 10-20 tahun mendatang yang harus dihadapi TNI misalnya alutsistanya perlu diperbaiki, kecanggihan alat utama sistem pertahanannya yang perlu diperbaiki, alat-alat perangnya lah yang perlu diperbaiki 10-20 tahun mendatang. Ya bolehlah kalau memang pendapat Anda selain dari opsi yang sudah disiapkan, ikutan berpendapat sampai di jam 8 malam. Saat ini 18.52, pendengar nanti jangan lewatkan drama radio malam hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: From 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
5: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
6: Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
5: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas . Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
6: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
7: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja .
5: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kok baru muncul lagi?
7: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
5: Ah, kok selalu saja cari alasan?
7: Eh, kok jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut, Dengko.
3: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
6: Nah, Rinto, kok datang pas sekali. Kok kasih dingin dompu kepala dulu?
3: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
5: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
7: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, Kak.
6: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
3: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
5: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
6: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, Kak?
5: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
6: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
7: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
3: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
5: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
6: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
7: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
3: Ya bukan lah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
5: Benar juga ya.
7: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
5: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
6: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan, toh.
3: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
5: Siap.
7: Siap, Komandan.
4: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
7: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
5: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
6: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
5: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
3: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
7: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
6: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
5: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
3: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
7: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
6: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
5: Macam kita empat ini toh.
7: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan toh.
3: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
6: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda, kali ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dalam seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan.

Apel Korem 161 Wirasakti hari ini dan bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Koda Eral 7 Kupang Laksamana Muda TNI Joni Sudianto. Dan peringatan HUT ke-81 TNI ini menjadi momen untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan juga ASN dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dan kata Komandan Upacara, kepercayaan ini menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga. Yang merupakan tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI menjadi buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas dan juga kerja keras seluruh prajurit. Nah, di sini disampaikan oleh Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Joni Sudianto bahwa sekarang ini kepercayaan masyarakat kepada TNI menjadi buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas dan kerja keras seluruh prajurit. Dan ini menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga. Ini TNI mengakui ini ya, bahwa TNI akui bahwa bisa kuat bersama dengan rakyat. Tanggapan Anda terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81 hari ini, pendengar? Anda bisa partisipasi di line telepon, gabung di line telepon di 0380-8254-44, 0380-8431-152. Bisa juga di 0811-3820-9440. Sekali lagi, kalau 10 atau 15 tahun yang lalu, itu TNI hadapi tantangan lain ya. Tapi untuk 10 sampai 15 tahun mendatang, pasti ada tantangan baru. Kita ingat tahun 98 sampai 2000, di mana ada reformasi dan di sana TNI juga jaga profesionalisme dari TNI. Tantangannya bukan jalankan tugas pertahanan, tapi juga sesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi dan juga supremasi sipil waktu reformasi ya. Di tahun 2000-an sampai dengan sekarang ancamannya banyak ya. Di antaranya ancaman pertahanan cyber, serangan sistem digital, kemudian teknologi militer termasuk drone, AI, sistem tanpa awak, kemudian keamanan wilayah laut dan udara Indonesia, ancaman hibrida. Ya, ancaman hibrida itu tekanan militer, tekanan ekonomi, tekanan informasi dan teknologi. Juga ada disinformasi perang atau perang informasi dan juga bencana alam ya. TNI sering terlibat dalam respon-respon dan juga bantuan kemanusiaan. Dan di lingkungan Indonesia dan juga Indo-Pasifik itu, kawasan Indo-Pasifik, geopolitik kawasan itu jadi tantangan besar untuk TNI. 10 sampai 20 tahun mendatang, apa tantangan yang menurut Anda perlu jadi perhatian dari TNI? Masih bisa bergabung di 0380-8254-44, 0380-8431-152 dan 0811-3820-9440. 67% di Instagram memilih tantangan 10 sampai 20 tahun mendatang untuk TNI, yaitu pertahanan cyber dan digital. Dan 33% memilih penguasaan teknologi jadi tantangan dari TNI yang juga harus diperhatikan TNI.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

benar? Kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Persatukanal Informasi dan Inspirasi pendengar TNI yang sudah mencapai usia 81 tahun ini hadapi tantangan-tantangan yang sama penting. Dua di antara tantangan-tantangan itu yaitu perang modern dan juga masalah kesejahteraan prajuritnya. Soal tantangan pertahanan, bentuknya tidak lagi tantangan-tantangan yang konvensional ya, karena perkembangan teknologi bikin medan konflik meluas ke ruang cyber, ke informasi, ke elektronik, sampai penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan juga sistem tanpa awak. Nah, perubahan karakter ancaman ini bisa tuntut TNI tidak hanya perkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, kemampuan intelijen, latihan, dan juga koordinasi antar matra. Di sisi lain pendengar, pembangunan kekuatan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan para prajuritnya, karena di antaranya adalah perang teknologi ya. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting mengatakan bahwa salah satu tantangan utama TNI ke depan adalah hadapi karakter perang yang semakin berbasis teknologi. Katanya prioritasnya tentu saja perang teknologi, berarti jaringan seperti apa, komunikasinya seperti apa. Apalagi sekarang ada AI, ada big data, ada satelit, ada drone, ada cyber, ada perang elektronika dan juga perang nubika. Ini menjadi tantangan besar dari TNI menurut pengamat politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting. Nah, kalau menurut Anda tantangan kedepannya apa? Apakah menurut Anda juga termasuk di dalamnya tantangan kelaparan begitu ya? Masalah pangan yang harus juga jadi peran dari TNI. Ada tiga pilihan di Instagram RRI Pro 1 Kupang, di Facebook dan juga di WA untuk Anda pilih. 10 tahun sampai 20 tahun mendatang, menurut Anda kebutuhan tentara atau TNI, tantangan yang harus dihadapi seperti apa? Apakah pertahanan cyber dan digital atau penguatan teknologi atau kemampuan untuk mengatasi masalah pangan? Kita lihat keterlibatan TNI banyak untuk persoalan pangan, misalnya MBG ya. Ada juga purnawiran-purnawiran TNI yang juga terlibat di dalamnya, atau juga mungkin termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang betul-betul untuk mengurus TNI. Apakah menurut Anda memang itu tantangan dari TNI ke depan, 10-20 tahun ke depan, mengatasi orang yang lapar, kemampuan atasi masalah pangan misalnya, atau soal ekonomi, atau pertahanan cyber dan digital, atau penguasaan teknologi AI? Silakan berpendapat pendengar. Terima kasih untuk akun Pavong yang sudah berpendapat pertahanan cyber dan digital. Jadi untuk sampai dengan saat ini posisinya pendengar 75% memilih pertahanan cyber dan digital menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kepolisian. Sementara 25% memilih penguasaan teknologi. Tentara ya, bukan kepolisian. 25% memilih bahwa penguasaan teknologi adalah tantangan yang harus dihadapi oleh TNI saat ini. Anda sendiri tanggapannya seperti apa? Masih ada waktu. 0380825444, 0380843112, dan 0811-3820-9440. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1, masih boleh untuk kasih pendapatnya sampai jam 8 malam.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat
1: di bertangan KIDAL. Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menghadapi tantangan TNI, yaitu perang modern, TNI Angkatan Udara menggelar workshop Cyber Warfare 2026. Jadi ini juga yang dibuat TNI untuk hadapi tantangan global kedepannya, terutama perang modern ya. TNI Angkatan Udara gelar workshop Cyber Warfare 2026 meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan personil menghadapi dinamika ancaman di ruang cyber sebagai salah satu tantangan dalam perang modern. Kegiatan dibuka oleh Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara. Di sambutannya dibacakan Komlek Kasau, disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini sudah bawa perubahan signifikan terhadap pola peperangan modern. Ruang cyber sekarang menjadi salah satu domain penting untuk mendukung keberhasilan operasi militer. Menghadapi perkembangan ini, Akomlek Kasau menyampaikan bahwa TNI Angkatan Udara perlu bangun kemampuan dan juga kesiapan cyber yang memadai, baik dari aspek personil, organisasi, teknologi, prosedur, maupun kemampuan deteksi dan juga respon ancaman cyber. Workshop ini berlangsung 2 hari. Dan menjadi sarana memperdalam pemahaman mengenai konsep dan karakter cyber warfare dan juga keterkaitan dengan pelaksanaan tugas. TNI sendiri sudah mempersiapkan bagaimana menghadapi peperangan modern, dan ini dilakukan TNI Angkatan Udara yang bikin workshop Cyber Warfare 2026. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang sama, karena menurut pengamat militer Universitas Nasional bahwa salah satu tantangan utama TNI ke depan adalah menghadapi karakter perang yang semakin berbasis teknologi. Anda yang sudah ikut bergabung pendengar, terima kasih yang sudah kasih pendapat bahwa kebutuhan tentara TNI 10 sampai 20 tahun mendatang itu pertahanan cyber dan juga digital. Dan juga yang kasih pendapat 33% yang bilang bahwa penguasaan teknologi AI jadi tantangan ke depan. Sementara sampai dengan sekarang ini, pendapat Anda tidak ada yang menyebut atau memilih kemampuan atasi masalah pangan menjadi tantangan 10 sampai 20 tahun mendatang. Tetap dengarkan Pro 1 pendengar, nanti pukul 20 kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga ikutan berpendapat malam hari ini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
3: Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile,

Pendengar, Timnas Indonesia akan melawan Thailand pada partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Duel dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari ini 5 Oktober malam. Dan kick-off-nya dijadwalkan nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah. Laga final ini, pendengar, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk akhiri perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan meraih gelar juara di hadapan pendukung sendiri. Dan Indonesia melaju ke final setelah tampil sebagai juara grup A dengan koleksi 7 poin di bawah arahan pelatih John Hartman. Nanti Anda pasti menjadi salah satu yang dukung tim Indonesia untuk hadapi Thailand di partai final FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: selanjutnya kita gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam.

0: bawah. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
1: Sementara itu, Komandan Lanut Has Hananjudi Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dipiliki oleh Lanut Has Hananjudi dengan jam terbang yang sangat tinggi.
2: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
1: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, di Biniruan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan

0: melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
2: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
6: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
8: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
9: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
8: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
9: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
10: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
9: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Dan saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery
12: dan ada Michelle Baker ini kemudian juga disusul dengan oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan untuk menarik yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini Radul Itiloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi selanjutnya untuk malam ini pendengar, informasi yang saya cuplikan untuk Anda. Kali ini dari RRI.co.id, Gubernur Melki Lakalena mengapresiasi relaksasi kredit OJK bagi warga terdampak gempa bumi di Flores. Pemerintah NTT menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan perlakuan khusus atas kredit dan juga pembiayaan bagi debitor terdampak gempa bumi di 8 kabupaten di Flores. Kebijakan ini ditetapkan Dewan Komisioner OJK di Jakarta 28 September lalu dan sudah dilakukan pengumpulan data dan asesmen kondisi di lapangan yang terdampak. Ada 8 kabupaten yang dapat perlakuan khusus, yaitu ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Jadi mereka dikasih perlakuan khusus, dan ini bagian dari langkah OJK untuk mitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan, sekaligus akan kasih ruang bagi debitor yang terdampak untuk bisa pulihkan kegiatan usaha. Kebijakan ini pendengar diharapkan bisa dukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan juga pembiayaan di daerah terdampak dalam proses pemulihan ekonomi. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena sampaikan apresiasi kepada OJK untuk kebijakan ini. Ya, jadi ada relaksasi kredit OJK bagi warga terdampak gempa Flores. Informasi dari rri.co.id.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.
3: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
4: Waduh, luka apa ibu guru?
3: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
5: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
3: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
6: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan, demi masa depan anak yang lebih baik.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, ada yang menyebutkan bahwa alutsista yang dimiliki oleh TNI itu menjadi tantangan yang cukup berat. Ya, disebutkan oleh pengamat ya dari TNI ya, yang menyebutkan bahwa modernisasi alutsista juga harus disertai dengan peningkatan latihan oleh para anggota TNI. Saya cuplikan untuk Anda informasinya, kata Selamat Ginting, pengamat politik dari Militer Universitas Nasional, menyebutkan bahwa memang kedepannya alutsista itu harus disertai dengan peningkatan latihan. Di hari ulang tahun TNI ke-80, Selamat mengingatkan alutsista secanggih apapun tidak akan optimal kalau kemampuan personil mengoperasionalkan itu tidak diasah dengan baik. Maka jadi akan masalah karena tidak ada kemampuan dari SDM untuk bisa menggunakan alutsista. Informasi ini hadir pendengar di 25.2 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda. Kalau ada sesuatu di sekitar lingkungan Anda yang bisa Anda jadikan sebagai informasi dan bagikan ke pendengar yang lainnya, boleh pendengar di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440.

Ada dua orang pendengar yang ternyata tidak hadir dalam acara pelantikan One Team Press ya. Dan disebutkan bahwa dua orang yang tidak hadir dalam pelantikan One Team Press, salah satunya adalah Ketua Umum Perserikatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jeki Manuputi. Waktu dilantik Pak Jeki Manuputi, Ketua Umum PGI itu tidak mengikuti pelantikan. Dan masih ada satu lagi, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, yang dua-duanya tidak mengikuti pelantikan menjadi One Team Press. Apakah memang mereka tidak jadi One Team Press atau menolak jadi One Team Press begitu? Ketua One Team Press Pratikno sebut bahwa dua orang yang tidak hadir pelantikan tetap jadi anggota One Team Press sesuai dengan keputusan Presiden, yaitu Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan juga mantan Menteri Perhubungan ya Ignatius Jonan dan juga Ketua Umum PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Jeki Manuputi. Kenapa Pak Jeki, Pendeta Jeki Manuputi ini tidak hadir dalam pelantikan? Ya, dirinya waktu itu masih dalam perjalanan dari Thailand ya, dan tidak cukup waktu untuk kembali dan mengikuti acara pelantikan. Walaupun memang tidak hadir dalam acara pelantikan, Ketua One Team Press Pratikno bilang bahwa dua orang yang tidak hadir di pelantikan ini tetap jadi anggota One Team Press sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres. Jadi sekarang kita tahu kenapa Pendeta Jeki Manuputi tidak hadir dalam acara pelantikan anggota One Team Press sesuai dengan keputusan Presiden ini. Beliau sementara dalam perjalanan ke Thailand ya, jadi tidak dapat hadir. Saat ini pendengar, di pukul 21, Timnas Thailand melawan Timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia melawan Thailand, digelar hari ini 5 Oktober 2026. Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Top Eropa. Di antaranya ada Ola Romney, kemudian ada Calvin Verdon, dan juga pemain-pemain lainnya yang ada di dalam daftar skuad tim merah putih. Pasti kita akan bilang Garuda di dadaku seperti Isyana Saraswati lagu berikut ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kota Kupang akan menjadi panggung olahraga nasional bagi ribuan atlet penyandang disabilitas intelektual dari berbagai provinsi di Indonesia di ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2026. Ini nanti dilaksanakan tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Untuk agenda nasional ini, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena pimpin rapat persiapan PESONAS 2 bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi NTT. Rapat di ruang kerja rumah jabatan, yang hadir di sana ada sekretaris daerah Provinsi NTT, ada pimpinan perangkat daerah, dan semuanya memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan bisa dipersiapkan secara matang sebelum kontingen tiba di NTT. PESONAS 2026 kedua ini diikuti 25 provinsi dari Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, Riau, Aceh, ada Bangka Belitung, Kepulauan Riau, ada dari NTT, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, pokoknya dari barat sampai ke timur, dari Maluku juga ada, dari Lampung juga ada, Sulawesi Selatan juga ada ya. Jadi Kota Kupang akan jadi panggung olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas intelektual dari berbagai provinsi di Indonesia. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf ma, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baikkah untuk Anda malam hari ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda di hari Senin ini bisa berlangsung dengan baik. Dan saat ini sudah tinggal capeknya dan sudah tiba di rumah untuk beristirahat. Sambil beristirahat, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara. Ada kesempatan pendengar untuk Anda bisa bergabung dan juga berbagi salam sapa di Ruang Rindu untuk edisi 5 Oktober 2026. Line telepon dibuka untuk Anda pendengar di line telepon di 0380 825 444 0380 843 1152, dan bisa di 0811 3820 9440. Lagu mancanya ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford, ada Luther Vandross dengan Dance with My Father, ada Andy William dengan Can't Take My Eyes Off You, ada Billy Ocean dengan The Color of Love, ada Westlife dengan I Have a Dream, ada Vince Gill dengan Look at Us, ada Jefferson Starship dengan Sarah, ada Genesis dengan Throwing It All Away, ada Madonna dengan Take a Bow, ada The Eagles dengan Love Will Keep Us Alive, ada Bryan Adams dengan Heaven, ada Michael and the Rock dengan Pain My Love. 0380825444 0380843 1152, dan bisa di WA ya, 0811 3820 9440. Selamat malam, halo.
3: Shalom.
2: Shalom.
3: Selamat malam Kak Soni yang paling baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
2: Lebe.
3: Tapi beta ini
2: iya,
3: sering lihat ini kakak di waktu depan hari itu, beta lihat live tuh kakak ganteng nah.
2: Iya pastilah bapak ganteng-ganteng
3: Iya, tapi itu betul doa dari, ya, dari keluarga, semoga kakak itu sehat selalu.
2: Sama-sama ya, bapak Miller juga sehat selalu. Bapak Miller sehat selalu toh?
3: Sehat luar dan dalam dan iman.
2: Ah, ini yang ditunggu nih.
3: Ya, karena iya, kalau iman itu sehat, pasti jasmani itu sehat.
2: Betul, harapannya begitu.
3: Jadi iman, iman dengan jasmani itu harus berjalan bersama.
2: Iya.
3: Karena kita ini masih hidup dalam dunia kan.
2: Tapi keton juga perlu jaga sehat ta, jangan sampai beriman-beriman sasun jaga sehat terus repot.
3: Bora et labora.
2: Betul, itu pas tuh bapak. Bapak Miller dari Uepura, malam ini ada lagu-lagu barat yang ketong mau dengar nih.
3: Itu
2: lagu tahun 80-an.
3: Bryan Adams.
2: Disiapkan lagunya bapak.
3: Iya, beta lanjut salam.
2: Seperti bapak Miller tadi bahwa sehat rohani perlu judul lagunya Heaven, surga.
3: Betul.
2: Iya. Yeah. Disiapkan lagunya bapak Miller, silakan mau menyapa siapa kok.
3: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan saya dan keluarga. Beta pun kakak Sony sehat ya.
2: Sehat, terima kasih.
3: Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam segala hal. Karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi. Dan berserta kru. Kru itu tetap sehat. Ada makan siri pinang nih kakak.
2: Jadi kalau omong kru itu setengah mati kalau makan siri pinang bapak.
3: Aduh, ini setengah mati, ini ada maale nih nak kakak.
2: Jadi sudah bapak tak usah omong kru, bapak omong gitu sah.
3: Baik, lanjut salam. Salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa
2: abadi.
3: Abadi selamanya.
2: Lengkap. Lengkap.
3: Lengkap. Ini bapak Yahuda di Oeniko, selamat malam. Ini Kak Soni.
2: Ya, bapak.
3: Ini Perumnas lunas kok.
2: Lunas.
3: Tadi muka rumah ada apa ya, Kak Soni?
2: Sonde pot bunga
3: dong tuh.
2: Sonde pot bunga, bapak. Bapak tahu toh?
3: Oh, perak dan emas. Toh.
2: Itu.
3: Untuk Kakak Wati, Tuhan memberkati, tetap semangat. Salam untuk isi rumah, semoga sehat selalu. Ma bilang sekarang ini galang kiri kanan nak kakak.
2: Iya, mungkin juga bapak.
3: Baik, salam sehat ya. Semua ya, kakak Wati. Yang berikut ada Bapak Botus, Sisilia Kaja, kakak Firi di Soe, Bang Fredik dan Ibu Utri, itu befung pantun biasa begitu nah.
2: Iya, jadi seterkenal dengan itu kucingnya.
3: So sekarang ini kucing su gemuk.
2: Oh, kata. Agak gemuk sekarang.
3: Iya, su agak gemuk, tapi gemuk dalam iman. Aha, baik, untuk Bang Fredik, Ibu Utri, Ito Ria di Jakarta, yang berikut kakak Dewi Bisi di Waisau, Bu Papa di Tanjung Toda, ada
2: Bapak Domi di Waikabubak, Sumba Barat.
3: Ma bilang Waikabubak ni kakak Domi tambah ganteng nah. Yang berikut untuk kakak Krispati kalau tidak salah di Sumba Barat Daya. Sumba Barat.
2: Iya.
3: Waikabubak juga.
2: Kita harap semua di sana. Iya, kita harap semua di Sumba Barat Daya aman-aman terkendali dan bisa pulih kembali setelah kemarin ada sedikit gempa dan ada rumah yang ikut rubuh begitu.
3: Ada yang meninggal tuh kakak.
2: Iya.
3: Itu tadi ada di FB itu kakak.
2: Iya, iya.
3: Nah, semoga semuanya baik-baik selalu.
2: Iya.
3: Dapat tanggapan dari pemerintah setempat supaya menolong mereka itu.
2: Iya.
3: Baik, beta lanjut salam yang terakhir ini.
2: Iya.
3: Untuk kakak Sisilia Kaja, semoga sehat selalu. Ito Ria, dan yang paling terakhir untuk ini, kakak Ferry sudah kakak.
2: Iya.
3: Nah, mungkin ini saja kakak.
2: Baik bapak.
3: Terima kasih banyak.
2: Iya, sampai bapak ini, mau, ini karena mau, SPK
3: mau
2: nih.
3: Mau pantun.
2: Oh, mau pantun, boleh. Ya.
3: Ini tanam kacang panjang di padang ilalang.
2: Cakep.
3: Sabarlah dahulu, bersenang kemudian.
2: Ah.
3: Kucing gemuk mandi di abu rao. Kucing kurus lari terbirit-birit. Aku kurus bukan karena tidak makan. Karena orang bilang bolong pele supadona. Baik, terima kasih Kak Soni. Ini hanya menghibur hati Kak Soni.
2: Terima kasih
3: tidak
2: Bapak Mila.
3: Menyinggung siapapun.
2: Iya.
3: Ini karena penyemangat untuk kakak saja.
2: Iya, makasih banyak
3: terima
2: Bapak Mila.
3: Terima kasih banyak. Tuhan Yesus
2: iya,
3: memberkati.
2: Sama-sama Bapak Mila.
3: Miller Kausis.
2: Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bapak Mila sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam, halo.
0: Malam, Bang Soni.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Ibu Natalia, kabar baik. Benar. Bagaimana kabarnya Ibu Natalia juga?
0: Leko-leko.
2: Leko-leko, malole malole, iye iye.
0: Malole iye.
2: Iya.
0: Apa sampai tiga ya?
2: Iya, sampai tiga. Kenapa begitu ya? Mungkin kalau ada berapa banyak suku di NTT atau mungkin di NTT ini ada
0: disebut.
2: Ada 75.
0: Bang Soni sudah 3 jadi berapa lagi? Sudah 3 tuh malole malole. Iya, iya.
2: Tinggal 72 bahasa. Iya, karena ada bahasa daerah di NTT itu ada 75.
0: Oh gitu.
2: Iya, bahasa daerah di NTT ada 35. Jadi masih ada 72 jadi bahasa daerah gitu.
0: Aduh. Aduh, mau dilihat.
2: Iya. Baik.
0: Gak apa-apa, nanti pelan-pelan.
2: Boleh, boleh. Saya bisa saja tidak mengerti bahasa daerah yang lain, repot sudah kita. 72 bahasa ya, bahasa daerah resmi yang dicatat Balai Bahasa. Oke, okay. Ibu Natalia, lagu manca kita punya?
0: Apalagi, coba baca.
2: Ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford. Ada Andy Williams dengan Can't Take My Eyes Off You. Ada Westlife, I Have a Dream. Ada Vince Gill, Look at Us. Ada Madonna, Take a Bow. Ada Michael and Rock dengan Pain My Love.
0: Westlife aja Pak Bang Sony.
2: Oke, okay, disiapkan lagunya Westlife, I Have a Dream.
0: Iya,
2: itu. Iya, oke. Okay. Silakan.
0: Salam-salam ya. Yang boleh. Pertama buat Mama Ima. Selamat malam ya. Bersama yayangnya Mama Ima kayaknya ulang tahun hari ini Bang
2: Oh
0: Sony.
2: Gitu, selamat ulang tahun.
0: Selamat iya. Iya. Selamat ulang tahun ya Pak Ismail.
2: Iya.
0: Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga di rumah ya, terutama
2: Amin.
0: Si matawayang anak terkasih si Chandra.
2: Iya.
0: Bahagia selalu ya, terus sampai kakek nenek tetap langgeng.
2: Iya.
0: Terus ada Mak Feby Abraham, Mak Mary Detan ya, Mak Emilino juga.
2: Iya.
0: Bunda Asmi, ada Mama Glenn, Mama Jesse, Mak Betsy. Terus ada Opa Emi bersama
2: iya.
0: Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda ya.
2: Iya.
0: Pak Haris, Bung Enak bersama si Hijau Daun juga. Mama Del, Mama Mary Pasir Panjang. Pokoknya semua-semua sudah ya Bang
2: iya,
0: Sony.
2: Iya, baik.
0: Berangkat dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pokoknya semua-semua sudah
2: iya.
0: A sampai Z. Selamat malam semuanya. Salam manis, salam sehat, salam kompak selalu.
2: Iya.
0: Buat Bang Sony, sukses
2: iya.
0: Selalu sampai siaran.
2: Iya.
0: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
2: Amin.
0: Makasih ya Bang Sony.
2: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak, Pak. Ibu Natalia, terima kasih sudah bergabung ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Pak Butus dari Fatu Veto, silakan Pak Butus. Kabar baik kok. Iya, baik. Silakan Pak Butus.
4: Lagi jomblo.
2: Iya kok.
4: Jangan pernah sih begini lah.
2: Iya. Jujur. Iya, silakan, silakan.
4: Ibu yang beribad tadi.
2: Iya.
4: Ahmi, Dona, ada Malika, Majesi, Babati, Bung Freddy, Ibu Ratna,
2: iya.
4: Rian Sikumana, Bung Marcel, Bung Krispati, Mameri, ada siapa lagi? Bung Utri,
2: iya.
4: Bung Miller, Pak Emi, Bu Dinda, Mameri, Bung Endang, Ferry Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Papa, KPL, Pak Asir, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Naima, dan semua-semua.
2: Iya.
4: Terima
2: kasih, selamat malam Pak Butus dari Fatu Veto bergabung di 0380843112. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam.
5: Dengan siapa kak ini?
2: Iya, saya tidak tahu dengan siapa ini.
5: Biar sudah tahu sekenalan lagi ya, sudah lewat.
2: Sudah, lewat, sudah. Yang penting ketong sudah dapat tipu emas, toh, sudah.
5: Nah itu sudah tiap hari yang dibahas, beta terus. Dong mulai ngerumpiin beta terus.
2: Bukan beta, oh, Bapak Miller, betanya ya, menanggapi
5: yang
2: saja.
5: Yang tambah-tambah siapa?
2: Menanggapi saja.
5: Bung Miller, beta Bung Ortu bilang, ingin kenalan sama Bung Miller.
2: Oh, gitu.
5: Harus ke rumah.
2: Iya, iya.
5: Bahaya.
2: Jangan lupa, Bapak Miller, eh.
5: Ke rumah saya langsung ambil itu yang pot-pot emas semua itu.
2: Iya.
5: Ortu ada ketawa di sini.
2: Iya.
5: Ini Bung Miller yang kerja.
2: Bung Miller katanya.
5: Langsung,
2: iya, Ortu, Bapak Ortu atau Mama Ortu, ini Bung Miller bilang nanti. Bung Miller yang bahas, so betanya menanggapi saja. Silakan Kawati.
5: Betanya yang ikut menanggapi juga, pengin kenal. Jadi Kak Soni
2: iya.
5: Kan beta sudah liatin
2: siap.
5: Ini apa? Fotonya kan beta sudah liatin yang di YouTube segala
2: iya.
5: Macam. Sudah liatin.
2: Ortu iya.
5: Bilang oh sudah, berarti nanti ketemu di jalan kena.
2: Kena serempet.
5: Kena tepa.
2: Oke.
5: Oke. Pantun yeah. Dulu. Beta mau balas. Bung Miller.
2: Oh boleh.
5: Eh Sonde. Bukan Bung Miller. Ini untuk Kak Soni. Tanggal muda.
2: Yeah.
5: Ini Kak Soni.
2: Iya. Yeah. Boleh.
5: Mohon dibantu cakepnya.
2: Iya. Yeah.
5: Pergi ke toko beli susu etawa.
2: Cakep.
5: Sampai ke sana bertemu Nike Ardila.
2: Cakep. Cakep. Aduh, beliau sudah meninggal.
5: Bagaimana?
2: Lanjut.
5: Aku tidak tertahu.
2: Iya, beliau sudah meninggal. Ketemu beliau di warung nak ke mana? Kabur Kasongnya sudah, Ma.
5: Berdiskusi dengan orang gila.
2: Aduh, kabur sudah, Ma. Iya.
5: Eh, Kak Soni ini. Dia iya. Meninggal kan ini namanya orang lain.
2: Oh iya, oke.
5: Kan. Mm. Makanya Kak Soni jangan berdiskusi dengan orang gila. Nanti aku tong ketawa semua.
2: Iya.
5: Oke, lanjut salam.
2: Iya, boleh. Silakan.
5: Bumi Ler, sekali lagi ortuku pengen kenalan. Jadi jangan lupa mampir ke rumah, ambil pot bunga yang emas-emas kiri kanan.
2: Iya. Yeah.
5: Selanjutnya Bunda Natalie yang baru lewat.
2: Iya. Yeah.
5: Ibu Ellen, Ibu Ratna, Bung Perry,
2: Iya. Yeah.
5: Kak Cecilia, Kak Diona, Bunda Asmi, Ma Ima apa dulu yang suaminya berulang tahun, selamat ulang tahun panjang umur. Bapak Botus.
2: Iya.
5: Bapak Yahuda. Opa Emi, kita suruh pantun, no. Bung Endang sama hijau daun, ingat, iya. Bukan sama rumput hijau tetangga.
2: Oke.
5: Kak Soni bertugas sama siapa?
2: Saya dengan Kak Ben.
5: Oh, untuk Kak Soni dan Kak Ben, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Kak Soni ingat, jangan berdiskusi sama orang gila.
2: Baik.
5: Dan aku tunggu tahu sama.
2: Iya.
5: Bung Freddy sama Bu Utri.
2: Iya.
5: Sama semua sudah yang lagi monitor.
2: Baik.
5: Selamat beristirahat, selamat dengarkan lagunya. Lagunya sudah seperti biasa, kita ikutan saja.
2: Iya.
5: Bye-bye Kak Soni.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Wati sudah bergabung dari Perumnas. Terima kasih di malam ini, 0811 3820 9440. Kita langsung ke lagunya. Lagu tahun 80-an dan 90-an malam ini di Ruang Rindu. Ini dia

0: the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

0: Kalau Anda pernah dengar lagu ini dibawakan oleh ABBA atau ABBA, ini menceritakan tentang harapan, keyakinan, dan kekuatan. Tapi didaur ulang dan dinyanyikan oleh Westlife dengan I Have a Dream. Jadi sebenarnya lagunya isinya adalah untuk kasih harapan, kasih keyakinan, kasih kekuatan untuk sebuah impian, untuk bisa bantu seseorang lewati masa-masa sulit dalam hidup. Lagunya sudah saya hadirkan, yang tadi sudah pilih lagunya malam ini di Ruang Rindu, dan kita masih punya waktu sampai jam 11 malam. Yang mau gabung boleh 0380825444 atau 0380843 1152, boleh di 0811-3820-9440. Masih ada Randy Crawford dengan Knocking on Heaven Door. Kemudian ada Luther Vandross dengan Dance with My Father. Ada Andy Williams dengan Can't Take My Eyes Off You. Ada Billy Ocean dengan The Color of Love. Masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda pilih malam hari ini di Ruang Rindu. Penelpon berikut yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sama Buser.
0: Oh, pikir lama dulu baru sebut nama nih.
1: Kak Sony.
0: Iya.
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Dari MLTR, Pain My Love.
0: Wih, Mam Tua su hafal memang lagunya. Tadi ada MLTR.
1: Tadi Beatles biasa sorry. Aku request di mana-mana,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Terus malam ini Kak Sony siap ya.
0: Siapkan
1: syukur
0: lagunya.
1: Deh.
0: Baik, sudah ini lagunya Beatles siapkan di antrian, luar biasa ini. Ada apa dengan itu lagu? Mengenang beliau kah atau mengenang cucu yang apa dia punya nama? Ini lagi apa sih Dika?
1: Iya, kemarin.
0: Iya.
1: Oke deh Kak Sony, lagu ini aku titipkan untuk Mak Meridetan, Mama Rian,
0: iya,
1: Om Edulake, Mama Glenn, Mama Relatif, Bung Marco sama Sisilia Kaja, lalu Manona sama Ama Benja, Paman Randy Bibi Salma, Dewi Osao, Kak Emi, Kak Evan, Mama Sandi, Mak Mei, Bapak Paul, lalu Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lele Boko, Ma Francine Fokoko, Ma Jesse sama Oma Ami Fubureni di Lelo Gama, Kak Joy sama Alina Fatuleu, Ma Marsa sama Kak Yuven Kaes, Bapak Melki, Bapak PU, Bapak Louis, Bapak Aloseran, Mama Anita, Kesendi Oteta, Madeli Fubatu, lalu Mbak Utri sama Bung Fredik, Mbak Puja, Putra Tengah, lalu Nona Ria Jakarta, Ayu Masohid, Bung Nasrun, Bung Botus, Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Tedinda Bogor, Diona, Mbak Wati Perumnas, Mbak Linda, Mbak Ratna, Mbak Imama Umere, sama Bang Bujan juga di Mbak Umere. Oke, untuk semua Saka Sony.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Kak Sony, mat malam mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Ya.
1: Oke. Thank you Kakak Ganteng.
0: Terima kasih Bunda. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Sony.
0: Iya Mama.
2: Mary.
0: Mama Mary kok.
2: Iya.
0: Mama Mary siapa?
2: Lelogama.
0: Mama Mary Lelogama, bukan Mama ya. Jesse kok. Jesse susunnya mau sebut di nama lagi kok.
2: Jesse marah, bilang beta di seberang laut, Mama Jesse di Lelogama.
0: Aduh, soalnya apa-apa toh, mamanya yang di Lelogama.
2: Jesse-nya
0: di Jawa. Betul toh?
2: Betul.
0: Nah, tuh kan. Iya, silakan Mama.
2: Lagu?
0: Lagunya ada apa? Pokoknya Beta baca tapi Mama JC mesti ikut-ikut ya. Mama Miri Lelogama mesti ikut-ikut ya.
2: Jangan, nanti sebut salam menikahnya ketawa.
0: Yang apa? Yang ada Michael and Turok dengan Pain My Love, ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford, atau Madonna Take a Bow, atau Billy Olsen dengan The Color of Love.
2: Itu terakhir.
0: Terakhir sudah toh. Oke, okay. Ya. Disiapkan lagunya. Coba ulang Mama di pung judul.
2: Love.
0: Iya, disiapkan. Disiapkan lagunya Mama.
2: Ini cari ketong. Ketawa
0: di tengah malam. Iya, disiapkan lagunya. Okay. Mama JC. Ya, siap.
2: Ini busam leh, waktu itu kasusnya sudah mengantuk.
0: Oh, ini malam sonde. Ini malam sonde. Sebenarnya
2: bukan
0: mengantuk.
2: Kalau busur masuk itu kasusnya sonde.
0: Sebenarnya mau mengantuk tapi sonde jadi.
2: Bilang ini, berdengar ini booster ini su berapa kecamatan desa ini kasun tidak mengantuk
0: dong. sengaja kasih los dulu toh.
2: Iya.
0: Tunggu tanggal tua dulu baru kita.
2: Booster ini memang. Selamat malam booster, semangat selalu. Berikut buat Kak Puja, ada Kak Wati, Ibu Ria, Bapak ya. Endang, Bapak Emi, Kak Puni Dimutis, Magle, Kak Diona, Ibu Ratna,
0: ya.
2: Dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Iya.
2: So, ini udah sabar di sini ya.
0: Ada dengan Kak Ben, ada dengan Pak Jack.
2: Ya, Pak ya. Jack, Pak Jack lagi. Kak Ben,
0: iya.
2: Malam,
0: iya.
2: Tiga orang pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Sampai ya. Jumpa.
0: Jadi Mama Jessie kok Mama Mary nih?
2: Yang benarnya Mama Mary, kalau Mama Jessie Mary. Itu anak.
0: Iya, nanti Jessie marah, lagi repot sudah ketong.
2: Sama-sama. Itu tidak marah juga.
0: Iya, baik. Oke. Ya. Terima kasih. Halo. Salam. Selamat malam untuk Mama JC alias Mama Mary di Lelogama. Penelpon berikut Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Malam bye-bye juga.
0: Selamat malam Bapak Fridi.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kabar Bang Sony.
0: Kabar baik. Bapak baik kah?
3: Ah, puji Tuhan kami keluarga sehat.
0: Syukur.
3: Cuaca masih kayak kemarin.
0: Masih kayak kemarin. Panas memang Bapak, sama juga dengan di Kupang panas, tapi berapa hari belakangan ini kayak agak sedikit mendung-mendung kalau sudah sore gitu, ada sedikit mendung-mendungnya.
3: Iya, tapi ini malam kurang-kurang dingin biasanya.
0: Iya.
3: Kurang-kurang dingin begini ya itu
0: tanda-tanda
3: baik lah.
0: Baik, iya. Apalagi iya. Kalau panas sekali malamnya, itu tanda lebih baik lagi.
3: Itu tanda lebih baik lagi. Oke, Bang.
0: Iya, sehat-sehat Bapak. Tapi memang sehat, kucingnya sehat. Masih kurus nih Bapak.
3: Nah, kucing masih kurus. Itu dia. Tuh, kasih makan. Kalau kucing kurus,
0: iya.
3: Kasih makan yang gemuk-gemuk juga tuh.
0: Iya. Ada caranya Bapak, supaya menggemukkan kucing itu ada caranya. Pelihara tikus banyak-banyak di rumah gitu.
3: Jangan kasih makan tikus tuh, kasih itu yang
0: gumuh-gumuh
3: sedikit.
0: Iya. Kasih makan dia yang bergizi.
3: Kasih daging bagi yang lambung ke bagian paha begitu tuh yang gumuh-gumuh itu dia cepat gemuk.
0: Benar.
3: Yang dia paling suka itu bukan tikus.
0: Apa?
3: Kalau ada ikan tongkol, ikan terkalang.
0: Oh betul.
3: Itu ikan.
0: Iya.
3: Apalagi ikan mubara itu pasti.
0: Oh iya.
3: Apalagi kalau ada ikan bandeng. Aduh.
0: Langsung gemuk.
3: Oke.
0: Iya.
3: Abang Sony malam hari ini masih negara, loh.
0: Iya.
3: Mancanegara. Tapi saya belum pulisit.
0: Iya, Bapak, ini kita ada fine skill dengan look at us. Ada Genesis dengan throwing it all away. Ada Madonna dengan take a bow.

0: sambungku kasih hormat sudah karena semua
1: itu
0: selesai.
1: Sudah. Oke, jadi apa Tuhari torang cerita kalau apa? Ketong cerita kan Madonna.
0: Iya.
1: Asuransi depositis toh,
0: depositis
1: itu mahal betul itu. Tegore sedikit itu asuransi mesti bayar.
0: Iya. Luar biasa.
1: Oke, okay. Iya. Sony saya salam
0: Boleh Bapak. Iya.
1: Pertama untuk Abang Sony tadi bilang ada Abang Jack dengan Abang siapa yang satu lagi?
0: Ben.
1: Teman di studio.
0: Ben.
1: Oh, Abang Ben.
0: Iya. Ya,
1: Abang Ben, Abang Jack juga semua
0: iya.
1: Sehat selalu
0: Iya.
1: Salam kenal dengan orang dari Papua ini.
0: Salam kenal Bapak.
1: Iya, oke juga tadi ada dengar suara dari apa Mama Wati, Mbak Wati,
0: betul.
1: Kakak Wati ya.
0: Iya.
1: Pokoknya sudah Kakak Usi,
0: Usi
1: atau
0: Mama,
1: Mbak juga
0: semua ini. Lengkap.
1: Kayaknya kalau kalau Mbak kurang pas begitu ya, Usi paling pas sudah. Oke, semoga sehat
0: ya. Iya.
1: Mama Ima Fatulule.
0: Iya.
1: Kata Pace ada ulang tahun semoga
0: Pace ulang tahun
1: umur.
0: Iya.
1: Iya, panjang umur, sehat selalu. Banyak-banyak berkat Tuhan
0: iya.
1: Supaya dapat banyak rezeki ya, pokoknya semua-semua yang terbaik saja ya.
0: Iya.
1: Juga ada Bunda Asmi, Opa Emi,
0: iya.
1: Bung Kik Eres, Bung Ferry di mana di Soe ya?
0: Iya, betul.
1: Masih ada lagi Ketompong Usi anti bukan Usi ya.
0: Iya.
1: Tante Anti Deona di
0: Anti Deona.
1: Oisa Pasana iya. kemudian juga ada oh iya Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Ibu Ellen, Ibu Ratna, Ibu Ani, ini kuartet ini.
0: Iya.
1: juga Teteh Dinda lama juga tidak dengar suara ya.
0: Iya.
1: Kemana ini Teteh Dinda ini ya? Oke, juga ada Ayu Dimasohi ya.
0: Caca iya.
1: Ayu Manise. Oke, untuk Abang Miler tuh jadi
0: yeah.
1: Itu kucing kalau masih kurus kasih makan yang gemuk-gemuk biar dia cepat gemuk juga tuh.
0: Belikan ikan.
1: Iya, tadi ikan tongkol, ikan
0: iya,
1: kubara,
0: betul.
1: Ikan bandeng pokoknya itu pasti semangat sudah tuh. cuma kalau segemuk jangan mandi dia
0: iya.
1: di tenggelam dia terguling-guling.
0: Yeah.
1: Oke, okay, untuk Kakak Puja mana suaranya orang yeah. Bintuni ditunggu kehadirannya dan untuk semua saja
0: yeah.
1: Tanpa kecuali semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, okay, Bang Sony selamat bertugas ya, tetap sehat, doa terbaik untuk Bang Sony bersama keluarga, pulang hati-hati. Selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom. Bapak Freddy dari Merauke. Terima kasih sudah gabung malam ini di line telepon. Penelpon berikutnya. Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam. Ruang Rindu. Bunda Ima menyapa.
0: Selamat malam Bunda Ima dari Maumere. Bagaimana Bunda Ima? Sehat?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Iya, di mana
2: cuaca juga
0: cuacanya bagaimana?
2: Panas, tapi sangat menyenangkan.
0: Sangat menyenangkan karena ada panen ikan banyak kah atau bagaimana nih?
2: Ikan di mana?
0: Ikan ada di pantai, siapa tahu kan?
2: belum musim.
0: Ya, sehat-sehat
2: iya,
0: Bunda Ima.
2: Mahal ikan, Bung.
0: Mahal ikan ini. Justru ya.
2: Bung Sony ya?
0: Iya betul dengan Sony.
2: Selamat jumpa kembali.
0: Selamat, selamat Bunda.
2: Salam sehat ya Bung.
0: Salam sehat-sehat juga untuk Bunda Ima.
2: Iya.
0: Iya, mahal ikan ya Bunda?
2: Masih mahal. Sudah 2 bulan kah 3 bulan ini mahal ikan.
0: Iya,

0: Oke, jadi untuk sementara
1: semoga
0: kita
1: di
0: makan
1: Kupang,
0: sayur-sayur dulu lah.
1: semoga di Kupang apa murah ya.
0: Iya. Di Kupang sama.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Satu daratan.
0: Satu daratan masih dekat-dekat lah.
1: Itu dia.
0: Iya, silakan Bunda mau menyapa siapa
1: Lagu
0: malam ini?
1: apa, Bung?
0: Ada lagu dari Andy Williams dengan Can't Take My Eyes Off You. Ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford. Ada Billy Ocean dengan The Color of Love.
1: Itu yang nomor tiga tadi.
0: Nomor tiga, The Color of Love disiapkan
1: Iya.
0: lagunya. Iya.
1: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Sonia. Selamat jumpa kembali. Salam sehat dan selamat bertugas. Selamat malam. Tuhan memberkati. Buat teman-teman Bunda yang ada di ND, ada Om Papi, ada Marcel, ada Dek Yeri,
0: Iya.
1: terus ada di Atambua, ada di Pakpak, Palu, dan semuanya. Tanpa terkecuali ya, yang setia selalu bergabung di Pro 1 Kupang. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Sony, Bung Sony, terima kasih,
0: Iya.
1: selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Ima dari Maumere di 0380-843-1152. Paint My Love dari MLTR. Michael and Rock, kita simak.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Lagu ini dirilis pertama kali tahun 1988. Jadi yang mudanya tahun 89, 90 ke atas itu mungkin masih hangat di telinga, atau juga paling tidak kalau tidak sudah lama tidak didengarkan, menghangatkan kembali hati, mengingat kembali memori di tahun-tahun itu ya. Yang dinyanyikan kembali malam hari ini saya putarkan kembali untuk Anda yang masih simak Ruang Rindu. Dan selamat malam untuk Anda yang masih ingin bergabung. Masih ada waktu di line telepon 0380825444, 03808431152. Selamat hari ulang tahun TNI hari ini. Dan yang menarik, di Nusa Tenggara Timur hari ini salah satu kodam yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo ya. Dan Prabowo membentuk 6 kodam. Juga ada 198 satuan baru di TNI ya, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumlahnya 198 satuan baru, dan ada 6 kodam, termasuk kodam di Nusa Tenggara Timur, Sobe Sonbai namanya. Ada di Mataram, ada di Yogyakarta, ada di mana, Riau. Kemudian ada juga di Papua ya, Papua Tengah kalau tidak salah. Dibentuk 6 kodam dan juga 198 satuan baru TNI bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-81 untuk tahun ini. Line telepon masih dibuka 0380825444, 03808431152, dan boleh di 0811-3820-9440. Ada baru dan dengan Take a Bow, lagu yang tadi diminta Pak Freddy tadi ya, saya hadirkan.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Negara di hari Senin malam di 5 Oktober 2026 masih bisa Anda simak beberapa menit lagi dan masih boleh bergabung di 0380-8254-44 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Masih terus temani Anda Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Dan sudah 45 menit lewat dari jam 10 malam dan masih ada beberapa lagu yang bisa Anda simak untuk malam hari ini. Informasi untuk Anda pendengar, saat ini memang sedang berlangsung pertandingan ya dari pukul 21 tadi ya. Iya. Indonesia 1-0 ya. Wah, ini informasi dari Kak Ben nih, informasi Indonesia 1-0. FIFA Final ASEAN Cup 2026, Thailand yang mengaku bahwa siap bekerja keras untuk mengalahkan Indonesia. Tapi saat ini posisi Indonesia 1-0, ini informasi update dari Kak Ben tadi. Ya, 22 lebih 45, 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Jangan lupa ya, untuk Anda yang ingin mengikuti informasi-informasi terbaru atau juga mungkin informasi-informasi update, bisa mengikutinya lewat media sosial RRI ya. Jadi di Pro 1 itu ada Instagram, tapi juga di YouTube ya, ada RRI Kupang, Anda bisa simak terutama waktu-waktu live di pagi hari, ada juga malam hari, dan juga di TikTok ya. Sudah 22 lebih 46, sekarang saya hadirkan Fine Skill dengan Look at Us.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini 5 Oktober 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Besok masih ada Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya, yang bisa Anda pilih di malam hari pukul 21.30 sampai pukul 23.00.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak terlalu sibuk dengan banyak perkara sampai lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal di dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-murid-Nya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, di tengah kesibukan, jangan lupakan Tuhan. Firman hari ini mengisahkan tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk melayani dan mempersiapkan banyak hal. Sementara itu, Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Marta kemudian berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri?" Namun Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini tidak berarti bahwa melayani atau bekerja itu tidak penting. Marta juga melakukan sesuatu yang baik. Ia menerima Yesus dan berusaha melayaninya. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa di tengah kesibukan, kita jangan sampai kehilangan hal yang paling penting, yaitu hadir di hadapan Tuhan dan mendengarkan suara-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering seperti Marta. Kita sibuk bekerja, mengurus keluarga, mencari nafkah, menyelesaikan berbagai persoalan, dan memenuhi banyak tanggung jawab. Kadang-kadang tubuh kita ada di rumah, tetapi pikiran kita masih dipenuhi pekerjaan dan kekhawatiran. Kita begitu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Melalui Injil hari ini, Yesus ingin mengajak kepada kita untuk berhenti sejenak. Bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi kita perlu menemukan waktu untuk duduk bersama Tuhan, berdoa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, dan membiarkan hati kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab

terkadang yang membuat kita lelah bukan hanya banyak pekerjaan, tetapi karena kita menjalani semuanya tanpa membawa Tuhan di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar dari Maria yang memilih bagian yang terbaik. Di tengah kesibukan hidup, jangan sampai kita hanya memiliki waktu untuk banyak hal, tetapi tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya sibuk bekerja baginya, tetapi kita juga harus menyediakan waktu untuk duduk, diam, dan mendengarkan, serta membiarkan hati kita disentuh oleh kasih-Nya. Semoga dalam setiap kesibukan kita, Tuhan tetap menjadi yang utama. Karena ketika hati kita dekat dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani setiap tugas, persoalan, dan tantangan kehidupan. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan malam ini. Ajarlah kami untuk tidak terlalu sibuk dengan berbagai urusan hidup, sehingga melupakan kehadiranmu. Berikanlah kami hati seperti Maria, yang mau berhenti sejenak, duduk di hadapanmu, mendengarkan sabdamu, dan menjadikanmu sebagai yang utama dalam hidup kami. Tuhan, tinggallah selalu bersama kami, bersama keluarga kami, dan semua pendengar yang mengikuti siaran ini dalam segala keadaan. Bantulah kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

0: kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Floba Mora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Sheryl Sanavia dengan Dear Mr. Pretty. Dan sekarang sudah 27 menit lepas di pukul 7. Sesaat lagi nanti ya, di 7.30 kita akan mendengarkan wawancara pagi Pro 1 bersama dengan Bupati Sumba terkait dengan masalah gempa ya. Dan memang setelah kemarin itu BMKG sempat memperbarui juga ya untuk parameter gempa bumi yang mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya di NTT itu pada hari Minggu pagi ya, 4 Oktober. Gempa yang semulanya tercatat 6,1 magnitudo kemudian diperbarui lagi 5,9 magnitudo, dan hingga pagi hari itu telah memicu sedikitnya 62 gempa susulan ya. Jadi dari gempa awal di tanggal 4 itu juga ada gempa-gempa susulan, ada 62. Dan Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluakan juga sempat mengatakan bahwa gempa ini termasuk gempa bumi yang dikirimkan yang memicu aktivitas sesar aktif berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa diperkirakan berkaitan dengan aktivitas sesar di Waikabubak. Nah, gempa bumi ini juga memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal error. Itu juga berdasarkan analisis mekanisme sumber gempa. Dan diketahui gempa ini terjadi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, di sini jam 6 ya, dengan pusat gempa berada di laut berdasarkan hasil pemutakhiran BMKG. Epicenternya berada di koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur. Sementara itu, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto juga mengatakan kalau guncangan gempa itu dirasakan di sejumlah wilayah dengan tingkat intensitas yang berbeda. Jadi guncangan paling kuat itu tercatat di Kodi Balagar, kemudian di Kodi Bangedo, dan Kodi ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan skala 6 MMI ya. Dan Kota Bima ternyata juga merasakan getaran gempa dengan intensitas 3 MMI. Guncangan ini juga dilakukan berdampak pada atau dilaporkan berdampak pada sejumlah bangunan rumah warga dan fasilitas sekolah di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi. Jadi sekali lagi ada 62 gempa susulan yang tercatat dan ini dimonitor langsung oleh BMKG ya. Selain itu juga hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, hasil pemantauan BMKG mencatat tadi yang sudah Vero sampaikan ada 62 aktivitas gempa bumi susulan dengan rentang kekuatan antara 1,5 magnitudo hingga 4,3 magnitudo. Dan hal yang disampaikan juga berikutnya oleh Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu, ia mengatakan laporan sementara hingga pukul 8 pagi lebih 40 menit waktu Indonesia Barat pada waktu tersebut itu menunjukkan adanya kerusakan di beberapa wilayah atau sejumlah wilayah ya. Kerusakan ini juga berada pada kategori sedang dan satu orang dilaporkan mengalami luka ringan. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG melalui Stasiun Geofisika Sumba Timur akan kembali melanjutkan pemantauan sekaligus melakukan survei lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif ya mengenai dampak gempa terhadap bangunan dan bahkan wilayah terdampak. Dan tentunya masyarakat juga diminta waspada ya terhadap gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan. Dan BMKG juga mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya. Jadi kalau ingin tahu informasi yang jelas melalui akun media sosial @info_bmkg atau situs resmi BMKG atau bisa juga di INATWS ya, laman Indonesia Tsunami Early Warning System, itu bisa diceknya di situ. Oke, kita masih mencoba untuk menghubungi Bupati Sumba Barat yang saat ini sementara dihubungi oleh tim kami terkait dengan wawancara pagi ini tepat di pukul 7.30. Oke, untuk informasi yang tadi baru saja Vero hadirkan untuk Anda, informasi ini dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Sekali lagi kami masih menunggu untuk terhubung bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya untuk dapat mengupdate kembali informasi terkait gempa bumi ini. Tetaplah

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia masuk dalam lingkaran cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga bencana alam seperti gempa bumi sewaktu-waktu dapat terjadi. Gempa dengan skala besar dan lama dapat menyebabkan tsunami. Tsunami merupakan jenis banjir air laut yang sangat besar dan mengerikan. Tsunami umumnya terjadi akibat adanya gangguan di dasar laut seperti pergeseran lapisan lempeng bumi, letusan gunung yang terjadi di bawah maupun di atas laut dengan kekuatan getaran cukup besar yang setara dengan gempa tektonik di bawah laut serta jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam laut. Secara geografis, tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Tingginya gelombang tsunami yang mencapai 15 sampai 30 meter dengan kecepatan 600 hingga 900 km per jam dapat menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam dan dengan mudah menyapu daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
2: Ayo kita mulai misi menyelamatkan diri.
3: Lindungi kepala, Kak.
2: Adek, jangan berdiri dekat jendela. Kita harus sembunyi di bawah meja.
3: Keadaan di sini sangat berbahaya, Kak. Kita harus ke tempat yang lebih aman. Ayo ke halaman depan, Kak, biar lebih aman.
4: Adek, Kakak, sedang apa kalian, Nak?
3: Kita lagi bermain cara menyelamatkan diri kalau gempa, Mama.
4: Wah, sepertinya seru nih. Apa Mama boleh ikut juga?
3: Ayo, Ma, biar Mama juga tahu cara menyelamatkan diri saat gempa.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar, kami masih saat ini menunggu untuk terhubung bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya terkait mengenai updatean informasi gempa yang terjadi di Kodi dan beberapa informasi dari media online, salah satunya akses atau akses berita resmi kami di www.rri.co.id yang sempat juga memberikan informasi terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang sempat melaporkan bahwa sebanyak 95 rumah warga rusak akibat gempa magnitudo yang 6,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya di NTT, dan bahkan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan sempat mengatakan jumlah itu berdasarkan hasil pendataan pada hari Senin kemarin 5 Oktober pukul 00 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan berdasarkan pendataan, sejumlah fasilitas umum di wilayah ini juga turut terdampak ya. Fasilitas yang mengalami rusak ringan meliputi tempat ibadah ada 5 unit, kemudian fasilitas pendidikan ada 3 unit, fasilitas kesehatan 6 unit, dan rumah dinas 3 unit serta satu fasilitas pendidikan mengalami rusak sedang. Sementara itu di Kabupaten Sumba Barat juga terdapat 3 rumah dinas dan 2 bangunan koperasi yang mengalami rusak ringan. Bahkan dia juga merespon, disampaikan bahwa merespon kondisi darurat itu pemerintah daerah Sumba Barat Daya telah mengaktifkan pos komando untuk terus melakukan pemantauan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat juga untuk tetap waspada dan siap siaga. Semua pihak juga diharapkan bekerja sama dalam mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan sekaligus juga dengan karhutla ya, sekalian disampaikan. Ya, gempa bumi tersebut mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya NTT pada hari Minggu 4 Oktober. Berdasarkan pemantauan sementara yang dilakukan BNPB, guncangan dirasakan kuat ya selama kurang lebih 1 menit pada beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, hingga Kabupaten Manggarai Barat. Akibat gempa ini, ada pun seorang lansia berusia 73 tahun di Kodi Utara meninggal dunia. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi gempa di Sumba Barat Daya ini bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya yang sejatinya ya sudah sempat kami hubungi. Kami informasikan saat ini sudah terhubung juga di line Zoom ya, tapi masih kami menanti kehadiran beliau untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk kita mengupdate kembali informasi terkait gempa di Sumba Barat Daya ini dari sisi saat ini kondisi yang sementara sedang terjadi dan sejauh mana pemerintah daerah setempat melakukan atau mengimplementasikan strategi penanganan bencana terhadap warganya yang ada di sana. Dan perlu juga saya informasikan tepat di pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Kurang lebih ada 10 menit waktu yang tersisa untuk bisa kita lakukan wawancara pagi ini bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya. Ya, kami masih terus menanti kehadiran beliau bersama dengan kami di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami, pendengar.

0: dapat terjadi kapan saja tanpa diduga. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Hal apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik dan vulkanik? Gempa bumi tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng, biasanya dari gempa kecil hingga kuat dan dapat dirasakan. Jika terjadi gempa kuat, maka biasanya akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil dari gempa utama. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini terjadi sebelum dan saat letusan gunung berapi. Biasanya gempa lokal.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kali ini kami hadir dalam wawancara pagi. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya, ada Ibu Ratu Ngadu Bonumula ST. Langsung saja saya menyapa, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Kak.
2: Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami. Waktu kita sangat terbatas sekali ya, sedianya harusnya pukul 7.30 ya Ibu. Berarti saya langsung saja ya Bu ya. Kita ingin tahu terkait dengan updatean sejauh ini ya, untuk bicara tentang infrastruktur yang mengalami kerusakan, updatenya seperti apa, kemudian mana yang menjadi prioritas pemerintah dalam hal penanganan serta anggaran daerah saat ini, apakah sudah cukup untuk menangani seluruh kebutuhan perbaikan? Silakan Ibu.
3: Iya, jadi baik data terakhir terbaru sampai jam 1 pagi ya. Tadi kami baru dari lokasi gempa ya, saya bersama dengan tim dari BNPB kami dan juga dari BNPB provinsi, kami langsung turun ke lapangan untuk memastikan kembali lagi ya dampak dari gempa. Data yang terbaru untuk Sumba Barat Daya itu korban jiwa tidak ada, luka-luka 1 orang, jumlah rumah rusak sedang 13 unit dan juga rusak ringan 282 unit. Ini cukup banyak, dan gereja juga yang mengalami rusak-rusak ya, sehingga bersama dengan Sekda, asisten pimpinan OPD terkait upaya penanganan pasca gempa. Dan memang kami sendiri sudah menyiapkan anggaran ya dari BTT, namun ini kan ada mekanismenya ya, sehingga memang kami perlu mendapatkan data terkait seluruh masyarakat atau warga yang terdampak untuk kami dapat menentukan status gempa ya. Dan setelah itu kami akan melakukan dukungan atau bantuan kepada masyarakat. Namun hari ini, kemarin pagi juga langsung sampai malam, kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, yang melakukan mengungsi ya. Kita bantu permakanan, terpal dan air bersih juga, karena mereka mereka mengungsi ke rumah keluarga, sehingga untuk tidak menjadi beban bagi keluarga tempat mereka mengungsi, ada bantuan permakanan, bantuan air bersih, dan juga mungkin bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Puskesmas standby jika memang ada kebutuhan masyarakat ya. Dan tentunya kami sudah rapat juga untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu persiapan posko ya untuk menghimpun dukungan bantuan dan akan disalurkan kepada masyarakat. Dan juga kami akan mempersiapkan untuk upaya pasca bencana ya, karena ada beberapa rumah-rumah yang rusak ya, ini harus ada penanganan dari pemerintah ya. Kurang lebih itu yang sudah kami lakukan, dan tentunya memang sejauh ini masih bisa kami tangani, tetapi kami juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan juga tadi malam bersama dengan BNPB kami langsung turun ke lokasi, sehingga ada hal yang menjadi kewenangan BNPB, mereka langsung untuk membantu kami. Namun data ini ya kami harus bersurat secara resmi dan menyampaikan data terkait dengan masyarakat yang terdampak gempa.
2: Ya, berarti
3: kami memantau terus.
2: Baik, Ibu Bupati, berarti masih menunggu data untuk masuk terkait dengan dukungan anggaran pemulihan infrastrukturnya ya Bu?
3: Ya benar, kami batasi sampai tanggal 7 besok ya, data-data harus masuk, setelah itu kami langsung bergerak ya. Nanti apakah nanti kami dukungan dari BTT yang sudah kami siapkan atau ada pergeseran anggarannya kepada program-program, tergantung nanti data-data semua yang masuk untuk kami menentukan status ya dari gempa yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
2: Oke, berarti batas waktunya sampai besok ya, tanggal 7 datanya bisa masuk untuk segera dilakukan rehabilitasi infrastruktur ya, disesuaikan dengan anggarannya ya. Ibu ya.
3: Iya, benar, dan tingkat kerusakan ya, karena kan ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang dan rusak berat. Dan kebanyakan memang yang terjadi di Sumba Barat Daya itu berada pada rusak sedang dan lebih banyak rusak ringan.
2: Baik, dan yang bersyukurnya adalah bahwa tidak ada korban jiwa. Ini salah satu hal yang penting juga untuk diketahui. Updatean terakhir memang seperti itu. Terjadi gempa susulan juga, Ibu?
3: Iya, terus ini sudah hampir 300 lebih ya gempa susulan yang terjadi dengan berbagai skala, ada yang 5, sekian skala Richter, 4, 3, 2, 1, dan itu terjadi. Pagi ini saja mungkin sudah beberapa kali terjadi gempa. Itu. Jadi memang gempa susulan ini terus terjadi dan sangat sering, sehingga memang kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, tidak panik ya, sehingga ketika terjadi gempa lagi masyarakat bisa dengan tenang melakukan evakuasi diri ya, untuk bisa menyelamatkan diri, jangan sampai terkena runtuhan dari gedung atau rumah penduduk.
2: Baik, artinya juga harus selalu ada koordinasi dengan BMKG ya terkait dengan hal ini, walaupun ingin melakukan perbaikan atau rehabilitasi infrastruktur, tapi sekali lagi dengan proses gempa susulan ini tentunya belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian aman ya dari segi BMKG-nya juga ya Bu ya.
3: Ya benar, dan memang kami rencana hari Kamis akan melakukan rapat ya dengan semua stakeholder termasuk dengan BMKG, untuk BMKG juga dapat mempresentasikan kepada kami seperti apa proyeksi kejadian gempa di Sumba Barat Daya, sehingga bisa ada upaya antisipasi dan kita bisa menyiapkan berbagai perencanaan ya, mungkin ada plan A, plan B, plan C terkait dengan antisipasi agar kita tidak, ya artinya ya kita kan tidak tahu ini gempa ini kapan terjadi ya Mbak ya, tapi ya Kakak ya, tetapi dengan adanya informasi awal kami bisa mengantisipasi, ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh Pemda sehingga ketika kita mengalami mungkin gempa susulan cukup berat ya, kami sudah punya kesiapan. Ini kami akan rapat hari Kamis dengan BMKG dan seluruh stakeholder terkait, pengusaha dari dunia usaha, dunia industri ya, NGO ya, berbagai sektor ya, untuk kita memastikan bagaimana kesiapan kita ya untuk mengantisipasi terjadinya gempa dan melakukan penanganan jika terjadi gempa ya, agar daerah ya, masih bisa kita ya, istilahnya udah siaplah untuk menghadapi itu.
2: Iya, masuk dalam tim Satgas Kebencanaan ya untuk Sumba Barat Daya ya. Begitu ya Bu ya.
3: Benar, tim Satgas sudah kami bentuk kemarin hasil rapat, saya sudah minta untuk dibentuk Sekda ketuanya, dan setelah itu kita akan rapat bersama untuk kita mempersiapkan berbagai hal.
2: Gitu. Baik, terima kasih Ibu Bupati atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami. Sedianya kami mohon izin Bu, nanti kalau kami update kembali boleh ya Bu ya, kami hubungi lagi ya.
3: Oke, terima kasih. Saya sedikit terlambat karena tadi malam kami sampai dengan jam 1 ya.
2: Wow.
3: Kami jam 12.30 di lapangan, turun bersama dengan BNPB untuk memastikan semua, melihat langsung kondisinya. Sehingga memang agak sedikit terlambat tadi, mohon maaf.
2: Ya tidak apa-apa Ibu, kita akan tunggu lagi update-annya setelah nanti tanggal 7 selesai dengan rangkuman datanya dan seperti apa hasil rapat yang bersama dengan setiap sektor ya Bu ya. Selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas.
3: Terima kasih, selamat pagi Kak. Ya.
2: Ya pendengar, demikian wawancara pagi dan kita langsung terhubung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
4: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Program kita sudah menyelesaikan program prioritas yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
6: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
9: Di situasi

0: investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini tersebut asli B50 dan juga bagaimana B20 investasi tersebut semuanya tentunya butuh pengelolaan dan kekuatan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
0: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undangan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak